0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Semeliat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Sahabat Budaya, kembali kami sapa untuk KKI yang bergabung di hari ini dalam persiapan untuk Hari Raya Kurban di Bangka Belitung. Seperti apakah untuk di wilayah KKI masing-masing nih, seperti untuk keramaiannya atau juga kegiatannya atau juga sahabat budaya dalam perencanaan. Kami sapa dulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Ngopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rati, apa kabar?
2: Alhamdulillah, wa syukurillah, Allah akbar, luar biasa.
1: Alhamdulillah, Mama Rati.
2: Lagi
1: sibuk apa nih hari ini?
2: Mucek kelapo?
1: Nak masak apa?
2: Masak ayam, sambal asem, kuah soto, sambal goreng ati.
1: Wow, luar biasa ini.
2: Alhamdulillah, pesanan kawan.
1: Oh, pesanan.
2: Pesanan, tapi mencakup lagi, punya itu sendiri, punya anak. Alhamdulillah ya.
1: Oh, jadi
2: bubur atau sayur mana?
1: Sekalian buka catering juga, oh.
2: Karena kawan tuh memang lah setiap tahun macam tuh pada puasa, raya haji, Idul Adha mereka tuh selalu langgar ke mama.
1: Oh, macam
2: mana? Kok mau tolak mama? Gue kok mau marek dengan ambil order.
1: Ngapain tuh hal?
2: Lebaran kedua kami rade order masak orang akak pesta anak.
1: Lah ada yang acara nikahan hari kedua.
2: Jadi sebulan kemarin lah apa mesen macam tuh kan. Jadi kau kalau tega mau makan.
1: Apa tuh yang
2: bukan menolak rezeki kan? No? Kita menjaga kesehatan mama juga karena mau lah umurnya kita menjaga kesehatan sendiri kan macam tuh.
1: Jadi yang kemarin ditolak tuh masak apa tuh mah?
2: Semua yang terbiasa dia berapa macam masak mama, berapa macam lah dia tolak kan, macam itu.
1: Masakan lebaran juga?
2: Untuk lebaran, tapi kalau sama datang kan agak ringan, mama tak ngambil order. Kalau sama goreng agak ringan kan?
1: Tapi ada yang bantu mama masak?
2: Mama sendiri lah.
1: Sendiri lah, masya Allah.
2: Anak-anak datang kok, dia tinggal makan lah istilahnya.
1: Memang lah, oh.
2: Hari kemarin mama buang sabut dulu, ngecek sabut lah kalau kelapa kan. Nah, hari ini mama ngecek batok ada. Agak langsung beres kan, kak, dimasak dulu, simpen di freezer kan, besok tinggal ngasih ya, macam itu kan. Ayam-ayam aku lah selesai mama bersih lah.
1: Lah sudah sendiri lah bersih ya?
2: Sendiri lah mama. Masya. Makanya mama kalau ada jawa itu jam subuh itu mama ke pasar gitu.
1: Jadi hari ini lah sudah pulang dari pasar nih?
2: Ke pasar tadi adik nambah kan ada yang minta nambah, minta tempe goreng tadi. Saya lagi nambah beli kentang, beli petai ya kan. Kalau dulu mama standby memang.
1: Pas hari ini tadi itu ke pasar orang persiapan lebaran nih?
2: Masya Allah pasar ramai bener. Kok bakal beli itu, minta pengen kete saro, udah saro lah kan. Pasar pagi macam tu lah, pasar batu rusak macam tu lah. Katanya kawan-kawan, dia tak banyak berpikir ini kan. Tapi cabai melonjak benar. Cabai bawang melonjak benar tadi.
1: Mengalami kenaikan, oh.
2: Mengalami kenaikan. Tak tahu barang kebaran tu lah apa. Baru datang dia tak ngerti lah kita kan. Kalau memang lah faktor macam ini, pasal lah keuntungan tentu tak ganda bagi penjual, oh. Panen lah istilahnya kan.
1: Okey.
2: Mau tak mau masyarakat beli kan?
1: Mau tidak mau karena anak lebaran
2: Idul Adha. Mau pasti beli.
1: Nah, udah tuh mama punya usaha catering ini cuman nih kenaikan harga tuh mensiasati ya nih ma.
2: Mama itu lah kalau mama itu medal, mama dapat sedikit-sedikit jadi lah. Sebenarnya kan mama arti beli lagi kan baru ambil dari situ kan. Keuntungan di situ macam itu.
1: Oh, macam tuh mensiasati ya. Oh.
2: Dapat lah ada kata orang untuk melibat pembeli bensin alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillah pasti ya Neo yang
2: penting tapi kita bersyukur lah itu ya. Bersyukur itu bertambah nikmat lah.
1: Oh,
2: amin. Jadi kita tidak di macam mana, tidak sangat. Kalau kita bergawe buru-buru tengah-tengah cari malah saya beda kan. Mama kan setiap anak lah mulai dari jahari, mulai menyiapkan bumbu macam tu kan. Jadi tidak ada repot-repot juga kan. Bawang kan sebulan panjang tidak rusak.
1: Oh,
2: Bawang waktu itu mama beli lagi rusak 8.
1: Untuk apa?
2: 55.
1: Oh, menu untuk lauk-lauk kan nih mah?
2: Lo yang apa maksudnya?
1: Mama pesen dari jauh hari apa beli dadakan?
2: Oleh langganan.
1: Oleh di langganan.
2: Ayam, kayak daging mah di langganan. Jadi paling mentolot naik, dia bilang naik daging naik 2.000 per kilo. Jadi kita pakai lah perhitungan lah istilahnya kan.
1: Jadi pas mama beli itu ada kenaikan, no?
2: Naikkan, memang dibilang naik ada pala kan naik 2.000 itu kan biasa lah kan karena mama bikin mie kan.
1: Mama bikin kue dak rayo nih mah?
2: Alhamdulillah selesai.
1: Lah selesai?
2: Pastel lah bikin lah sudah. Piyek lah, piyek tapi piyek dari kan teri Medan.
1: Iya
2: kan. Kadang mama tak berani mengacatkan tuh kan. Kalau keringan lain tak bikin masalah, dan mereka makan loh, malahnya. Kemarin dia rambaran puasa, tapi aku beli beda-beda anak kos kan.
1: Itu untuk dikonsumsi sendiri apa ada juga pesanan orang?
2: Ada yang pesanan, tapi mama tolak nih, kena tak. Lebaran kedua itu kami lah ke rumah orang lah, mulai merisik-risik buburan kan.
1: Karena lah di schedule lain, no?
2: Lah di schedule lain, nah jangan beranak juga serakah, duit aja udah cukup, kita cek berobat lah ke meja.
1: Nggak, kalau terlalu letih nggak mau.
2: Nah, terlalu letih, soal kalau masak ke orang pesan kan beda untuk 1.500 orang percapaan itu.
1: Oh, jadi energi ya takut.
2: Energi, kita percapaan energi, karena lah umur, dan umur 2-3 pesan ini. Lompat, ya gua keliling alun-alun dan di panggur.
1: Mama ini memangnya masak dari umur berapa ya, mah?
2: Dari karena mamanya selalu diajak orang jadi menjadi suka mamanya kan selalu ngikut macam tuh.
1: Oh, dari gadis
2: ada yang, lah. Ada yang pakai dulu kan bantu kok kata. Mama enggak bagian nyuci piring dia belajar kita. Nah, jadi mama bilang kalau ada kurang anak lagi, mama anak kita lah jadi sampai alhamdulillah pun
1: dapat ilmu
2: sama juga kan.
1: Dapat ilmu jadi ya.
2: Dapat ilmu. Jadi kita jangan sayang-sayang dengan tenaga lah kalau kita agak muda toh.
1: Okay,
2: untuk masa depan kita lah kalau mendapat laki kayo maaf-maaf ada. Dapat laki yang pas-pasan dapat anu jadi kita tuh dapat lah ada apa istilahnya untuk mencari tetap nasi itu dapat lah. Kayak kita melingkung toh kami kan dari mak kami.
1: Sama lingkung toh turun temurun no.
2: Mendidik dalam bikin sendiri mak kami kue rinta. Tapi kita lah yang mau tak mau budak kini tapi itu ada anak mama dia susah diajak untuk. Cuma anak yang di sini lihat tuh alhamdulillah.
1: Adalah siko
2: ada yang ikut lah. Jadi kalau bertuah teh sekarang masa ada hajat parade lah dia lah anak handle untuk masak.
1: Alhamdulillah bentuk.
2: Alhamdulillah.
1: Okay lah. Mama anak denger lagu apa pagi nih?
2: Oh, mama anak lagu Abang dan Adik Pulang. Lagu itu untuk yang lagi kasmaran lah pokok.
1: Hai, Luy.
2: Yang lagi kasmaran pokok lagu itu lah buat mereka. Buat kakek kita sekamu lah, semoga sehat selalu. Bang Ahmad kita juga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Bu Mary, Pak Ibrahim, Mang Bujang, Ako Ayun, Pak Daizi, Pak Suami, Ridho beserta kreaturnya, Pak Abdullah beserta apa namanya bunyi Pak Bu? Berida. Agak sedih yang di istri menanti juga.
1: Okay.
2: Pak Julia beserta ya yang omanya juga. Oh, tadi sebutlah pokok. Kalau dia dengar dia lah ngerti juga kan. Bu Mari pokok buat sama Bu Sumi kita. Lama dah online dah Bu dia. Apa dia mudik dia lebaran ni?
1: Mungkin lah, belum ada info.
2: Alhamdulillah dia memang yang dengar. Semoga pokok yang lagi mudik lebaran ni insya Allah semoga selamat pulang perginya. Jagalah sakit, tapi kita berdoa terbaik semoga tidak penyakitnya. Yang lagi beraktivitas selamat menikmati aktivitasnya. Okay. Yang lagi cek sayang kesimpati di RI 4, semuanya salam sayang selalu dari mama. Khusus untuk keluarga besar mama, tentunya mendoakan buat anak cucu nasional semoga selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu Allah, diberi rezeki yang barokah, umur yang barokah. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Mama Rati. Terima kasih atas informasi ya juga yang sudah dibagikan untuk pagi hari ini bersama Pro 4 di Ngopi Pagi. Kita sapa pagi seperadik kita nih. Halo, selamat pagi.
3: Ngopi pagi,
1: selamat pagi. Apa kabar nih Bang Ridho?
3: Alhamdulillah, sehat sih.
1: Alhamdulillah. Bang,
3: Alhamdulillah sehat lah juga nih Bang Rido. Tengah lagi ngapain nih Bang Rido?
4: Lagi santai di rumah lah deh.
3: Lagi santai, orang rumah lagi sibuk apa nih yang di rumah?
4: Lagi apa-apa tadi dapur lah, kakano akan layup tentang apa nih.
3: Oh, jadi ya apa, mutong ayam sendiri ya di rumah? Oh,
4: no, ayam mana kali ini kampung, tak apa-apa di dapur lah, no,
3: oh, oke okay.
4: Oh,
3: tapi
4: orang yang baratnya kan sibuk ya.
3: Melebaran di Perlang sibuk dah, sibuk macam biasa lah, kok.
4: Biasa lah, mau penuh Perlang nih, tetap sawatnya pas kali itu, tetap lah ya. Pas sawat terkali.
3: Jadi suasana Idul Adha sama yang macam kayak Idul Fitri lah, kok.
4: Nah, satu lah, pas malam, Pak. Masuk barat, kok. Buka barat nih, Pak.
3: Rencana mutong ayam kampung berapa nih, Bang Rido?
4: Dikit, ya. Ada dua ekor, jadi lah, terang kan.
3: Apa lagi ya? Bibek lagi ya?
4: Mana yang anu apa? Tolong lah siap lah aja lah beli.
3: Ayam kampung lagi ya, bibek.
4: Mana udang-udang aja lah, mana udang aja lah.
3: Oh, lah udah beli udang ah.
4: Hah?
3: Lah udah beli udang ya?
4: Udang ah. Tapi di biasa sih, mau kadang beli, nih lo beli loh.
3: Apa nangkep oh di sungai?
4: Ya, nangkep deh, kamu nangkep deh, tampak.
3: Siapa tahu? Oh, siapa tahu kan?
4: Ya, 66 beli beli ade, mana beli jual. Oh, main lah kon perlak lah.
3: Insyaallah.
4: Anak-anak men radio ajak ke perlak.
3: Oh, dilek men ditinggal studio ini ndak sapa lah ngisi ya suara.
4: Plastik ya tetap dah kalau apa barat.
3: Oh, Bang Rido taulah kajian lebaran ge suara suara di menggema lagi ya.
4: Kami sambil lagi main-main kita lo batik sambil lah ke perlak le.
3: Oh, mari ya gati lah aku pergi ke sana.
4: Saya terjut, ya kan?
3: Tapi belum kenal sih kayak Bang Rido waktu ya, kan?
4: Ya, menti pada lagi menti perlagian sama Rido. Kalau udah merupa,
3: iya,
4: udah Bang Rido orangnya tahu beda.
3: Oh, Bang Rido?
4: Perlak banyak lah, buka kita di, lah buka. Jadi barra lah, pintu buka, buka. Datang di perlak, Pak.
3: Bang Rido merayu Haji ini mau apa? Mau ketupat apa? Mau luntong?
4: Mana? Dengan mau luntong kemana?
3: Mau luntong bi ya?
4: Mau.
3: Mau tak lepet dah?
4: Lepet dah, mendingin dah, tapi kadang meli, ya lah meli.
3: Oh, meli, meni ya. Sama kayak ku, kasus semena ya. Oh,
4: tapi sempel bayi lah. Yang muda-muda bayi lah kita lah.
3: Oh.
4: Meli yang lah.
3: Nah, nih menu favorit kesukaan Bang Rido asa hari raya ini apa nih Bang Rido? Paling Bang Rido ingin. Nah.
4: Apa lauk?
3: Lauk.
4: Lauk menku nih menu bir. Ayam mana? Ayam di kirau toh.
3: Ayam kirau masak apa?
4: Kirau kuning toh.
3: Oh, opor ya.
4: Oh, opor kuning di beni anu ada apa? Kunyit apa tuh kan di kirau kan lo. Kenal lain kampung, kenal lain yo.
3: Pakai santan kan?
4: Aok sapu.
3: Aok.
4: Santan dah.
3: Dek besantan, masak apa ya?
4: Ya, kalau bumbu ano, kalau bumbu kuning tu lah, dikirau-kirau. Ipi berlalu ano tu lah, dah dikirau sampai kering ni tau.
3: Tahu ko?
4: Ano dikirau ano kurang tu, ano kurang apa kuning tu.
3: Aok. Siapa tu kau masak?
4: Masak ke?
3: Aok.
4: Masak berapa kira tu kat sini, berapa yuk ko?
3: Oh,
4: nak kan tu, ya kurang-kurangnya kan lakinya, anak masa pasu lakinya tu,
3: tuanya
4: tu.
3: Entah kok, tapi ko pergi ke kampung-kampung, kok. Nya masakan beda-bedanya bang, nyaman nu deh ha.
4: Ya, masak beda-beda kan kampung-kampung beda.
3: Iyalah kata ko, masak apa nih kadang-kadang, udah pas di nyobe ya, nyaman nu ge, asa ya.
4: Nyaman lah, mana yang terkenal nyaman
3: ha. Oh.
4: Pokoknya bukan mana-mana ha, menkuah penuh ya lah, anak Bali pakai kira-kira kuning tu lah. Pokoknya tu kopi pun tu, jadi pen masak dengan menempati apa tu.
3: Oh, nak ya. Oh, rasa yang ringan-ringan berarti nge, no?
4: Oh, benda udang pun tu lah, benda udang tu benar lah dia. Dia no bayi lah, benda udang tu. Mengkau digoreng bayi lah, mengkau digoreng udang lah.
3: Oh, oke.
4: Masak cabai, nak ya tu, dia masak cabai, masak apa dia, ubi-ubi lah.
3: Oh, No, ya, ya jadi ya.
4: Mau pesan soto soto tadi kurik, naya. Jadi kalau penjilid dan siapa kurang, mau nanti digoreng soal pakai goreng.
3: Oh.
4: Tahu nggak? Tahu bu.
3: Ya selera lupa.
4: Oh, selera bu. Ya beda-beda kan kita.
3: Ah, oh, bener lah, deh hal sih. Oh, lah pun nih, Bang Ridho denger lagu apa pagi nih?
4: Lagu? Kena orang yang kebarat nih. Rinta sagu lah.
3: Rinta sagu. Oh, kue rinta ini ya di rumah. Oh, lah deh kue rinta ini di rumah nih.
4: Oh, rinta alhamdulillah lah deh. Lalu beli kue rinta deh.
3: Wah, tulen men ya.
4: Rinta lah deh. Kue tar lah deh.
3: Mantul.
4: Kue yang ada selai, apa kue selai nanas, apa nama tuh? Kue soda tuh lah deh.
3: Kue soda.
4: Oh, kue soda tuh orang kan?
3: Oh.
4: Nanti lah bener loh ah. Kue-kue, alhamdulillah lah, ya kan deh, jangan lupa. Lah beli, perbeli-beli lah, perbikin lah, udah yuk-yuk kok.
3: Oh, alhamdulillah, bon ya rezeki.
4: Oh, sih, kadang-kadang diberi-beri, udah yuk-yuk kok lah, kan, ya. Kan beli, dia udah bilang beli, ya, beri-beri,
3: udah
4: yuk-yuk kok lah, kan, itu. Oh, lah. Sepek, penapa, udah yuk, kepelapa, udah yuk, bayi, itu ya.
3: Segera kompak kok.
4: Ya.
3: Oh, lah, bon ya. Bang Ridho nak nyapa-sapa pagi ini.
4: Salamnya emang amat tadi kok eh tadi Pak Ibrahim ibu apa rumah anu rumah ini ibu apa ibu tadi yang di kota ya apa guys
3: ibu Rati Mama Rati
4: Rati yuk Rati kita di luar kok apa nama tuh Yuk Fitri Abdul di Pintet Rita di Pintet kok pengomong-pengomong yang di Yung Sebatang dari Abang Ayuk kok siapa-siapa nih kok gua salam semua lah apa namanya salam kok Putra
3: Sambas
4: oh gua minta sehat lah di doa Bang Ridho ya kita minta di terima Allah lila minta sehat di doa Bang Ridho ya
3: oke lah Bang Ridho
4: yo kau minta sehat oh benar melayan sehat ya melayan sehat anak
3: yo Bang Ridho makasih
4: semua sebentar itu nih
3: yo lapor waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi kelak sepradio tapi jangan kemana-mana tetap di Pro 4 Sungai Lian
0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Lian suara budaya Bangka Belitung.
5: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, ya.
3: Seperti Bupati Markus pantau harga ke stok bapok di Pasar Parit 3. Kabar selengkapnya, Bupati Bangka Barat Markus didampingi Wakil Bupati Yusdir Rahman mendatangi sejumlah pasar di daerah tersebut memantau harga stok bahan pangan pokok salah satu pasar yang didatangi Pasar Parit 3. Hasil pemantauan menunjukkan harga sejumlah kebutuhan pokok masih relatif stabil dan belum mengalami lonjakan secara signifikan namun ada kenaikan. Markus menegaskan pemerintah daerah terus berupaya menguatkan kerjasama seluruh instansi terkait menjaga kestabilan harga, ketersediaan bahan pangan pokok cukup untuk masyarakat karena penting hingga momentum Idul Adha berlangsung. Seorang pedagang di Parit 3 mengungkapkan beberapa hari menjelang Idul Adha memang harga bahan kebutuhan pokok ada kenaikan tapi tidak melonjak tajam. Semakin mendekati lebaran disebutnya ada peningkatan daya beli dari masyarakat. Demikianlah Sepradi di Kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa lagi dalam Kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM... Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita.

0: genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sahabat Budaya, kembali kami temani untuk yang ingin bergabung bersama kami. Namun untuk kali ini kita bakal ngobrol karena menjelang hari raya kurban pastinya identik dengan makanan yang berlemak, pati-pati tadi tuh kata Bang Rido Supradio. Mungkin ada penetral yang bakal Ika sajikan kelak, entahkah itu air jeruk kunci, entahkah teh hijau, minuman, entahkah itu aneka buah-buahan, timun, tomat dan lain sebagainya. Sahabat Budaya berbagi kayak ke pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi juga.
1: Selamat pagi, Mang Ian, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Mang Ian.
1: Alhamdulillah, lagi sibuk apa, Mang Ian?
2: Nah, sibuk biasa-biasa, ngucik kelapa, persiapan nih, untuk ada pesanan-pesanan orang.
1: Ada pesanan apa Lebaran Idul Adha kali ini? Ada pesanan apa?
2: Jadi masih bilang otak-otak.
1: Oh, ada pesanan otak-otak. Jadi bikinnya baru hari ini apa besok bikinnya?
2: Hari ini mau mulai stok.
1: Oh, hari ini lah stok. Ada berapa banyak pesanan, Mang Ian?
2: Ribuan lah.
1: Ribuan. Oh. Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah lah.
1: Kalau apa tuh otak-otak khas buatan Mang Ian nih? Cuka tuh cuka apa nih Mang Ian? Khas.
2: Cuka-cuka biasa mah tauco.
1: Tauco.
2: Ah, aja nama to.
1: Oh, jadi pakai cuka cuka tauco, Wak.
2: Oh,
1: mantul loh. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah. Enggak ada orang ngomen kata orang oh nyaman no, macam tuh kudak tahu tuh. Bukan gue yang bikin, aku cuma nganter baik.
1: Cuma nganter baik ya. Sekaligus mempromosi ya, Mang Ian.
2: Iya lah.
1: Tapi
2: kalau tema yang masak-masak pokoknya kalau lauk pauk nih oke baik, masak apa juga bisa.
1: Tapi menu-menu kayak nak nih, kayak otak-otak nih lebih menyehatkan dak geo dak di tengah banyak makanan serba santan. Nah, olahan ikan kan lebih menyehatkan kalau hari raya nih.
2: Terutama sekali kalau ada tamu. Kalau ada panggang otak-otak, orang nyapa otak-otak lebih dulu.
1: Apalah kan. Jadi menu favorit toh. Kalau mangin menari rayo menjelang hari raya nih karena biasa makan makanan yang banyak berlemak daging segala itu ada tidak penetral men versi Mang Ian?
2: Ya kalau Mang Ian nih oke, bela cuman jangan berlebihan lah makan tuh diatur, kayak sembel asam itu seneng lah sembel asam tuh. Opor, apa gitu soto. Masak sambal nanas. Itu kesenangan mengian tuh.
1: Tapi men langsung deh makan-makan macam nak tuh ada dak ape misalnya penetral mangian makan atau diminum biar tetap sehat cem tuh mangian. Dak deh.
2: Ade lah.
1: Ade. Ape tuh? Biasa ya tuh mangian.
2: Biasa ya, tanpa.
1: Tuh lo.
2: Jadi lah.
1: Tuh
2: sampai berlebihan. Nggak pacak lagi tuh ngatur. Tapi Mang Yani macam ini alhamdulillah tiap tahun tuh anggota panitia korban.
1: Panitia. Jadi lah siapa dunia perpisahan kok.
2: Lah.
1: Kalau di tempat Mang Yani ada berapa hewan kurban nih yang akan disembelih?
2: Kalau ini baru terdaftar ya, 6.
1: Oh, 6. Alhamdulillah banyak lah tuh. Di masjid yang besar, pinggir jalan. Di situ.
2: Emang kambing tuh belum tahu. Kambing tuh biasa hari-hari saat itu orang nggak
1: pernah. Orang baru nganter, kok.
2: Kalau kambing. Kambing tuh pernah sampai di Pelitiko.
1: Masya Allah. Tuh langsung sehari, apa lanjut besok, Abuli?
2: Satu hari
1: itulah langsung dikerjakan panitia ke warga.
2: Ada sapi sampai 11 pernah tuh, kambing di 3.

0: Jadi tahun ini yang baru terdata 6. Yang untuk sapi yo, belum tahu tapi kambing yo. Awak lah poneh. Oke, siap untuk Mangian dan masyarakat di BTN tuh mudah-mudahan lancar bae lah untuk isok lusi.
1: Amin.
0: Lah poneh Mangian nak denger lagu apa untuk pagi hari ini?
1: Lagu apa ya?
0: Entah, setahu ku Mangian ini banyak lagu.
1: Pernah ke Jambi, Pak.
0: Nak ke Jambi.
1: Paling senang lagu-lagu Jambi, Pak.
0: Ngapa hobi lagu Jambi, Mangian? Apa karena Mangian?
1: Burung kenek-kenek.
0: Lah pernah ke Jambi?
1: Lah lama lagi dulu. Mungkin itu tidak suagi lagi dulu. Ya muda-muda tuh.
0: Jadi berkesan bener kayak aneh.
1: Kayak ke Merangin, Tanjung Jabung, Kerinci, Kota Jambi, rame cepet itu.
0: Kalau di Jambi itu khas pas lebaran apa emang, Yan?
1: Kurang tahu, kurang lupa.
0: Apa lalu lupa, o.
1: Nggak lupa. Karena labar setelah tahun, nggak kesana.
0: Oke lah pun. Ini nggak sapa untuk siapa, bayi, Mang Yan?
1: Buat Julia, Mama Rati, Pak Ahmad, Pak Ibrahim, Bang Iing Kampung Jawa, buat Yuk Rida, Bang Abdul, mungkin Yuk Rida dengan Bang Abdul siap kayak mutong bibek.
0: Inde ya.
1: Oh, inde. Nggak
0: sempat lagi jenel pun lah nangkep bibek lah nih.
1: Hati-hati mutong bibek, cuma di kandang kan ya. Takutnya terbang kan apa? Hati-hati loh.
0: Aja terbang biar ada putong.
1: Biar ada putong lagi pacak terbang. Kalau terbang ke tengah kolong lah. jatuh di tengah kolong lah, susah ngambil ya.
0: Berenang lagi.
1: Ujung-ujung zaman kini lah kan banyak ano tuh gergaji buruk, itu bahaya tuh.
0: Tuh lah ngemanggil lah tadi ya. Lagi ya salam untuk siapa?
1: Nah, siapa kek Mang Bujang Pinang Sembatang.
0: Yo.
1: Kek aku ayau kek Nelda. Terus kek aku di ada. Nah, itu Vera Julia dengan Putra Sambas.
0: Oke, siap.
1: Julia Putra Sambas. Yo, makasih.
0: Makasih Mang Yan. Yo. Untuk Mang Yan selamat bersibuk-sibuk selalu hari ini, besok hingga hari perayaan Idul Adha karena sebagai panitia kurban, no? Oke, untuk Spready yang bergabung kekku, kalau aku bakal angkat kembali penelpon yang nak bergabung tapi kita refresh dulu sejenak.

0: Seperadi, siapa yang masa kecil tuh hobi main sembilun kayak kawan-kawan? Wah, pasti ya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilune? Permainan sembilune pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilune adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa dak 5 orang. Di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa dak 5 orang pemain lainnya. Arena sembilune dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apedak garis. Langkah-langkah permainan sembilune seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rapia sebanyak 8 iko kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang kek tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi kek pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apa dak tersentuh kek pemain lawan, maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak maka tim itulah yang menang. Nah sekarang lah tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Kembali lagi untuk Kika Sepradi, masih di kebersamaan kita. Kita bakal ngobrol untuk jelang perayaan Hari Raya Kurban. Mungkin ada menu-menu sebagai penetralisir nih, untuk menu-menu yang berat, bersantan, berlemak, pedas, gurih, begitu ya sahabat budaya. Nah, dari sebagian nih Kak, mungkin bisa menjadi inspirasi ya, kalau ada menu-menu yang menyegarkan, menyehatkan, begitu ya sahabat budaya. Tadi ada kawanku pergi saja nak menyajikan teh hijau. Nah, teh hijau tuh memang ternyata kaya flavonoid dan polifenol Sepradi, yang baik untuk melindungi metabolisme tubuh. Jadi supaya tetap fit tubuhnya, walaupun konsumsi makan macam tuh, asalkan ketemangian tadi tidak secara berlebihan. Yang lagi ngegabung kayakku silakan di 0812 13 14 10 39 Sepradi. Oh, kalau ku nih Sepradi, oh, karena ada batang kelapa banyak, dak cuma sebatang, tapi lumayan sekarang tengah berbuahan. Nah, air kelapa tuh juga bagus kita sajikan untuk para tamu yang berkunjung ke rumah. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Berubah.
0: Selamat pagi juga. Ko Ana, apa kabar nih?
1: Baik, baik lah.
0: Baik kok. Ah, Ko Ana. Kita berkisah nih persiapan Hari Raya Kurban. Makanan-makanan berlemak, konam ada tidak sajian favorit sebagai penetralisir makanan berat tuh?
1: Ada.
0: Apa itu kok?
1: Wedang jahe, campur daun pandan, arok kayu manis, rebusan apa? Bandrek.
0: Rebusan bandrek sebagai minuman penetralisir makanan berlemak kok. Oh. Ketika hari raya kurban.
1: Iya.
0: Itu memang rutin biasa ya dikonsumsi apa cuman nih?
1: Kalau perlu, kalau enggak lah.
0: Mm-mm. Tapi dari ano ini apa itu riwayat bahasa medis ada tidak, misalnya masalah lemak dalam darah tinggi, misalnya makanan daging itu?
1: Ade,
0: darah tinggi ya.
1: Oh.
0: Nah, jadi walaupun darah tinggi tetap konsumsi makanan jam tuh dak?
1: Dikurangin.
0: Oh, dikurangi yuk.
1: Rawa palak meneng. Jalan mundur maju.
0: Ngapa apa cak mundur maju?
1: Wow. No, tensi tinggi, HB tinggi.
0: Ini baterai habis, maju mundur. Oh. Oh, lah jadi minuman-minuman rempah tuh disarankan, kok.
1: Oh.
0: Kau namo?
1: Hilang lungo ya. Okay. Kata orang kita ya, bangkangin.
0: Ah, ukan ano? Ukan lempah darat ngilang lungo ya, kayak ikan asin.
1: Bisa juga lempah darat, apa namanya itu cipir. Kacang botor.
0: Kacang botor.
1: Nah, kalau kita kan nyebut kacang botor. Paling enak tuh jadi kacang botor.
0: Apa halah?
1: Tiap hari dicicil sambal. Paling enak jadi koruptor. Tiap hari berkantong tebal.
0: Wah, gak mampu ya. Di akhirat dilek kalah.
1: Minta bayar HP mahal. Minta beli HP mahal langsung dibayar.
0: Pantun nih rupanya. Sangkaku apa tadi ya. Oke, okay, tapi ya menu favorit biasanya Idul Adha nih apa ya men kakek?
1: Yang hobi ya. Biasa ya, kalau kami apa lempah kuning iga atau tulang rusuk.
0: Pakai anu ndak pucuk kedondong ndak?
1: Kalau kami nurut orang kampung pakai pucuk nangka.
0: Oh, pucuk nangka. Apa rasa pakai pucuk nangka tuh, ge?
1: Mungkin lebih cepat lembut.
0: Oh, cepat lembut. Tapi tidak ada asam enggak, Ok?
1: Ya, asam tetap asam Jawa.
0: Ok. Terus apa lagi nih menu? Tuh mantul, Ok.
1: Soto sambal asam. Sambal asam.
0: Oh, sambal asam ganti ya tadi itu.
1: Oh.
0: Kayak ketupat apa kayak lontong apa kayak lepet?
1: Apa nama?
0: Anu nih makan
1: lontong,
0: ya. Pakai lontong, oh.
1: Kita ada temurat, sering apa? Itu sakit lutut. Mm-hmm. Pengapuran, jangan makan lepet lagi, makin parah.
0: Oh, mencentuh, ngilu kok.
1: Gak boleh lepet. Orang kan sekarang ini banyak pengapuran. Kenapa pengapuran? Karena kita sering menggunakan bumbu sasa.
0: Oh, micin tuh.
1: Harusnya menggunakannya sedikit.
0: Oh, cemtuh.
1: Micin tuh.
0: Tuh lah Supradi, dengar lah Ika. Banyak
1: makan jagung. Kayak orang Flores kan tulang kuat, orang timur ano isti makan jagung.
0: Jadi harus konsumsi jagung, kok?
1: Iya. Sekarang ini banyak nih, ada jual susu kuda, ada jual susu kambing hutan. Soalnya banyak sakit lutut, jalan dikit sudah capek.
0: Macak cih.
1: Begitulah kira-kiranya.
0: Apalagi banyak beban pikir, makinnya letih berjalan, nok.
1: Apalagi dari mana pun naik melayang, dari meja turun ke serbet, dari mana cinta datang, dari mata turun ke dompet.
0: Walah, meniau.
1: Apalagi zaman sekarang nih, ada.
0: Kumat Jepang kali.
1: Memang dari sono dah.
0: Apa?
1: Madu pelawan, madu pahit. Menjual kini semakin sulit. Semenjak banyak orang ambil kredit.
0: Lah, tamat ya nama.
1: Tapi adik Uli.
0: Apa Uli?
1: Jangan takut pakai kutang. Nama kutang adalah baju. Jangan takut kita berutang. Selagi kita belum maju.
0: Kalau kita maju,
1: kayak apa berutang lagi?
0: Prinsip apa nak? Ya, oke.
1: Ya kira tentu
0: lah. Berutang seperlu-perlu bayi lah. Jangan berlebihan nih kak.
1: Utang kan baju. Jadi jangan takut pakai utang, karena utang adalah baju. Jangan takut kita berutang selagi kita belum maju.
0: Ya jadi yuk.
1: Rumus.
0: Lah, nih ayo belakang ya minta putong.
1: Oh, yang tetangga ya.
0: Oh, yang tetangga, oh.
1: Harap, kan, sana.
0: Oh, kan, menyak kandang surang, oh, gen.
1: Tadi yang Pak Kiai mengatakan, rokok kan haram. Kata no Ustaz, Pulau Pongok airnya dalam, tempat orang mancing ikan kerisi. Kalau merokok fatwanya haram, apa fatwa orang korupsi?
0: Ya lebih dari itu, mentu.
1: Kata no rezeki, ada penanyaan katanya orang rezeki.
0: Rezeki ya jadi kayu bakar, rile. Tahu. Makasih ya.
1: Salam dikit.
0: Salam ke siapa?
1: Si atau si Dede di RY.
0: Yolah pun.
1: Untuk Putra Putra Tamba, untuk Babang Tampan, untuk Mbak Jarwo, untuk Mama Rati, untuk Ibu Mary, untuk Dek Galau di RMSU juga.
0: Yo.
1: Untuk Ibu Sinta di Berwas, untuk Ibu Fitri di Sri Menanti, untuk Ibu Priatun atau Pak Subronya. Untuk Ibu Ida di Bintek, untuk Pucuk Ubi di Mapur Merintang, untuk Pak Abdulnya, untuk Mang Acong di Simpang Mapur, untuk Wayau, lau-lau kok nyane ke rumah kami, cium-cium lah kue gitu.
0: Banyak kue ya nih, Wayau.
1: Ajak anak dan dia
0: satu. Ajak Mocaya.
1: Ajak Mocaya, Emelda. Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat,
0: doa yang
1: akhirat, disayang keluarga. Kalau kakek berbuat salah, sadarkan dia, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kakek Sakamura yang luar biasa ya. Berbagi keceriaan, berbagi pantun, berbagi informasi. Lah kerasa lebaran nih. Kona mandi o. Berasa ya wo lebaran wo. Menilang ucapin alai di nolfa izin nadi wo. Ayam urang ya jadi putong. Lain-lain surang putong buka hari ini lebih banyak orang mutong ini apa Bang Rido di mutong ayam lah hari inilah mutong lah wadah mantep ika pradi sibuk-sibuk lah hari ini. Jadi memang ada tradisi masak bersama meni Bangka nih. Asik ku tempat lain ge mungkin adalah, tapi kena kulum suah ke tempat lain pradekku tahu ge di Bangka nih lah. Tradisi masak bersama ya nyata murninya sepradek. Asak lah dua hari model macam nak nenek yo. Ah, mak-mak, ayu-ayu, adik-adik, mana yang perempuan-perempuan itu di dapur mengenyam ketupat, pada mingguan lontong, ya, nya di alam terbuka, nya ada kawa, ada di dalam rumah, ada pradi, mana gak ada alam terbuka, yang kaum-kaum laki-laki itu menyiapkan kayu api, jadi memasak secara tradisional. Maka dari itu ketupat sampai ke beberapa belas jam, nya masak dari pagi sampai ke udah asar lah dimasak atau sepradi yo, udah maghrib ya baru makan bersama macam nak iya. Tapi puncak-puncak masak atau besok baru sepradi hari ini kalau baru beli alat-alat kalau sepradi oh nyalet teh-teh sekalinya pradi sebagian dari orang cateringin di kayak Mama Rati tadi ha menkone pradi versi yang kedua sama macam kayak Mama Rati hidi nih sepradi karena model macam nak nenek sepradi. Jadi untuk Eka yang kita bergabung kayak kumen kakek Sakamura tadi sebagai penetrala adalah aneka rempah-rempah mantul nih sepradi aneka rempah-rempah yang memang bisa memberikan manfaat kebaikan untuk kesehatan. Halo. Boh ngapa nyala terputus baru ku ngangkat ini sepradi yang lagi nak gabung silahkan baiklah ada dak karena tengah musim mangga musim jambu ku tengok ku musim durian sih kok tapi lo masak sepradi ada dak menu-menu yang segar-segar Ika tampilkan pas lebaran nih sepradi jadi nih gabung kek ku mana dea segala asinan kelubi wah lama dek denger kelubi. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, berobat.
0: Selamat pagi juga, Dedek Julia.
2: Pakai itu koan 6 tadi.
0: Oh, ngapa?
2: Dedek kata ya.
0: Oh, iyalah kataku. Dedek Julia nih, apa kabar?
2: Ini di rumah, memang manja. Oke.
0: Oh, panggil. Fine. Oh, panggil Dedek belah dek kayak ngehal, Dek.
2: Dak, memang paling manja.
0: Apa kabar Dedek Julia hari ini?
2: Aduh.
0: Yang super cerah ceria.
2: Alhamdulillah, baik-baik sayang lah, pagi raya kurban nih. Uhuy.
0: Apa semangat nih hari raya kurban
2: kan,
0: nih?
2: Dalam negeri kan ini nak kurban nih, kurban perasaan.
0: Ngapa baca berkorban perasaan? Uhulah nih. Korban perasaan.
2: Kicau mania. Generasi kicau mania.
0: Oh, deh halwe. Happy
2: mutong
0: kita.
2: Nih, apa mutong bebek kayak nih ayam.
0: Oh, hari ini. Hari ini ya mutong ah. Apa besok?
2: Hari ini ayah kami, kayak mak kami itu lah inilah ada orang lah bersekongkol lah orang
0: sini. Bersekongkol. Bekerja sama.
2: Oh, kerja sama di kandang orang duit. Oh. Bekejar-kejar lah.
0: Oh, ada mutong berapa banyak?
2: Dua jadilah.
0: Jadilah.
2: Lebaran tapi kurban ini kan mungkin dapat lah, tapi lah dapat memang kupon dari masjid kami ini kan. Lebaran kurban ini memang hewan kurban itulah yang diandalkan. Soal kan menlebaran Idul Fitri kan enggak deh yang namanya ini kan. Nabi kita Ibrahim itu kan mengorbankan Nabi Ismail kan. Bayangkan misal seandainya Nabi Ibrahim, apa Ibrahim itu tetap mengorbankan Nabi Ismail lo, berarti manusia, anak manusia yang kasihan lo. Untung diganti dengan kambing atau domba, mendak tuh ya Allah.
0: Bentuk
2: bentuk
0: ketaatan. Karena
2: kehilangan tuh anak si kok kurban lah.
0: Itulah.
2: Itulah yang Allah tadi kan maha adil, maha tahu kan, maha segalanya. Jadi menggantikan Nabi Ismail alaihissalam tadi dengan kambing.
0: Makna dalam be mengorbankan suatu hal yang kita paling sayangi kayak Allah tuh mampu dah kita.
2: Itulah pokoknya kita tuh harus bersyukur karena kalau dapat kurban tidak masalah. Alhamdulillah. Kalau tidak dapat pun syukurin.
0: Namanya syukurin. Syukurin jam tuh jadi ya.
2: Syukurin udah dapat kasihan deh lo kata orang.
0: Oh, lah jadi nanti pasok apa nih bibek ayam nih Julia?
2: Rencana
0: bisik-bisik rendang. Tetangga tuh. Masak rendang, rendang.
2: Nek enak masak rendang kata ya.
0: Oh, ayam?
2: Oh, masak opor.
0: Oh, dimasak opor, rendang dan ayam.
2: Masak rendang deh. Sop daging.
0: Wadaw.
2: Udah tuh soto iga. Udah tuh lontong beli bayi.
0: Oh.
2: Ide lontong mesem malongal daun timpur.
0: Oh, ide yang bagus tuh Julia. Ide cemerlang nih.
2: Oh, daripada kan kita muat kan ngelete badan, sangsaro badan ibarat kata orang.
0: Sangsaro badan.
2: Sangsaro badan. Sangsaro badan lah beringkas rumah lah beres-beres banget ngelete.
0: Berbagi rezeki kayak pelaku MKM.
2: Ah, benar. Sudah tua yang apa netral untuk makan kurban tuh tadi tuh.
0: Oh, apa ya, Julia?
2: Ade acar ya.
0: Acar. Acar timun yang dipotong kecil-kecil dadu. Yang dipotong kecil-kecil dadu tuh.
2: Ah, yang acar yang seperti nasi goreng tuh.
0: Oh, ada.
2: Pakai cuka. Apa cuka putih tuh.
0: Aduh.
2: Acar tuh. Oh, makan tuh bayar untuk netral lah. Kalau kita lo makan banyak, misal kita kan
0: enak kasih tuh. Oh,
2: ibarat takut lah, oh udah.
0: Bener lah, Be.
2: Mati kolesterol lah.
0: Kolesterol.
2: Bukan kolesterol.
0: Telur ayam.
2: Kolesterol.
0: Oh, jadi ya. Ah, Men Julia bikin enggak tuh? Bikin enggak biasa ya?
2: Biasa kami bikin terus setiap tahun.
0: Oh.
2: Sambal asam mesen dulu tuh Nyai Karla dulu tuh Nyai
0: Karla rajin
2: bikin rajin bikin sambal asam tuh tapi kan nama Rati Nyai Karla tuh
0: mak panggung kok mak panggung
2: mak mertueku dulu tuh yang tapi sekarang meninggal
0: mak panggung tuh, dapu
2: mak panggung sebaskom besar tuh aja
0: waduh nyaman
2: kakak Lani kasihan dengan dia dulu tuh menang Mama Rati tuh kayak mak mertueku pokok dulu tuh.
0: Rajin tampun.
2: Oh, rajin tampun. Pokok dia begawe di we.
0: Masak apa gitu. Dia
2: guyur dia buat masak tuh.
0: Oh.
2: Ya, ninggal pulang nanti aja dulu. Nah, dulu menantu yang baik dan bijaksana dulu. Pendengar setia, ya. Masa ada tertip ya.
0: Hanya menemani bayi, ya, hanya menemani jadilah.
2: Oh, kata mak mertue ku dulu Julia yang ayam kepala jadi lempar. Bukan, ngeri kan nengok kepala tuh harara lah. Megang ayam kepala ayam nak dak. Bukan enggak ngeri, ngeri sedap megang.
0: Tapi mau masak terti tidak tapi Julia?
2: Masak terti lah tapi tidak enak kayak ini tidak
0: kayak meragukan diri sendiri ya masakan.
2: Tapi kata lakiku dulu.
0: Nyaman.
2: Mau ini baru biniku kata dia mantul kata ya.
0: Nyaman berarti.
2: Lagi menghibur kalau kira dan mati biarlah. Tidak enak lah dak kata dia yang kangkung tuh dikata makanan today. Kata kawan selain masa lalu tuh mengenang masa lalu tapi Mama Rati tuh memang memang persis kayak mertuaku yang meninggal dulu.
0: Rajin no.
2: Rajin pokok buat kue yang
0: serba bisa
2: mengenangku dengan mertua Julia dulu lah.
0: Oh,
2: Dedek Julia.
0: Oh, lah buat Dedek Julia masa, nih.
2: Mbak Bunga Dahlia. Mbak Bunga Dahlia li.
0: Lah Bunga Dahlia buli ngetop.
2: Memang lah kok anam yo. Gile nyama ape ngarang nama orang. Tapi tidak masalah, yang penting dah ini.
0: Mengarang yang bagus-bagus. Biar kita terhibur ya. Nah, nih nih orang.
2: Lagi tidak masalah.
0: Orang dengar kita nih tengah ada defokus ya, tengah ngucek batok kelapa.
2: Amang. kelapa, kita sampai pokoknya berbelanja ria pokoknya. Pokoknya Juliani lah yang paling enak ya di dunia nih.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi nganti orang masak bayi. Kayak mak kami di belakang tuh kan, meladu utong kan. Bakal di ini dimasak kan.
0: Alhamdulillah, mendek dedek Julia kan enggak ramai dapur.
2: Dedek Juliani kan tuh kan tukang ngomong, tukang merepet, tukang judes, setan ceruwet.
0: Jadilah, kayak meramaikan.
2: Kayak tukang makan. Paling lihai yang namanya makannya, namanya Julian.
0: Nomor satu.
2: Capek, duri lah Julian. Capek makanan paling sedap lebaran nih, Kak.
0: Apa, okay. Untuk apa menu favorit ini, untuk Idul Adha nih?
2: Menu favorit rendang daging.
0: Rendang daging. Oke, siaplah pun macam tuh. Oke.
2: Kok salah makan tuh lontong, oke, sambal asem, ke rendang daging opor ayam tuh. Mertue lewat gedet tolera. Kok maknya kan oleh dak ke mertue, makan dulu baru melabis baru nawar.
0: Tuh, memang lah, kok. Oke lah pun.
2: Oke deh.
0: Oke, siap. Dede Julia denger lagu apa nih?
2: Kicau, kicau, kicau mania.
0: Oke, kicau mania. Jangan diputong, kicau, kicau, kicau mania nih.
2: Oh, bagus tuh lagu tuh. Pajak berdincak-dincak tuh.
0: Apalah.
2: Tuh ngerewangi orang yang masak lauk. Tapi kan belanja, apa anak bumbu dulu ngirau. Ngirau-ngirau apa kata Bang Ridho tadi. Tak apa, masak apa yuk itu? Penasirin, penasirun jadi ya.
0: Penasirin, nak.
2: Ah, oh, penasirin. Nyaman katanya. Kayak obat, kayak obat. Penasirin. Ah, udah tuh. Salam salam, nak. Salam sapa untuk Bang Ridho, kayak Yu Sriatu, nak. Selamat masak lah pokok Ika.
0: Okay.
2: Untuk Mama Rati, weh rajin Mama aku nih. Semoga sehat selalu ma untuk kakek tadi masa si ke lah bilang dede sudah tuh untuk Pak Abdul ke Bu Rida mungkin tengah nak muntung bebek sudah tuh ke Mangya nak tadi weh mang kelak antara itu pesanan Julia opa wow wadidaw mantul mantap betul Mang Amat bersama Macan Tutul mantul mantap betul
0: oke lah.
2: Sudah tuh kata yo Martin, Pak Iing.
0: Yo.
2: Mang Bujang ya.
0: Oh. Capek gi.
2: Ya Bujang kami yo. Oke, nih. Ani ya Suhamid, Awazaizi.
0: Yo.
2: Au. Apa namanya tuh?
0: Oke, capek.
2: Koyau.
0: Koyau.
2: Oh, benar kek anak yang Cion tuh. Imelda. Lalau.
0: Rumah
2: Dedek.
0: Lau-lau nih ya kok.
2: Lah, udah tuh sampai ya Yuk Fitri yang cantik toh. Udah tuh Bunda Mary ya yang cantikar toh. Udah tuh sampai gi oh.
0: Sampai gi.
2: Yuk Amina Labu oh lalame yuk Sinta Beruah Bu Sinta.
0: Udah dia denger suara.
2: Dia manggil. Sampai gi oh. Bu Rindu Ampuy. Udah tuh kayak gale-gale lah.
0: Lapo nak. Yo.
2: Putra sambal si koasis.
0: Oke. Yo lah puna.
2: Ya, untuk Rara semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Semangat terus menyiarkan. Oke, gali-gali lah untuk adik kita semoga sehat selalu.
0: Siap.
2: Pagi hari ini selamat pagi.
0: Selamat pagi juga ceria selalu. Selamat mempersiapkan hari rayanya.
2: Masak lauk jangan menyerah. Teruslah semangat untuk generasi masak lauk kicau. Oke,
0: sama-sama selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepradi kami akan hadirkan dalam kabar Bangka Belitung kali ini.
3: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung.
4: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

Seperti ku sampaikan dulu informasi di kabar Bangka Belitung kali ini untuk Ika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur mempercepat aktivitas identitas kependudukan digital sebagai langkah mendukung program digitalisasi bantuan sosial yang mulai diterapkan di daerah tersebut. Berdasarkan data Disduk Capil Kabupaten Belitung Timur, sampai dengan 21 Mei 2026 kemarin jumlah aktivitas IKD perlindungan sosial telah mencapai 397 orang dari total keseluruhan agen yang sebanyak 492 orang. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, Ida Lismawati, menyebutkan setiap warga negara yang telah memiliki kartu tanda penduduk elektronik saat ini diwajibkan memiliki IKD sesuai arahan pemerintah pusat. Pemerintah juga menargetkan minimal 25% penduduk di setiap daerah telah melakukan aktivitas IKD. Demikian dalam kabar Bangka Belitung kali ini.

0: cok kurau.
1: Maknanya menyatakan suatu keadaan yang rusak berat.
2: Ini seoke.
3: Oke. Okay.

Seperti masih menemani hingga pukul 10 nanti dalam ragam unsur budaya hidup sehat. Ketika tadi Julia menyarankan nanti pada saat perayaan Hari Raya Kurban itu menyediakan acar sebagai penetralisir makanan-makanan yang berat untuk tubuh kita. Nah, jadi sahabat budaya setuju, saya setuju karena rasa kriuk dari acar timun mungkin ditambah dengan bengkoang atau juga nanas, ada butiran cabainya, asam seger, pedas manis. Mantul nih sahabat budaya. Tapi ada juga sebaiknya disajikan pepaya. Ada buah-buahan, ada sayuran segar karena salah satunya pepaya itu mudah kita dapatkan di wilayah kita, kaya akan enzim papain, bagus untuk pencernaan, serat yang baik, melancarkan pencernaan dan mengatasi begah karena dari makanan yang pedas, bersantan, berlemak. Okay. Selain itu juga jeruk dan buah sitrus kayak vitamin C, antioksidan, membantu tubuh merasa lebih segar sekaligus menjaga daya tahan tubuh. Selain itu juga sahabat budaya bisa menyiapkan aneka minuman alami seperti air kelapa muda karena mengandung isotonik alami kayak elektrolit dan potasium, mengembalikan hidrasi, membantu detoksifikasi untuk tubuh kita. Jadi sahabat budaya, ada juga mungkin air lemon hangat atau juga air jeruk peras tanpa gula tambahan yang mengandung vitamin C ataupun asam alaminya, merangsang produksi enzim pencernaan, menetralisir hidangan berlemak. Mungkin juga sahabat budaya punya cara-cara tersendiri dengan tadi dari Ko Anam tadi begitu ya, adalah wedang. Nah, itu untuk penetralisir, penurun darting katanya, karena kalau makan makanan yang seperti itu akan mengalami berbagai macam permasalahan bagi orang-orang yang memang riwayat kesehatannya sudah ada. Untuk Spradi yang lagi bergabung juga boleh di 08 12 13 14 10 39. Oh, yang tengah disibukkan dengan berkejar berburu aneka yang akan dipotong, tong yang akan disembelih begitu ya sebagai hidangan nanti Hari Raya Kurban, sedang tengah sibuk nih Rara, tengah ngupak kelapa lah puna, tengah ngemarut kelapa lah puna, pokokku lah gali untuk kakak yang tengah bersibuk-sibuk karena memang di Bangka Belitung Lebaran Haji, orang bilang begitu ya, ataupun Lebaran Idul Adha atau juga Hari Raya Kurban, ya beginilah kondisinya. Spradi, oh, dak lebaran kata orang, adelah masak, kue-kue tetaplah dibuat. Jadi untuk Ika Spradi yang sedang disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, semoga dilancarkan. Hati-hati juga, walaupun ini pekerjaan tahunan, masak secara bersama-sama, ya namanya api ataupun air hangat, air mendidih itu harus diwaspadai. Yuk, untuk kakak semuanya tetap bersemangat dan tetap setia bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

Sahabat Budaya, kami sampaikan untuk kali ini, karena tadi sudah banyak beberapa dari seperdik-seperdik kita menyarankan ada beberapa minuman ataupun makanan yang bisa disandingkan ketika jelang perayaan Hari Raya Kurban yang harus disiapkan. Jadi sebagai penetralisir makan-makanan yang berat kayak itu sepradio. Maka ini juga ada minuman segar lebaran penawar makanan berlemak. Antara lainnya adalah es timun serut jeruk nipis. Jadi walaupun ada tambahan es begitu ya, campuran serutan timun dengan perasan jeruk nipis ini memberikan kesegaran maksimal sekaligus membantu melancarkan pencernaan karena memiliki kandungan air tinggi dan sifat yang sangat mendinginkan tubuh. Selain itu juga es kelapa muda asam jawa. Ide minuman segar berikut ini, es kelapa muda asam jawa, air kelapa yang merupakan penetral racun dan hidrasi alami terbaik yang bisa disajikan pada saat makan-makan berlemak kita hadapi, dan kita bisa menambahkan sedikit air asam jawa memberikan sensasi segar yang unik. Selain itu juga bisa membantu metabolisme tubuh setelah makan besar. Es jeruk selasih juga menjadi salah satu pilihan. Selain mempercantik tampilan gelas, namun juga memberikan tekstur kenyal dan membantu mendinginkan suhu tubuh. Nah sahabat budaya, itu dia beberapa hal yang bisa kelak disajikan sebagai inspirasi. Kami juga akan hadirkan ragam informasi kuliner di Pemakan Nusantara Sepradia, beberapa referensi makan-makanan ataupun olahan daging yang biasa disajikan pada saat perayaan Hari Raya Kurban. Tetap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
6: Mitos menolak tawaran makanan dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung dengan istilah kepun. Apabila ditawari makanan atau minuman, usahakan jangan menolaknya. Minimal harus cicipi makanan atau minuman tersebut dengan mengambil sedikit saja lalu kemudian pergi. Istilahnya malet. Hal ini dilakukan sebagai salah satu penolak bala atau sial saat bepergian keluar usai ditawari suguhan makanan. Seperti halnya istilah pamali, tabu, pantangan, dan semacamnya, di Pulau Bangka istilah lebih dikenal dengan sebutan kepunan atau kepun. Malet dalam bahasa Bangka. Untuk kepun dan malet merupakan satu rangkaian adat dan kebiasaan di Pulau Bangka. Pastinya tidak seluruh masyarakat di Indonesia mengenal istilah kepun. Namun uniknya, adat dan kebiasaan yang berlangsung turun-temurun sejak zaman nenek moyang itu terus berlangsung hingga sekarang.
7: Kepun tuh kalau di masyarakat Bangka Belitung, ketika kita nak bepergian atau kemanapun, terus seseorang tuh menawarkan kita, terutama yang paling menjadi pantangan yaitu nawar kopi. Jangan sampai dak de nyicip, dak de nyube, karena menurut kepercayaan, menurut mitos, misalnya ditawar tuh, dak de kita cube, dak de kita makan, kelak dalam perjalanan tuh pacak tertimpa musibah, bala, atau hal-hal yang dak diinginkan.
8: Istilah kepunan dalam peribahasa Bangka yaitu mempunyai pengertian suatu pantangan apabila kita ditawari makan, baik minuman, maka kita hendaknya mencicipi, yakni bentuk suatu penghargaan kepada orang yang telah menawari kita. Kalau tidak makan banyak ataupun kita mencicipi sedikit, kalau tidak dilaksanakan, kita artinya memegang dengan istilah tangan jadilah. Kalau percaya nggak percayanya, kalau kita mengabaikan maka perihal suatu kejadian buruk akan menimpa kita.
9: Kepun tuh maksud men kita lah ditawar orang makanan, kita dak nyicip apa dak nyabet. Nah biasa kalau kita kena sial.
6: Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai Bumi Serumpet Sebalai dikenal sebagai masyarakat yang menjaga adat budaya warisan leluhur. Adat istiadatnya masih sangat kental sekali. Salah satunya adalah kepercayaan atau mitos berkembang hampir di seluruh Bangka Belitung, terutama di daerah-daerah perkampungan. Salah satu mitos yang sangat lekat bahkan hingga saat ini masih dipercayai sebagai masyarakat lain adalah kepunan. Di Bangka Belitung terdapat sebuah kepercayaan atau mitos yang disebut kepun. Kepun terjadi jika seseorang yang telah disiapkan makanan, namun ia tidak makan atau mencicipi makanan yang telah disiapkan. Kepun mengharuskan orang yang ditawarkan makanan untuk makan atau mencicipi makanan tersebut meskipun hanya sedikit. Jika tidak mencicipi makanan tersebut, masyarakat percaya akan terjadi kecelakaan pada orang tersebut yang acap kali ditawari minum kopi, makanan manis, serta sajian lainnya. Contoh peristiwa kepunan ini terjadi di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah. Dulu pernah terjadi seorang warga yang disamar buaya setelah mengabaikan penawaran istrinya untuk makan nasi bubur yang sudah disiapkan ketika jam makan siang. Untuk menghindari kepun, ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat jika memang tidak ingin makan makanan yang telah disediakan atau ditawarkan oleh tuan rumah, keluarga, atau siapapun yang menawarkan makanan karena sedang terburu-buru. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan malet. Malet merupakan tindakan menyentuh ujung jari ke makanan dan dicicipi ke lidah. Setelah itu, ujung jari disentuhkan ke siku tangan kanan dan kiri, serta ke dengkul kiri dan kanan. Dan bagaimanakah budayawan muda Bangka Belitung Ahmadi Sophia menanggapi istilah kepunan? Berikut penuturannya.
10: Memang orang tua kita dulu seringkali menggunakan kalimat jangan menolak tawaran makanan atau minuman nanti kepun atau kepunan. Begitulah secara turun-temurun dipercaya hingga saat ini sehingga pamali itu sangat populer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik di kalangan Tionghoa maupun Melayu. Apa itu kepun atau kepunan? Bahwa kepunan berasal dari akar kata kepun. Pun berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Dafun Tahyang, yang berarti yang maha tinggi. Jadi kepun atau kepunan maknanya adalah yang maha tinggi akan marah atau murka karena kita menolak rezeki atau makanan yang diberikan orang lain kepada kita. Berarti sudah sangat lama sekali kepercayaan ini, yaitu sejak zaman masa silam, karena ini menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, di tengah masyarakat kita tempo dulu, menolak tawaran makanan atau minuman akan berakibat buruk bagi sang penolak, bahkan akan mendapat musibah. Umumnya orang yang ditawari makanan atau minuman adalah kopi. Maka setidaknya dia harus mencicipi sedikit saja, atau bahasa bangkanya malet, yakni meletakkan secuil makanan atau setetes minuman kopi di bibir atau di lidah. Setelah itu barulah dia boleh berpergian. Kepercayaan ini benar-benar sangat diyakini oleh masyarakat di Kepulauan Bangka. Ada tiga waktu dan tempat yang sangat berpengaruh pada musibah kepun ini akibat tidak malen atau menolak tawaran. Yang pertama saat bepergian, yang kedua saat masuk hutan, yang ketiga saat tidak ke sungai. Nah, benarkah menolak tawaran atau minuman itu, terutama kopi, bisa jadi kepunan sehingga mendapat musibah? Pertama, adab dan tata krama. Selain nilai kearifan lokal dan budaya, masyarakat Indonesia adalah tipikal masyarakat yang sangat mengutamakan nilai-nilai adab dan tata krama dalam kehidupan sosial, terutama masyarakat di kampung. Salah satu adab dan tata krama itu adalah menawarkan makanan atau minuman kepada tamu yang datang. Bahkan ketika kita lagi makan, datang kawan yang lewat, kita biasanya menawarkan, ngopi dulu, yuk mampir ngopi. Itu bukan tawaran basa-basi, tapi itu adalah ikhlas. Setidaknya kita berhenti sebentar untuk mencicipi alias malet untuk menghindari kepunan. Tawarannya tentu makanan atau minuman yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman adalah sedekah terbaik saya. Keteladanan orang tua kita tempo dulu dalam mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya demi menjaga nilai luhur di tengah masyarakat kita yang ternyata tidak lepas dari agama yang dianut. Yang ketiga, ketersinggungan yang menawarkan dikhawatirkan ia berbicara yang kurang bagus. Karena di dalam hidup kita seringkali disebutkan ucapan adalah doa. Masyarakat yang menawarkan, orang yang menawarkan makan minum itu bukan sekedar basa-basi. Oleh karenanya sangat memungkinkan ketika kita ditawar makan lalu kita menolak, itu dianggap sebagai penghinaan yang bisa membuat ketersinggungan. Nah, kalau sampai dia tersinggung lalu terbersit doa yang tidak bagus, itulah yang membuat kita menjadi mendapat musibah atau celaka. Yang keempat, penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya dari yang ketiga tadi. Pemicu musibah adalah menolak sedekah. Penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya, pemicu musibah adalah menolak sedekah. Ini bisa jadi yang menolak sedekah berupa tawaran, makanan, dan minuman itu bagian dari pemicu munculnya musibah atau bala. Dari empat analisa ini tentunya sangat erat kaitannya dengan kepun atau kepunan orang tua kita di Bangka Belitung.
6: Mitos adalah sebuah kepercayaan yang ditanamkan oleh nenek moyang terdahulu. Pastinya setiap kepercayaan atau mitos yang telah ditanamkan memiliki maksud tertentu. Seperti halnya mitos kepun di Bangka Belitung. Ada hal yang bisa kita ambil dari mitos tersebut. Mungkin tujuan dari kepercayaan yang telah dibangun sejak zaman dulu itu memiliki maksud agar kita senantiasa menghargai pemberian orang lain, tidak mubazir terhadap makanan, dan mungkin memiliki maksud lain. Namun, kita harus ingat kembali musibah. Kecelakaan sudah menjadi urusan Sang Ilahi Robi, dan tidak sepatutnya kita mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan kita kepadanya, karena Dialah Zat yang Maha Kuasa.

pinang sebatang, buah dimakan. Sirih kapur, gambir taburkan. Tamu datang, kami jagikan. Jiwa raga, kami taruhkan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: 2, 1.
1: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cun nih, Mai, ho. Aduh, bengesa serbi, Mai.
0: Oh, nian rom. Pok nih, sok sibuk sih, Rom.
1: Sibuk apa, ge?
0: Wah, kah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, mana, Rom.
1: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak nih, Mai.
0: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
1: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
0: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
0: Ah, beseng, pok lah, Rom. Leteh madah kepo ne Rom. Ngenyape saya deng Rom.
1: Deng Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mane ade basi bangka ngenyape. Yang ade ge ngeleteh Mai, ngeracau ketak kare Mai.
0: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
1: Hah? Ape Mai? Nga isolasi puli. Ape maksud kare Mai? Lala Mai. Tingo adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
0: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
1: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meniseku Mai.
0: Au nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
1: Indepo ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kagak geng ngintil, saya kumai kemana-mana geng ikut dijubur kuri mai.
0: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku pok Rom.
1: Oh, jadi selama ini kau berkawan keku, hanya nak minta traktir keku, Mayo.
0: Dak lah Rom, dak berom, nue ge sensetep pok nih Rom.
1: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayu nyala pok nih Mai. Wew.
0: Rom. Rom,
1: apa Mai?
0: Ada orang gila ya, Rom.
1: Mana?
0: Mata lah Rom.
1: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tahu kayak kita Mai.
0: Ya Rom.
1: Oh, Mai. Mai dia ini ngok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anak tu.
1: Mai,
2: Rom, kau ngeri Mai.
1: Anak,
2: kau ngeri. Kau mata ilah Mai. Mai dia ini ngok kita Mai.

0: apa entah.
1: Mai, kita sembunyi, kita sembunyi di balik batu. Ya lah orang gila yang kata orang Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayaknya ada anak. Kelak oh imang kok ane putri yang tertukar maren Rom.
2: Deki ade.
1: Pok ane kelak anak Fatime udah Rom.
2: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
2: Ngacau pok ane Mai. Pok ane Mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ningeri Mai sakit orang gila itu Mai. Ku takut kalau disangkap kita Mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam

0: Kemarin di WC asu. Aduh, di peluntang RUES dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok neh lah Rom.
1: Langgapi duli, mai gara-gara ku mai. Mati
0: po lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng pulih orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tuh. Sampai kek nyangka dia kek ngisik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kenapa Mai? Kani Mai. Kepikirku di mana uto Mai apa cak kempes. Nimang mang kani Mai. Weh mulut au.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Romo. Kata kenang gak kayak renggile dek Rom. Tapi ini Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener emang itu.
0: Bukan nyakire po anak. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Deki adehnya mena. Agi cakepku selangit-langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu renggile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekerianya renggile Rom. Mon po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile gila macam ni runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Big Mayok mulut kane Mayok kerialah dia dicabi Mai. Tapi kawah aku dah ngerugi ke tak cabi tengah mahal ni Mai. 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu Mayok.
0: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga ndak punya peri kemanusiaan Rom.
1: Mai mai. Mendek de punya peri kemanusiaan jadi ya punya peri kebinatangan Mayo.
0: Kena po Rom. Males ku ngejelas ah. Ku neh ge leteh Rom. Nyabe neh asenak. Putus lah hasenya be ku neh Rom. Aduh ya.
1: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
1: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom.
1: Oh,
0: undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh, adalah aku tahu lah mentua Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: siko ya, deng P Mai. Dek banyak enggak?
0: Oh, lah pun eh.
1: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu lah pun. Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut Mai yuk. Hah, ngeri ku Mai.
0: Besar perut cemana nya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh kan ketawa tuh Mai.
0: Apalah ada yang sensor masih orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Eh, oh, imbang
0: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

Perompak Sungai Sahabat Budaya, kali ini kami hadirkan inspirasi beberapa produk UMKM yang membuat jenis kemasan alami dan kesesuaian produk. Jadi ada orang yang menggunakan serat tebu yang memang dihasilkan dari ketika batang tebu sudah diambil sari-sarinya. Nah, biasanya kan jadi limbah begitu ya. Nah, kalau di tempat lain itu serat tebu dijadikan sebagai salah satu tempat karena kesatu tahan panas ketika diolah dan pemanfaatannya itu bermacam-macam. Maka dari itu sahabat budaya, kalau di penggunaan ini akan kami hadirkan sebagai inspirasi UMKM di siang hari ini. Seperti bahwa pemanfaatan serat tebu itu memiliki kekuatan tahan panas ekstrim, aman untuk microwave, yang berbeda dengan plastik yang bisa meleleh dan melepaskan zat kimia berbahaya jika terkena panas. Wadah serat tebu ini mampu menahan panas hingga suhu 100% 100 derajat Celcius dan aman dimasukkan ke dalam microwave ataupun oven yang cocok untuk produk catering, rice bowl, atau juga makanan berkuah panas. Maka dari itu, kemasan dari serat tebu ini merupakan kemasan ramah lingkungan lokal yang banyak menyediakan berbagai bentuk wadah siap pakai dalam jumlah eceran ataupun grosir, seperti kotak makan engsel atau juga berbentuk kontainer begitu ya, atau juga cup minuman atau juga tempat sup begitu ya, yang dimana bentuknya gelas dan mangkuk kecil khusus untuk minuman hangat ataupun sup ataupun bakso. Namun untuk tantangan dan strategi siasat bagi UMKM itu ada di biaya produksi ataupun harga satuan yang lebih tinggi. Kedua, ketahanan terhadap makanan yang sangat berminyak dan berair karena berbahan dasar serat alami murni. Jadi kalau makanan dibiarkan berhari-hari dalam kondisi sangat basah atau berminyak, ada potensi kertas begitu akan menjadi sedikit lembek wadahnya tadi. Solusinya, kemasan ini paling ideal untuk tipe makanan takeaway ataupun siap santap ataupun catering harian yang langsung dikonsumsi dalam hitungan jam setelah dikemas.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh, Sepradi, Ika nak tahu dah. Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
2: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
1: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik, wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Aww. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik, hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris, Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
3: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
1: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, bena mege lah cucian seminggu, penuh deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemana ini akhir, eh?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
0: Lah, Be. Tapi, Mage.
1: Serat baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa Uli maksudkan nih, Dek?
1: Oma,
0: oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Ma, ikan, Ma. Udah ya, kita pulinya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, Ma.
0: Maka, ya, Dek. Aok puli, ok. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, ok. Pacak puli, kan. Pinter imang, kan, Dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, au, bena mege lah cucian seminggu. Penuh, Dek.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemananya akhirnya?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun ikut ke laut, Bima.
0: Oh, au lah, Be. Tapi, Ma, Ge?
1: Serat baju aja ikut, Ma.
0: Hah? Apa uli maksudkan nih, Dek?
1: Oh, Ma.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Ma, ikan, Ma. Udah ya, kita pulinya makan ikan ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Maka ya, Dek. Aho puli, oh. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry ya, Dek, oh. Pacak puli, kan. Pinter imang kan nih, Dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.

Sobat Budaya, untuk kebersamaan kita di edisi hari ini 25 Mei 2026 hingga di sini. Kayak kurarangan tika. Sani akan ada Iren pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan simak juga azan sholat zuhur yang akan dikumandangkan saat lagi untuk wilayah Sungai Ledan sekitarnya.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Yo sekaput, siap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seperadik sahabat budaya di 103,9 MHz RRI Sungailia, Pak. Pagi. Siang hari ini seperadik sahabat budaya irengan tika seperadik di hari ini hari Selasa, Senin. Senin 25 Mei 2026 Mas seperadik. Ika jangan kemana mana seperadik tetap ika di 103,9 MHz RRI Sungailia irengan tika hari ini sampai jam 6 sore seperadik. Jadi kita sekarang di program acara kita di Sekaput Seperadio sampai jam 13. Udah jam 13 kita ke suara budaya Nusantara berjaringan lah. Kita ke akan rilis ke Perumpat dari Jakarta. Kemudian habis suara budaya Nusantara kita jam 14 jam 2 siang lah kita ke kabar berita Seperadio sumber tetap dari rri.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 2 ya, kita langsung ke Begaya beragam unsur budaya seperti hingga jam 3 Seperadio. Nah, kemudian jam 3 sampai jam 3 ya kita ke kabar berita lagi seperadio di sumbernya tetap di rri.co.id. Langsung kita jam cude kabar berita jam 3 kita langsung ke Bedincak Bedai seperadi. Nah, di Bedincak Bedai ini hingga jam 4 seperadi kita ke kabar berita lagi jam 4 seperadi. Udah kita lanjut lagi sesi kedua Bedincak Bedai kita seperadio hingga jam 5 sore seperadi. Nah, jam 5 sore kita masuk lagi kabar berita seperadi. Abis itu kita ke Ginata seperadi. Abis kabar berita jam 5 kita ke Ginata. Nah, hingga jam 6 sore ya seperadi oh Iren nganti kak seperadi hari ini seperadi ya pun kita ke sekaput seperadi oh tapi Iren hadirkan dulu untuk ika seperadi oh lagu senyak santai siang ika oh untuk di siang hari ini seperadi.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, Ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah.
3: Nah pagi mai.
4: Pok nak tahu dah es.
3: Malak koki ne. Pantang ngasak ni ngoko. Tak es.
4: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
3: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya.
4: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
3: Hah? Pesta?
4: Au
3: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu. Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
4: Nyaukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
3: Di mana orang main bal mai sepile mai?
4: Jadi, Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Pok nak tahu dak di mana es?
3: Di mana?
4: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko es.
3: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
4: Oh dak lah es, kita dak perlu datang ke sana es.
3: Kemana kita baca tahu apa?
4: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
3: Ya, sinyal kuat deh.
4: Atau
3: dari Amerika, no?
4: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu kita pacak tahu kabar bola es.
3: Oh, gih. Apa deh, Mai?
4: Neh, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
3: Mana?
4: Neh, dia.
0: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: ade dao cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Superadik.
1: Halo Superadik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yuk cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spedi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Auk lagi, cemtu genak marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Seperti sahabat budaya di 103,9 MHz Prompat RRI Sungai Liat, mohon maaf seperti sahabat budaya tadi sejenak ke kami off air dari baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari Prompat Palangkaraya. Ya, mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya, tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di

Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso, SAGMM, selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Baik, belum tersambung kembali ya audio dari RM4 Palangkaraya. Baik, kalau gitu ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

dadah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Pro4 Palangkaraya dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Pro4 Palangkaraya. Ayo Po Marina lanjut menemani siaran terestrial Pro4 Jakarta, tetap di Pro4 Jakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website di www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Halo Yen. Wah, gue pengen ke Jerman dong, bikin boneka salju.
3: Oh, gue mau ke Jakarta untuk berjumpa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ademan berguna ya, bertambah pintar ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi
4: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2, 1.
1: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Asyik, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cuni, Mai, ho. Aduh, bengis, asyik, Mai.
2: Oh, nian rom. Pok, nih, so, sibuk, saya gerom.
1: Sibuk tah, apa, ge?
2: Wah, tah gawi, ya. Nggak ngalah bupati lah, sibuk, Pak Nerom.
1: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak, nih, Mai.
2: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
1: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
2: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
2: Ah, beseng, Pok lah, Rom. Leteh madah kayak Pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng Rom.
1: Deng Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape. Yang ada geng ngeleteh Mai. Ngeracau ketak kari Mai.
2: Yalah Rom. Mentu nama improvisasi Rom.
1: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi buli. Apa maksud kari Mai? Lala Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
2: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
1: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
2: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
1: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kah geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku nih Mai.
2: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku Pok Rom.
1: Oh, jadi selama ini kah berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
2: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep Pok nih Rom.
1: Ukan, mesti biasa ngomong seku ayo nyala Pok nih Mai, wew.
2: Rom,
1: apa Mai?
2: Ada orang gila ya Rom.
1: Mana?
2: Mata lah Rom.
1: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita Mai.
2: Tuhan Rom ya Rom.
1: Oh, Mai, dia

0: aku ah. Kapan tah? Lurup, lurup lagi cerah.
1: Mati lagi lah kecer mulai mai.
2: Ya Allah.
1: Parah. Ya, jangan mati lah.
3: Ya sini nah, sini. Ya nih anak ngomong
2: enggak enggak.
1: Mati lah mai, lagi teh mai, mati lah mai. Gede kau mai. Mai,
3: mai, mai, mai,
2: mai, mai, mai, mai, mai,
1: mai, mai, cepat mai, lari mai, mai, lari mai, lari mai, mai, lari mai, cepat mai.
2: Yuna, lagi aku mai, kita sembunyi lo mai, mai kita sembunyi di dekat batu batu batang mai, mati lama aku lari mai, mana cepat aku mau lagi mai, mati lama.
0: Palah rom, rom,
2: lagi ada tidak mai?
0: Rom, kok tak tahu tak rom?
2: Apa?
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ane putri yang tertukar maren rom.
2: Deki ade.
0: Kok ane kelak anak Fatime udah rom.
2: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
2: Ngeracau pok ane mai. Pok ane mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap begitu mai.
4: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai mai, letek ku mai, aduh mai, pet mai,
0: letek rom rom. Kemarin dosa asuk,
4: aduh,
0: di pelontang ruas dikejar baye.
4: Ya Allah,
0: neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah rom.
2: Lah ngapa tuli mai gara-gara ku mai. Matut
0: pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng puli orang gila ya.
2: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngisik kita mai. Letai ku mai.
0: Yalah, ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepet lah kempes kok rom.
2: Hah? Apa yang kenapa mai? Kan ni mai, kau pikir ku di benuto mai apa cak kempes? Ni mang mang kan ni mai. Weh mulut aw.
0: Tapi rom, lucu kita tadi romo. Kata kenang tak kayak renggile di rom. Tapi ni rom nyari anak.
2: Oh imang, tapi ngeri mang lah.
0: Nyari anak kepo rom.
2: Tapi yang kira mang itu
0: oh. Kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang rom po kayaknya.
2: Dek adeh nyaman lah. Agi cakep ku selangit langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekeriannya orang gile rom. Mun po orang gile lebih kali rom runges rom.
2: Astagfirullahalazim.
0: Gile gile macam ni runges rom.
2: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dah ngerugi kata cabi tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai
0: oh. Oh nian. Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak ape pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan rom.
2: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mai oh.
0: Kenek pok rom. Males ku ngejelas ah. Ku nek leteh rom. Nyabe nek asen putus lah asen nyabe ku nek rom. Aduh ya.
2: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai yok kek ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan kek ngejer orang mai.
0: Oh pastilah rom, rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang kata ya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
2: Wih lah kenal li. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi teman? Undang-undangan?
0: Oh nian, sek rom undang-undang ya rom.
2: Oh.
0: Tahu undang-undang gak rom?
2: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya rom.
2: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sarimari rom.
2: Oh. Adalah aku tahu lah mentua mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama rom.
2: Sekarang di PKN kata.
0: Oh,
2: si kok deng P mai, dia banyak dak?
0: Oh lah pun eh.
2: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana dia undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat, Rom.
2: Tahu lah pon, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila besak perut mai, yuk. Hah, ngeri ku mai.
0: Besak perut cemana nya, Rom?
2: Kayak nengok tadi tuh. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gila ini, Rom. Ada yang
2: lah ngapa boleh nggak ketawa tuh mai?
0: Apalah, ada yang sensor masa orang gila, banyak yang sensor, Rom.
2: Eh,
0: ya lagu yang paling parah, Rom. Oh lah pona, baseng pok lah, Rom. Asa pok gede kok gile, kelar, Rom.
2: Oh iyalah, makin hari makin gile mai.

0: turun-temurun oleh penduduk desa Air Anyer, Kecamatan Merawang. Merupakan agenda tahunan setiap tanggal 24 Safar atau Hijriah. Upacara adat Rebo Kasan adalah salah satu ritual masyarakat Melayu pesisir pantai di Kabupaten Bangka yang akulturasi dari nilai-nilai religius, mitos, dan legenda nenek moyang. Inti upacara Rebo Kasan adalah ritual tolak bala atau musibah, sekaligus harapan para nelayan agar hasil tangkapannya melimpah. Masyarakat percaya bahwa pada hari Rabu di akhir bulan Safar, Tuhan menurunkan bencana sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Sehingga pada hari itu manusia dianjurkan untuk melakukan doa bersama yang kemudian dilanjutkan dengan pencabutan ketupat lepas sebagai tanda sudah dicabutnya bencana yang akan menimpa masyarakat. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian yang merupakan seorang penulis buku dan budayawan di Bangka Belitung.
1: Ritual adat Rebo Kasan, kalau kita runtut dari penamaannya, Rebo itu berarti hari Rabu dan Kasan itu berasal dari kata Wekasan atau Pungkasan. Jadi Pungkasan itu pungkas ya. Jadi Rabu pemungkas pada tiap-tiap bulan Safar dalam penanggalan Hijriah. Jadi kegiatan Rebo Kasan atau ritual Rebo Kasan itu dilaksanakan satu tahun sekali pada bulan kedua penanggalan Hijriah, yaitu bulan Safar, yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir. Nah, berdasarkan riwayat para waliullah ya, bahwa diperkirakan ya pada Rabu terakhir bulan Safar itu, menurut kepercayaannya diturunkanlah bala dan musibah yang cukup banyak ya, sekitar 320 ribu ya, bala dan musibah. Nah, masyarakat biasanya ya dalam mengatasi masalah, mengatasi musibah itu biasanya menempuh cara-cara yang rasional dan cara-cara yang supranatural ya, jadi di luar jangkauan akal manusia. Nah, salah satu cara supranatural yang dilakukan untuk mencegah bala dan musibah yang diturunkan pada hari Rabu terakhir bulan Safar itu adalah dengan melakukan upacara adat yang sifatnya sakral, yang kemudian kita kenal dengan sebutan Rebo Kasan.
0: Berbicara prosesi ritual Rebo Kasan ini diawali dengan pencelupan air wafak atau air minum yang sudah diberi doa oleh tokoh masyarakat sebagai simbol untuk menghalau bencana yang akan datang. Setelah itu, doa tolak bala dikumandangkan yang dilanjutkan dengan inti ritual, yakni pencabutan ketupat lepas yang dibuat oleh orang tertentu. Ketupat yang digunakan terbuat dari anyaman daun kelapa yang menyisakan dua ujung daun untuk dicabut sampai lepas, sehingga dua helai daun kelapa kembali seperti sebelum dianyam. Bentuk ketupat ini berbeda dengan ketupat biasa. Bila ketupat biasa berbentuk bulat, ketupat lepas berbentuk panjang. Acara ritual diakhiri dengan makan bersama di dalam masjid dari dulang atau seperti nampan atau baki yang dibawa oleh masing-masing warga. Dulang itu berisi ketupat lengkap dengan lauk pauknya, lepet dan buah-buahan.
1: Nah, ada beberapa kegiatan dalam ritual Rebo Kasan. Yang pertama itu biasanya dalam bentuk doa ya, doa tolak bala. Nah, biasanya doa tolak bala ini kalau di Bangka ya, yang biasanya dilaksanakan di desa dekat Air Anyer maupun di Budel ya, di Kabupaten Bangka, doa tolak bala itu biasanya diiringi dengan kegiatan simbolik ya, menarik ketupat lepas. Jadi ketupat yang terbuat dari anyaman daun kelapa yang disimpul untuk ditarik dan bisa dilepaskan. Nah, doa dan penarikan ketupat lepas ini sebagai simbol, yang pertama doa itu meminta perlindungan ya, meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, dan penarikan ketupat lepas ini sebagai simbol lepasnya bala, lepasnya musibah yang akan menimpa masyarakat. Nah, di samping

0: doa dan penarikan ketupat lepas, biasanya juga dilakukan acara sedekah, ya, sedekah kampung. Nah, acara sedekah kampung biasanya juga dalam sedekah kampung ini itu dilakukan dalam bentuk tradisi nanggung. Kemudian ritual yang berikutnya di dalam tradisi adat Rebukasan adalah meminum air wafak atau air azimat.
1: Seiring perkembangan zaman, proses upacara ini mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Pada awalnya, dua helai daun kelapa yang dicabut dari ketupat itu dihanyutkan ke laut, yang bermakna bahwa bencana yang disimbolkan dengan dua helai daun kelapa telah dibuang ke laut. Sekarang, pencabutan tersebut sudah menandakan tercabutnya bencana dari kehidupan masyarakat. Jika dulu, ritual Rebukasan dilakukan di Pantai Batu Karangmas, sekitar 1 km dari Desa Air Anyer. Sekarang, semua proses ritual dilakukan dan dipusatkan di Masjid Desa Air Anyer. Dalam proses ritual masih dibacakan mantra-mantra dan dilanjutkan dengan pembacaan doa-doa. Keunikan upacara ini adalah peserta ritualnya yang semuanya menggunakan jubah putih. Tak terkecuali tokoh agama Islam yang menggunakan jubah putih dan sorban, dan aparat pemerintah yang menggunakan seragam dinas. Ritual Rebukasan dilaksanakan di Desa Air Anyer, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Upacara ini dilaksanakan pada setiap hari Rabu terakhir dalam bulan Safar.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Dulu lautku biru alami, namun sekarang tidak lagi. Dulu bintang laut bermain di pesisir bersama kami. Sekarang tidak lagi. Dulu kepah mudah kami nikmati, namun sekarang kerang tinggallah cangkang. Inilah karya penambangan merambah pesisir. Semoga timbul kesadaran bersama untuk memperbaiki, menjaga dan melestarikan laut Indonesia. Karena kepulan asap hitam di tengah lautku tidak akan menjadi kekayaan bagi generasi yang akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Selain keleka, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.

0: Duh, pagi Mai, kini ngambuk terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Belitung nih. Nih, nyah.

Selamat sore Spradio Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore ne Spradio. Kali ini dibaca keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar Bangka Belitung kita sore hari ini dari Pangkal Pinang Spradi. Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyalurkan bantuan pangan dari pemerintah pusat kepada masyarakat penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin bersama Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Desi Ayu Trisna di Kelurahan Opas Senin 25 Mei 2026. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin ngomong sebanyak 622 warga penerima manfaat di Kelurahan Opas menerima bantuan pangan berupa 20 kg beras ke 4 liter minyak goreng untuk setiap penerima. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagai warga. Ia menyebutkan pemerintah Kota Pangkal Pinang akan terus berupaya memastikan program-program bantuan dari pemerintah pusat dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Saparudin juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bantuan yang diterima dengan sebaik-baiknya guna mendukung ketahanan pangan keluarga, terlebih menjelang Hari Raya Idul Adha yang berkebutuhan rumah tangga biasanya meningkat. Sementara itu, Rosita salah satu penerima manfaat mengaku sangat terbantu dengan ade bantuan pangan tersebut. Menurutnya, bantuan beras kayak minyak gorengnya yang diterima dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga menjelang perayaan Idul Adha. Rosita berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga mampu membantu warga yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore ne Spradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore Spradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya Spradi Sahabat Budaya kabar berita di situs resmi kami di rri.co.id Spradi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan kok. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
5: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek. Wow.

0: cek. Kita tengok lagi ni, makin gelap. Tapi ikan yang tengah berbanyak ya. Dan lanjut apa dia?
1: Mana dia tengok jok? Ha, dengar tu, ancok lu, mending kita lanjut nangis tulang ku.
0: Astagfirullahaladzim. Pelangat kau cek. Yuk, kita balik arah bela pon.
1: Oh, dah boleh aban jok. Yuk kita pulang. Air laut ni, pengantar listrik, petir pacak nyebar, pacak nyambar. Takut kau.
2: Oh, Sepradi, jangan anggap sepele, yuk. Petir di laut tuh bukan sekedar sore, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa. Air merupakan penghantar listrik. Sekali petir nyamber, arus sepacak nyebar luas di permukaan laut. Jangan ambil keputusan nekat beraktivitas di laut pas cuaca buruk, karena pacak berakibat fatal. Lah banyak contoh, lah banyak korban. Hentikan aktivitas ketika petir, segera cari perlindungan, selamatkan diri sebelum terlambat.

TK. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh. Korea kan. Wemut, miris ku kek kane. Ngape jut ku? Kita nih diem di kleka. Cube nenger dambus bayi. Pacapa joget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Au, oh jut. Bener uli ke TK toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh. Aok mut, dak deh larangana. Asal kita tetap cinta kayak budaya yang kita.

103,9 Megatron 4 RRI Sungai Liat, Sepradi sahabat budaya kita di program acara kita yang lah dinanti-nanti ditunggu-tunggu ke Ika Sepradi Oda. Bedincak bedai perodang dut. Ah, hai. Walaupun Sepradi sahabat budaya apa di sore hari ini Sepradi oh, di bedincak bedai kita ini. Kita tema khas Sepradi oh, di sore hari ini ada olahan daging kurban favorit saat Idul

hijrah nih tadi. Nah, jadi sebenarnya sahabat budaya, oh, nah siapa tahu kan Ika kan ada ladap misal yang dapat hewan kurban. Nah, apa kira-kira olahan daging favorit Ika nih? Ika bikin sate, apa tim sate? Apa tim daging rendang atau tim opor, tim apa? Yuk kita ngobrol santai yuk, kayak Irene di sini di Bedincak Budaya kita sore hari ini seperti sahabat budaya. Kita angkat telepon kita di belakang, di belakang. Yang pertama nih, yuk, ada siapa di Bedincak Budaya?

0: Bar Embera. Hah? Kak tengah ngapain nih?
1: Dengar kamu.
0: Hah? Apa Embera?
1: Dengar.
0: Oh, denger bedincak bedai. Karena ngapain anak telepon perempat nih?
1: Hah?
0: Karena minta lagu apa nih, anak? Titis salam.
1: Lagu lah.
0: Lagu apapun.
1: Lagu
0: apa, Mbra?
1: 5 menit lagi lah. 5 menit lagi
0: Oh iyalah, kita salam ke siapa?
1: Salam buat Koi Om Malek. Lagu Bil. Mau pamit sebut buat Melody. Buat Buat Koi. Koi. Buat Alex, buat Han, buat Mayan, buat Wahim, buat Akek Sula, buat Yumi, buat Rudy, buat Nyapoy, buat Mati,

Amin. Ayun lu apa ini? Buang. Haji. Aduh tu. Iya. Bawa

0: Terus?
1: Wah.
0: Iya, ratu bayi.
1: Buat Irene. Ini pulang.
0: Alapuna. Kaseo.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Emberao yang ada di Sindajaya. Sehat selalu Emberao dah. Allah seperti sahabat budaya kita di sore hari ini karena Emberao laki yo. Jadi Irene dek nanya. Ini nanya kayak mentina apa kayak laki yang baca masak kok dah. Dak terasa seperti yo suasana hari raya kurban kita sedengar agi yo. Memang selalu identik dengan kebersamaan dan tentu aneka olahan-olahan daging kurban nih yo yang menggugah selera kita seperti nak mikir yo. Mulai dari masak tim sate apa tim gulai, tim rendang, tongseng yo, nah ika na masak apa kira-kira yo olahan favorit daging ika nih, daging kurban ika nih seperti yo yang ngobrol ke Iran di sini, kita yang akan menelpon di belakang emberan ya, di siapa di mana. Halo, Bincak Beda Produk, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Bincak Beda. Sampai ya tia.
0: Kawan nama pe kakek sekamuran eh?
1: Bangkangin.
0: Sege banyak nama ya.
1: Bangkangin.
0: Oke, apa gawe sore hari ini?
1: Be apalah dengar radio nih.
0: Dengar radio. Oke, kelak dapat daging kurban dek.
1: Kami insya Allah motong.
0: Oh, kira-kira olahan favorit daging kurban nak dijadikan apa? Nak bikin sate, apa bikin tongseng, apa bikin rendang, apa bikin apa?
1: Empat ada apa tukang bawi ya?
0: Duh, yang favorit atau ya? Siapa tahu anak
1: Oh, kalau budak biasanya di rendang.
0: Oh, cemia kan.
1: Oh, kalau apa kalau daging korban nih orang dapat tergantungnya. Kadang-kadang enggak sampai kilo, enggak sampai setengah kilo tergantung. Tapi di kampung tuh berpikok.
0: Tahu lah, jadi kan
1: dia kan dibagi rata. Ada yang dapat seluruh rumah tuh dibagi ratonya.
0: Tahu lah,
1: kan ada dapat 2 on setengah kadang ngopan kayak di sate 2 on setengah.
0: Jadi di rendang. Tapi ya. Tahu lah pun, jadi pilihan di rendang. Siapa tahu nak di tongseng.
1: Kita nak banyak apa ngawe tuh ngawe ini, menak ngawe macam tuh kita beli.
0: Tahu lah pun.
1: Bukan ano, bukan cowok nih.
0: Tahu lah pun.
1: Biasanya macam tuhnya. Kalau di kampung kalau di putang siko, yang rumah tuh lah beratus siko rumah.
0: Cuma oh ya lah pun paling-paling dapat paling banyak sekilo be.
1: Oh kalau ano tapi banyak tapi dikit mana dapat sekilo.
0: Oh lah jadi pacak lasek dibikin rendang mendapat biak pun we on dibikin rendang apa bikin soto ya lah yang ku tanya toh nak diolah maaf. Jadi apa dagingnya
1: ya dibagi rata sikok sapi itu rumah 300-400 bubung rumah. Kalau di kampung
0: tahulah kok
1: sikit orang sikit jadi kalau kita nak nyate nak rendang kita harus beli di pasar sayangku.
0: Oh lah kok tahu lah jadi favorit apa mendapat ya di rendang bayo.
1: Biasa di rendang
0: kalau pulang harus bersyukur toh seberapa kita dapat toh
1: sayur kuning jadi lempat kuning kalau yang pulang-pulang jadi kok saya ketawa kadang-kadang orang nanya dagingan mau nak diapa.
0: Duh, harus bersyukur saya nak diapa
1: kan. Bersyukur.
0: Di sate ge pacak be berapa tusuk jadilah harus bersyukur toh. Jadi cem ya.
1: Bukan enggak jadi
0: cem ya. Aduh, kakek sekamuran
1: eh. Kalau motong korban tuh di kok kampung.
0: Tahu
1: tapi bukung rumah dibagi rata.
0: Sampai tahu ada yang berkorban, sampai tahu ada yang berkorban kan dapat banyak men. Kita tak tahu sih tau atau nih.
1: Aduh. Kalau di Tribulan, atau memang banyak. Tribulan tahu sih Tribulan?
0: Tahu.
1: Sampai 7 iko, Papa Niko. Orang sering nyerah kayak di orang tuh, kayak di orang ngambil hak. Lain tuh ditinggal kayak tukang potong tuh, baru dibagi ke orang kampung. Banyak kalau di Tribulan bisa dapat sekilo.
0: Nggak usah diumong, gila tahu toh ya kakek sekamuran.
1: Kalau di Tribulan
0: toh. Oh, emang di sana pemandang nggak dia macam tuh?
1: Dari pemandang kadang sapi siko yang rumah kayak beribu bubung.
0: Ah, oh, DL lah derita lu lah kakek sekamora DL lu. Ala pun nak lagu apa ne?
1: Lagu
0: atau ne karena kakek dah masak.
1: Kaca.
0: Apa?
1: Wajah di balik kaca.
0: Lagu ya terus.
1: Ah?
0: Lagu tu terus.
1: Wah, dengar gua pakai back.
0: Iya lah pun nanti salam ke siapa?
1: Salam salam ke Koyau. Ke Emelda, ke Mama Rati, ke Ibu Rida di Binteng, ke Zubro Seriato, ke Ucuk Ubi di Mapur Melintang, ke Kuat Mang Acong di Simpang Mapur, ke Pak Muhammad di Bubul, ke Ibu Dati di Bubul juga, untuk Yulia di Airway, untuk Putra Sambas, untuk Babang Tampan di Lampung, untuk Pak Jarwo di Lampung juga, untuk Cantika di Lampung, untuk Martanda di belakang Pasar Empres, untuk Ibu Sinta di Berwas, untuk semua-semua lah dari A sampai Z, pokoknya digulung habis.
0: Lagi
1: tugas, semua tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo kakek Sakamura yang ada di Sri Pemandang kita ya, harus bersyukur ya kek dapat berapa gitu kek. Akhirnya tanya tanah dibuat apa? Hah, iyalah. Bukan masalah anak-anak asapa gitu tahu tahu. Oke kakek. Iyalah pun di belakangnya kakek Sakamura ada siapa di mana nih udah. Halo, Benica Beda Berdangdut, selamat sore.
2: Wah, hai. Sampai Yati.
0: Sampai Yati.
2: Yuk Julia nih.
0: Oh lah, yuk Julia. Apa kabar yuk Julia?
2: Alhamdulillah, baik-baik sayang. Hujan tadi tua.
0: Hujan, oh. Lagi ngapa?
2: Hah?
0: Lagi ngapa?
2: Baru bangun lah yuk nih.
0: Mata.
2: Baru bangun bobo.
0: Segera. Mimpi dak bobo nih.
2: Hah?
0: Mimpi dak bobo ah.
2: Oh, dak lah. Men siang-siang dak tua mimpi ayuk dak. Sangat apa? Setengah jam bayi tidur tuh.
0: Aula pun. Nah, oh Julia.
2: Oi.
0: Tema kita nih, topik kita nih, udah. Ode olahan daging kurban to yang favorit saat Idul Adha atau dibikin apa? Kita harus bersyukur dak dapat berapa ge. Siapa tahu dibikin soto, dibikin rendang, bener dak mendapat.
2: Kami yo biasa ya mendapat daging kurban tuh. Kalau kambing tuh dijadiin sate. Di sate pakai mie kecap bumbu kecap tuh. Nah, tuh. Itu dia tuh. Kalau daging sapi ya, biasa ditongseng. Dimasak apa ya? Direndang. Kalau banyak direndang. Mendak tuh di ini bayi digabung jadi siko. Bikin sate gale-gale lah kadang anakku tuh, anak Ayu tuh. Dibikin di barbecue.
0: Oh, yang dipanggang toh.
2: Ah, yang dipanggang, sapi panggang tuh. Wow, enak ya.
0: Pacak aja mikin, oh.
2: Pacak lah deh.
0: Dari mana bumbu dapat dah?
2: Dia jemut di we.
0: Oh, jemut di we.
2: Pacak dia ngeracik ke. Oh. Dia kan keturunan ayah tuh. Ayah tuh kan pacak masak dulu tuh. Pinter ayah dulu masak. Jadi dia nurun ayah.
0: Oh, kan.
2: Anak Ayu yang cowok tuh. Oh.
0: Seger kok, pacak masaknya kok, cowok kok.
2: Oh iya, sekarang gak payah lagi anak Ayu lah pacak masak dua-dua ya.
0: Oh kan.
2: Tinggal makan bayi menayu nih.
0: Oh, seger kok.
2: Oh.
0: Oh lapun yuk. Nah.
2: Mendapat.
0: Nah, dibikin anak lah. Bikin apa, bikin tongseng. Apa bikin soto.
2: Oh.
0: Soto.
2: Kita tuh mendapat deh. Men ada kakak, dapat pokoknya. Yang gak dapat tuh syukurin.
0: Itulah kakek Sakamura katanya dapat sedikit. Oh, DL ya derita lu.
2: Oh, dapat deh kupon.
0: Ah.
2: Tuh,
0: oh, udah.
2: Walaupun
0: sedikit.
2: Kayo orang yang berada misalnya dapat. Harus dibagi rata memang.
0: Oh.
2: Kecuali yang gak ada kakak tuh baru gak dapat kartu keluarga. Bukan kakak adik gue.
0: Alah, mana lagu apa yuk sore hari ini?
2: Lagu nih ya, rindu berat.
0: Mati lah. Jari nu berat. Kesapa rindu toh?
2: Hah? Rindu berat kan?
0: Lampun
2: kesapa cinta jadinya satu sama.
0: Kesapa rindu toh?
2: Ada der, tawai red nih kan?
0: Lampun tetap salam kesapa.
2: Tadi oh. Udah tuh kayak satu Bunda Mary yang kita rok sudah tuh untuk Mama Rati untuk siapa lagi oh untuk ya Damiri untuk ya ayak-ayak dulu oh ayak Slamet ya Bujang di Pinang Sebatang sudah tuh apa awal Zaidi atau Ko Ayung sudah tuh Ko Ayau ke anak ke yang Sion tua Imelda sudah tuh Yuk Fitri ya di Sri Pemandang Sri Menanti sudah tuh Bude Sumi sudah tuh Bu Rida Bu Apa Abdul sudah tuh Pak Bang Rido dengan Sri Atun udah tuh Mangia nak kayak Pak Iing kayak Martin udah bu apa namanya tuh Bu Marni ya udah tuh kayak Bu Aminah Labu udah tuh kayak Bu Sinta di Beruas siapa lagi yang lo mah kayak semuan lah pokok bungkus abis spesial untuk Bang Sutra Sambat kita yang ada di Kalimantan Barat Pontianak Sambat.
0: Lengkap. Alah, ditunggu lagu Rindu Berat.
2: Untuk yang suka makan durian. Udah suka makan durian. Penyiar keren yang pas cocok jadi keren. Pokoknya semoga sehat selalu. Semoga hari raya kurban nih kita sehat.
0: Amin.
2: Kita semoga dapat gale. Apa jatah? Jadi kita disambut sate. Apa macam mana kita itu kan harus bahagia gale.
0: Semoga dapat gale. Biasa dapat gale lah Julia.
2: Dapat gale be.
0: Tapi tidak tahu sikit banyak.
2: Yang tidak dikakal di padah. Yang tidak dikakal jadi kadang-kadang orang tuh beberi lah. Kadang misal ada daging lebih kan. Kalau dapat alhamdulillah bersyukur. Kalau tak dapat tu guys, syukurin.
0: Oh, itulah syukurin, no?
2: Syukurin, kitanya deh lo, tak dapat. Oh, pokoknya untuk Iren semoga sehat selalu bersama keluarga. Main ke rumah yuk lebaran.
0: Malu, enggak tak malu.
2: Malu. Ujungnya senasul.
0: Malu. Alah, ditunggu lagu.
2: Atau jangan malu-maluin.
0: Malu-maluin. Sekalian lah malu kayak malu-maluin.
2: Makanya nih ya. Ngabisin, no? Alapun.
0: Alapun. Yuk, ditunggu. Ayo, ditunggu lah gua.
2: Alah. Makasih, Iren.
0: Yuk, sami-sami.
2: Assalamualaikum. Maaf, Pak.
0: Yuk.
2: Kalau Ayu ada salam.
0: Oh, sami lah, yuk. Ya, sami lah, yuk. Apeli.
2: Kalau ada jarum yang patah. Janganlah disimpan di dalam peti. Kalau ada kata Yuk Julia yang salah pada Iren, jangan disimpan dalam hati ya.
0: Simpan di jantung bela. Awalah. Tidak deh, tidak.
2: Oke deh.
0: Yo, sama-sama yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo, Yuk Julia yang ada di air ruai. Tidak. Alah, seperti sahabat budaya yang bergabung kembali di 08-12-13-14-10-39 seperti yo, kita angkat di belakang Yuk Julia nih, ada siapa nih. Halo, penincap budaya Prodang, selamat sore.
3: Halo, pencapa baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mang Ahmad?
3: Sehat.
0: Hah?
3: Demam kah?
0: Demam lah berubat lom.
3: Nah, kemarin berubat ke puskesmas.
0: Suntik dah.
3: Ada ubat dan suntik dah.
0: Lagu apa pun nah sore hari ini biar semangat biar hilang demam mah.
3: Apa?
0: Nak lagu apa pun biar semangat biar hilang.
3: Lagu no. Apa namanya angkatan tu?
0: Aulah ditunggu lagu. Kita salam ke siapa?
3: Selamkan dulu ya tadi kena marati, kena mangyan, kena bujang, kena kuayau, kena mangaco, kena sasaidi, kena mangberahim, kena guna sumi, kena semuanya lah.
0: Aw, laponkan humen-humen lah. Ditunggu lagu angka satu, oh.
3: Kanirin selamat petugas, selamat hati-hati. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, oh, Mang Amat yang ada di Tanah Mire. Tanah Mira apa Tanah Mire? Tanah Mira Tanjung Gunung. Oh, sehat selalu, Mang Amat, tok. Oh. Siapa tahu lah sudah dengar lagu angka satu nih sembuh. Oh. Di belakang Mang Amat kita angkat penelpon kita kembali, ada siapa di mana di Berinca Bedai kita nih. Halo, Berinca Bedai Prodangdut, selamat sore.
4: Halo, Berinca Bedai Prodangdut, selamat sore. Wah, ayah sampai hati.
0: Sampai hati ya, kayak siapa nih?
4: Nih dengan Besti di Bengkak Tengah.
0: Oh, anu apa nama ayam bujang pinang sebatang kan?
4: Kok bisa tahu sih?
0: Sama suara ya, Kang Amat soalnya sama radio, dia beradio.
4: Apa kabar?
0: Lain suara. Aku lah tahu lah. Sehat ayam bujang. Ayam bujang apa kabar?
4: Alhamdulillah, ya bujang baru beres-beres untuk bikin persiapan lebaran nih.
0: Wih, wah lebaran nih kak. Oh.
4: Mau sehat.
0: Mau kan. Oh ayo bujang.
4: Woi.
0: Biasa dapat ano dak? Dapat daging kurban dak?
4: Mana ya bujang, nah biasa yang bertahun yang lalu. Ayo bujang nih ikut jadi panitia daging kurban.
0: Berarti dapat
4: tak? Alhamdulillah lah, dapatlah daging kurban.
0: Ah, itu dia daging kurban. Nanti apa daging kurban atau olahan di olahan favorit ayah bujang? Dia apa kan?
4: Iya sih.
0: Masak apa?
4: Men ayah bujang nih men favorit ayah bujang nih di lempah kuning, yo.
0: Oh.
4: Ya, asam kecap kelapa. Ya kan budak-budak rasa biasa aku ngorba asak kota jadi panitia cenye kumpul baik di rumah nih.
0: Oh penuh jadi yo dapat kayak oh, banyak lah. Dapat ah.
4: Man banyak tidak tapi yo alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lah udah dapat dikit alhamdulillah dapat banyak alhamdulillah udah ya bujang bersyukur oh, udah lagi dapat.
4: Kalau kita jangan lupa bersyukur.
0: Oh. Oh. Lapun ayah bujang. Nah, request lagu apa nih sore hari ini?
4: Ayah bujang nyer-nyer lanjut. Haredang, haredang, panas-panas, panas. Selalu, selalu, selalu, panas dan haredang.
0: Asik, oh lah ditunggu lagu haredang, oh. Itu salam ke siapa?
4: Salam-salam buat yang lambat tadi. Buat Julia Perez kita, buat Ko Ayung, Ayah Damiri, Bang Fani, Ayah Asrin, Ko Ayang, Bang Ibrahim, Ayah Sulaiman, Amang Acong. Buat gale-gale ya,
0: oh. Oh lah pun gale-gale lah, oh.
4: Gale, ya,
0: oh. Oh lah.
4: Mbak Irena, selamat tugas, Mbak Iren.
0: Yo, makasih.
4: Selamat hati, Mbak Irena.
0: Oh, makasih, oh, ayo bujang.
4: Selamat Mbak Irena.
0: Oh
4: lah pun.
0: Lah pun, oh. Makasih, oh. Yang bergabung, yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, ayo bujang yang ada di Pinang Sebatang, oh, dah. Ayo bujang, cemtuh ha kakek Sakamura, oh orang dapat sikit dapat apa ha dimasak lempah kunen. Jadilah be mendapat due on gini masak lempah kuning lah nyaman. Di soto gila nyaman, ora yang penting dapat. Ora berkah selalu pokoknya penting berkah, ora. Di belakang ayah bujang Neo ada siapa di mana kita angkat telepon kita nih. Halo, Berinca Bedai Prodangdut, selamat sore.
5: Halo Prodangdut, selamat sore Iren yang cantik.
0: Sore, apa kabar Ibu Koril? Lama udah denger.
5: Lama udah gabung.
0: Oh, tapi Om Alek ade gabung.
5: Gak deh, Om Alek tidak deh gabung.
0: Gak deh, oh. Sehat tak?
5: Paket gak bergabung, takut kok ada yang tersindir.
0: Oh, sehat ya Ibu Kori?
5: Sehat. Tapi pikir-pikir kami tidak ingin dia capek lah.
0: Oh, lah sehat ya Ibu Kori?
5: Tapi kalau orang tanggapan seperti itu, terserah. Ada Iren.
0: Oh, sehat kan Ibu Kori?
5: Apa yang mbak kita ini? Tema kita Iren cantik.
0: Tema kita ini, kan kelak sebentar lagi lah Idul Adha biasa dapat daging kurban, ada? Olahan lah sebentar lagi kan hari raya Idul Adha nih. Biasa ya dapat dak Ibu Kori daging kurban.
5: Daging kurban dapat, seketannya enggak dapat.
0: Jadi olahan daging favorit dapet. Atau
5: tapi kan enggak banyak lah, kita paling dapat setengah kilo gitu kan.
0: Nah dia apa tuh yang favorit biasa saya dapat? Orangnya kan banyak-banyak mendapat banyak di tim.
5: Kambing.
0: Kambing enggak biasa dapat tau.
5: Kambingnya setengah kilo, dah pasak di lempah kuning kan?
0: Benar loh, mendak disutu di pasak mengkambingi mau lempah kuning.
5: Tapi ya, ya bisa kita bikin sop atau kita rendang, rendang lalu mau ya. Biasanya di sop lah, di soto.
0: Di soto biasanya. Itu lah lalami Ibu Kori. Ira,
5: minta lagu Ira cantik.
0: Yo, lagu apa?
5: Lagu apa namanya tuh yang pertama dan yang terakhir
0: dari
5: Repo.
0: Yo, ditunggu lagu
5: selamat ke Atok Zaiji, semoga Atok Zaiji sehat selalu. Juga buat Rida di Bintet. Juga buat apa lagi ya, buat Mama Rati ya. Juga buat Pak Ibrahim. Siapa lagi airan ya?
0: Lalame Ibu Kori.
5: Siapa nama tuh Pak Ibrahim Adi ya? Emberal, ke Emberal. Semoga Emberal sehat selalu. Temen-temen lah Ibu lah lupa lah ya ke Bang Alek. Semoga beliau sehat selalu lah.
0: Allah sehat selalu ya Ibu Kori ya Om Alek.
5: Ya Iren.
0: Yo sama-sama.
5: Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Doa yang sama ya Ibu
5: Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ibu Kori lah bergabung di Bedincak Bedai kita di sore hari ini. Lah lama tidak dengar suara lagi ya Om Alek Siko. Sehat selalu lah untuk ikat semua ya, seperadik sahabat budaya. Alapun seperadik sahabat budaya, kita langsung bela seperadik ya, hadirkan lagu. Ada yang nelfon kembali seperadik ya. Kita sampai jam 4 bela, udah itu kita ke kabar berita, udah kita Bedincak Bedai kedua seperadik ya. Kita angkat penelpon di belakang Ibu Kori ada siapa. Halo Bedincak Bedai Prodangdo, selamat sore.
6: Halo, Bedincak Bedai, selamat sore. Sampai Yati.
0: Sampai Yati. Kayak siapa nih? Kayak Yuk Fitri kan?
6: Halo.
0: Lagi apa Yuk Fitri?
6: Nih lagi bikin sambal asam.
0: Waduh, cepet. Ami kan sambal asam lagi 2 hari lagi raya.
6: Besok aturan bikin. Tapi kan agak lama ya bikin. Biarlah.
0: Kan banyak kan bikin sambal asam mah.
6: Tidak lah, banyak ada lah tapi.
0: Ketupat lah masakan.
6: Besok ketupat rencana.
0: Yuk Fitri. Yuk Fitri dapat kurban tak biasa ya?
6: Mun ayu nih, jangan tak bersyukur. Lalami mua di Bangka. Kalau dapat daging kurban tuh tak tua. Ibarat kata orang dari kupon-kupon tua. Kira kami dekat mua ke masjid. Apihat nih, semoga adalah yang dengar kira pengurus-pengurus.
0: Ngapa dah dapat lah masuk dapat itu dah?
6: Kita nyarin, ayo minta tua dapat. Pula kok heran.
0: Lama tinggal di Sri Menanti ya?
6: Lama be kami di Sri Menanti nih. Lah kayak berapa puluh tahun.
0: Mentu, tanya ke RT ya, ngapa? RT.
6: Tanya ke, tadi ya, kakek Sakamura tadi ya?
0: Siapa RT? Kakek Sakamura?
6: Bukan deh. Kami nih Pak RT ya. Pak RT itu, Pak RT, Pak Kalen itu macam mana ya? Pak Kalen itu yang dipilih tuh. Pak Kalen ini sakur, Pak RT ini sape yang di atasnya lupa.
0: Tanya ke Pak RT ya. Ada kakak di situ, kakak Ayu Fitri di Pak RT ya.
6: Kan, be.
0: berarti.
6: Tua yo dapat terus serang bayi.
0: Lalama tinggal di Sri Menanti.
6: Kan kana lalame.
0: Oh, tanya ke RT atau lah RT gila ganti. Oh. Berarti dah sudah dapat. Oh.
6: Minta maaf, minta ampun lah kalau mau daging atau pajak lah kita beli. Ibaratnya kan ngapa orang dapat yang ayu dak.
0: Oh, tuh ditanya ke RT atau yuk biasa.
6: Oh, itulah.
0: Nyola pun, no. Berarti ayu udah dapat berarti. Lah masak berarti rendang kan, yuk?
6: Oh, belum. Belum ada kurban ke mana besok. Lah perasaan, Bay.
0: Oh. Supaya ceria, nak lagu apa pun sore hari ini dihibur kayak lagu dangdut. Aku
6: lupa kira tadi, ya.
0: Lagu apapun.
6: Lagu ikan tawar sambil.
0: Alapun ditunggu lagu oh. Sambil sambil ano masak sayur asam mau nak. Oh. sama asam.
6: Benar lah.
0: Alapun ah. Nanti salam ke siapa ya Fitri?
6: Salam ke Ibu Kori. Lalamnya dah masuk Ibu Kori.
0: Oh, tadi ji barulah dia nongol lah. Barulah dia nelpon ah. Sehat-sehat. Oh.
6: Terus yuk Seriaton, yuk Rida, yuk Mar. Sampai ke Om Aleka.
0: Oh.
6: Bunda Kori tadi lah sudi. Mang Mis di terak tadi Bang Yan. Pak Brahim, Putra Samba, Julia, Kakek Sakamura, Budi Sumi, Mama Rati, Ayu Amina, Kuayau, Kuayung, Bang Iing, Yuk Sinta. Pokok semuain-semuain lah pendengar kita RR ini tanpa terkecuali ya.
0: Oh, lapun semuain-semuain.
6: Semoga kita sehat selalu.
0: Oh, lapun amin.
6: Untuk Iren, selamat bertugas, pulang hati-hati.
0: Yo,
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yuk Fitrio yang ada di Sri Menanti. Ha, untuk Pak Kaleng, oh, Sri Menanti didatagi, oh. Ano oh. Warga olah lama Yuk Fitri udah alapun seperti sahabat budaya langsung bayi lapun oh. Kita hadirkan sudah kabar berita kita jam 4 nih separadi kita lanjut kembali ke labadin cap budaya kita oh. Iren akan hadirkan lagu request permintaan nikah tadi Ade Embera lagu 5 menit lagi kemudian ada kok 6 tadi oh kayak Sakamura tadi ada lagu aja dibeli kaca kemudian Yuk Julia lagu rindu berat oh dak rindu berat kayak Abang Putra ini nih kemudian ada Bang Ahmad lagu angka 1 kemudian Ayak Bujang oh Ayak Bujang lagu haredang haredang Ibu Kori tadi lagu yang pertama kayak yang terakhir kemudian Yuk Fitri ikan dalam kolam olah seperti sahabat budaya oh. Sudah kabar berita jam 4 nih Iren hadirkan lagu request permintaan Ika Seperadi oh Ika jangan kemana-mana yuk sudeto kita lanjut lagi di Bencak Bedaya menagih ada sisa waktu sudah mutar lagu Ika Seperadi oh tetaplah Ika di 103,9 MHz RSU ngeliat Seperadi oh Iren ngantika sampai jam 6 sore Seperadi.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nek? Nih, nyahe.

Selamat sore, seperti sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di Jempat Surene, Spradi. Oh, dari Pangkal Pinang, Spradi, di Becikeku kembali, Iren, Spradi, bersumber dari rri.co.id. Dinas Pangan dan Pertanian di Spaper Kota Pangkal Pinang akan melakukan pemeriksaan post-mortem terhadap sapi bantuan presiden setelah proses penyembelian hewan kurban dilaksanakan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria Ngumong, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan organ dalam hewan kurban serta menjamin keamanan daging yang akan dibagikan kepada masyarakat. Pihak akan mendampingi proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban kepada masyarakat. Menurut pengawasan dan pemeriksaan tidak hanya dilakukan pada sapi bantuan presiden, tetapi juga terhadap hewan kurban lainnya yang disembelih di wilayah Kota Pangkal Pinang. Sementara itu, Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin Ngumong, dengan adanya bantuan presiden tersebut dapat membantu masyarakat. Adapun sapi bantuan presiden tahun 2026 memiliki bobot sekitar 867 kg. Hewan kurban tersebut akan disalurkan ke Masjid Hoiri Baitil Muslimin yang berada di Kelurahan Ketapang, Kota Pangkal Pinang. Sekian kabar Bangka Belitung kita di Jempat Surene. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam kelas, Pradi Sobat Budaya. Dan dapat Anda baca di laman situs resmi kami di rri.co.id, Pradi Sobat Budaya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udik kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
6: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek. Wow.

0: Eh, akhir-akhir ni cuaca macam berubah-ubah terus. Oh, kadang suat panas anuwe. Eh, suat lagi hujan besar ke petir.
1: Oh, Nian. Karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan men cuaca ekstrim macam ni. Lah ade beberapa kawan kita tumbang soale lah batuk, demam, segala macam ge ade.
0: Ao ge, kemarin ge barulah ada kawan kita yang izin dak masuk gawe soale meriang. Nah, cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim ni.
1: Tenang bayi, ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kek sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kek lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kek air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kek sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda sweater kek dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan, kek masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kek flu, batuk, demam ringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yo. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak kek orang lain biar sakitnya tidak dimenular.
0: Oh, macam tua yuk. Olah yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.

0: Sepradi, siapa yang masa kecil tuh hobi main sembilan kayak kawan-kawan? Wah, pastinya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilan nih? Permainan sembilan nih pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilan nih adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa dak 5 orang. Di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa dak 5 orang pemain lainnya. Arena sembiluni dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apedak garis. Langkah-langkah permainan sembiluni seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rapia sebanyak 8 iko kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang kek tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi kek pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apedak tersentuh kek pemain lawan, maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak maka tim itulah yang menang. Wow. Nah sekarang lah tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Uwagul, upala peteng ngarai.
1: Ao bola jam 5 hari nih.
0: Oh, se.
1: Apa kabar Bangka Blitung nih?

Selamat sore, sore sahabat budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore ini Spradi. Oh, kali ini dari Bangka Tengah Spradi di Beci Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Bangka Tengah berikan kontribusi dalam penanganan stunting di daerah tersebut. Anggaran sebesar Rp33.750.000 dialokasikan untuk membantu 25 orang anak selama 3 bulan. Ibrahim menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan tahap awal dan keberlanjutannya akan disesuaikan dengan kebutuhan serta permintaan dari DPPKB P3A. Sementara Kepala DPPKB P3A Bangka Tengah, Wiwi Susanti menyampaikan apresiasi atas kontribusi Basnas sebagai mitra dalam program percepatan penurunan stunting. Wiwi menjelaskan bahwa pada tahun 2026 bantuan dari Basnas telah menjangkau 25 keluarga rawan stunting atau KRS yang terdiri dari balita, ibu hamil, serta ibu menyusui. Selain itu terdapat pula rencana bantuan pembangunan 10 jamban yang akan direalisasikan di desa Batu Belubang. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam kelak seperti sahabat budaya.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, heh?
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh?
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh? Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP ini. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Freddy, apa kabar Ika? Nah, nih kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kingeruso mai.
6: Mai. Oh mai. Mai.
7: Oi.
6: Mai.
7: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
6: Mai.
7: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
6: Mai.
7: Yang ada yang ngantet bilong neh ada ngarom ha.
6: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
7: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
6: Tuh tadi kan bilang sepeda.
7: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah ho. Bukan ke sepeda. Wiu pok neh Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
6: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
7: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
6: Bahagia?
7: Nau no, Rom.
6: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
7: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacaklah pok nek kesel Rom. Dia sege. Tukang bikin orang
6: Mai.
7: Kesel Rom.
6: Kula lete Mai sehari ini Mai. Kula muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
7: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom?
6: Sebel
7: kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
6: Ku nyari gule-gule Mai.
7: Hah? Apa? Gula-gula.
6: Au Mai.
7: Nyari gule-gule Rom.
6: Oh.
7: Lepap Rom gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang Rom yang pok cari toh Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa om?
6: Mai, mentengah nih kulum nyari laki loh Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya Mai. Tapi dek-de jual di sungai liat Mai. Biasa adenya Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa ku beli itu Mai, tengah kusong stok di sini, ada di pengkal sanin Mai.
7: Gule-gule jahe Rom, apa nama Rom?
6: Oh, namanya, aduh apa yuk tulisan apa? Di kaleng itu Mai yuk, lalu Mai, ku ingat dulu Mai. Oh, gengger kalau udah salah Mai. Au, gule-gule begengger tuh Mai namanya Mai.
7: Hah?
6: Aduh Mai.
7: Apanya Rom? Begengger gula-gula Rom?
6: Au, begengger.
7: Nyapok yang ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
6: Wih, bukan ya Mai. Dek percaya pulik kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
7: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh artinya jahe Rom. Yang ada ge utakku nih begengger ngerpoknya nih Rom.
6: Basing kalah mai, nak gingger apa ke nginger? Basing kalah. Salah tapi katu mai. Name gengger, ku inget ya mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak mali ya mai. Soal ku ingin mai makan gule-gule itu mai. Asa udah makan gule-gule itu mai, segera se perutku mai. Nyaman asa perutku nih mai.
7: Wih, gaya kan Rom. Nyapo ingin no makan gule-gule itu.
6: Kan ingin mai, pokok nyaman mai, lah kacube lah mai, menadi barang mai.
7: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak makan Rom?
6: Oh pasti ingin lebih mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ko deh mai.
7: Ao kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku Rom. Ase-ase dek nyaman, ase ku neo. Alamat ade kenek abik sih kok ne. Lah kayak ngeruso kulit lah hindi.
6: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh mai. Kita nyari pengal pinang mai.
7: Lah ku padah nian, ade ucongan eh.
6: Apa? Maya,
7: kau minta ganti ku ke pangkal nyari gule-gule, Rom.
6: Iyalah, Mai, ganti ku, Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai cantik.
7: Plus, kaki retoples, so, Rom.
6: Mai.
7: Wah, kawahku dak, Rom. Iyalah, ke pangkal sanen. Jauh, he, Rom. Mane bemutor pulik ngunceng kah? Kawahku dak.
6: Iyalah, Mai. Lah,
7: muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
6: Iyalah, Mai, please, Mai. Gantiku, Mai.
7: Please.
6: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Iya, Mai, yuk. Ku baca lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
7: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
6: Matai lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, okan nih Mai.
7: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak apa dak pok nih Rom, main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
6: Nak mai. Oh lapun yo mai. Yo mai. Ada dak tahu ngape lah. Yang penting kepacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
7: Yolah, cepet melah kita jalan.
6: Sekarang mai yo.
7: Dek, tahun depan Rom.
6: Oh lapun yo yo mai. Weh, mai cantik ke.
7: Yo temen.
6: Mayati Sophia nih.
8: 103,9 FM. Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Bejang, apa puli yang kau bawa tuh?
1: Gak apa lah memang, gak tau bay.
0: Dak, ancok gue kane sini emang lihat.
1: Yo mang, gak apa lah dak.
0: Hah kan, bom ikan nih.
1: Bukan kan mang.
0: Bukan. Sini barang tuh jang. Kak jangan cube, makai benda si kok nih. Gawe kan jang pantes saro nyari ikan di laut kita nih. Rupe gawe urang model kane.

0: yang muat ah.
1: Tapi kan orang lain ge makai lah mang. Bukan ge ku keta justru tuh kato jangan nurut orang. Beri contoh baik kayak kawan-kawan kita yang lain. Laut kita nih jang lah cukup menderita. Mane te iya pung lah nyemot di tengah laut nu. Katambah puli kayak bom nyari ikan ah. Oh anco ah.
0: Mesti ge mang. Saro benar dapat ikan. Mendak makai nih, dak sepire bule ya.
1: Nak makan apa ya nak bini? Ku ngerti mentu jang. Tapi jango, selain mikir perut kita nih nak mikir ge laut kita nih, alam kita. Jangan sekenak yuk perut kang lah. Men kita jaga laut kita nih, kan nyaman. Terumbu karang dak rusak, air laut dak keruh, ikan banyak. Turis-turis ge dak segan nak main ke Bangka Belitung nih. Kane dengar dak bilong ajang.
0: Ao nian mango. Selama ini kula salah jalan rupe ya. Antas saro bule ikan karang-karang ancok lah kena ledak nih. Tambah pulik mesti TI.
1: Ha, nek tun tah jang. Syukurlah men kalah sadar jang. Mudah-mudahan men kalah sadar diikut ge kayak kawan-kawan kita yang lain ah.
0: Ao lah mangga. Makasih lah nyadarkan ku. Ku janji be dari lubuk hati yang terdalam. Mulai detik nih, dak makai bom lagi nak nyari ikan.
1: Gaya kah dari lubuk hati yang terdalam.
0: Ya iyalah mangga.
1: Mau lapuan ah. Oke lah, ku pulang lu jang. Tapi kah hati-hati ngelaut tuh. Kah jangan cube-cube kah. Sini barang ku woi mama ah.
0: Lah mang, dak pe dak. Ku dak ngelaut lagi dak. Dak ngebom lagi dak.
1: Janji yo.
0: Dak, janji be.
1: Kita jage sama-sama laut Bangka Belitung.

0: Seperti sahabat budaya, saat kita bergabung ke Pur 1 RRI Sungai Liat atau kita rilih ke Pur 1 guna mengikuti pengajian ke azan maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar. Dan sekalian Iren akhiri Seperadio hari ini, Seperadio nganti Kak Seperadio hari Senin 25 Mei 2026. Akhir kata yang ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka, kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di manapun saat ini Anda berada, masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita pendengar. Untuk saat ini kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan bacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32 bersama Qori'ah Siti Humaira, dan kita kerangkaikan dengan bentuk serta azan maghrib oleh muazin Rizal Farurozi. Dan pendengar, kami informasikan waktu sholat maghrib untuk kota Sungaliat dan sekitarnya di edisi hari ini 25 Mei 2026 di pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar Pro 1, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Qori'ah Siti Humaira yang akan bacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: FM Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat malam Sopradi, sahabat budaya Dinas Pangan dan Pertanian Tapan Despapara Kota Pangkal Pinang nak melakukan pemeriksaan postmortem terhadap sapi bantuan presiden setelah proses penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria, mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan organ dalam hewan kurban serta menjamin keamanan daging yang akan dibagikan ke masyarakat. Dikatakan pihaknya juga akan mendampingi proses penyembelihan sampai pembagian daging kurban kepada masyarakat. Menurut pengawasan kayak pemeriksaan tidak hanya dilakukan pada sapi bantuan presiden tapi juga terhadap hewan kurban lainnya yang disembelih di wilayah Kota Pangkal Pinang. Sementara itu Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan dengan adanya bantuan presiden tersebut pasca membantu masyarakat. Adapun sapi bantuan presiden tahun 2026 punya bobot sekitar 867 kg, hewan kurbannya akan disalurkan ke Masjid Khairul Baitil Muslimin yang ada di Kelurahan Ketapang, Kota Pangkal Pinang. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.
2: ...103,9 FM... Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: hari gawe kini. Nge duduk di bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri. Lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pintar ya.
0: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi.

0: Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Coba bang, sini Rom. Sini Pak Roma, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Roma.
1: Tidak, tidak, tidak. Mati lah, Mai.

0: Rom, ku kan nulong po adik Rom, Roma.
1: Oh my.
0: Ui, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendi kandang kan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tuh, dah.
0: Oh, ukan tuh ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, iman.
0: Bibek, dilepas cem tuh bayi. Nya ada mikir menayem apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga. Biye sekaput ya yang gak tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Oh, imbang mai. Ku jadi inget waktu tuh bi bayi kayak bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bayi ngancok kembang bi jurai mai.
0: Oh, Romo, gara-gara ayam bi bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang begitak.
1: Untung ada ku waktu tuh mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Mau nangkap ayam mah. Ukan nge misah orang dua itu begitak.
1: Ai, ku tuh sebenarnya nak nangkep bi bay, tapi ketangkep ke ayam mama.
0: Hush, hush, hush, hush. Kurang ajar kan ayam mo? Hantok lah yam, yam gawe kan ayam. Abis kembang ku yam. Wih, wayam sampai gini. Sampai ya tayam, yam ma. Bi, ayamku jangan digebok, kesian ayam mabi, bi sengah mati, kau nengi dapat ayam kau neh, lah berhabis kayak memakan nabi, bi. Oh, jadi ayam kau neng bay, dek asih kesian lah dek bay, kalian diwe lah kembang kau neh, lah belambor teberacai gawe ayam kau neng, cuba menpot kembang kau dirosak ayamku, marah dak kami bay. Oh marah lah, kusek gak ayam bi, mon berani anak kembangku, neh. Jadi artinya tidak salah lah menkusek ayam kau menak tu kumadeka bayo menak ngidop ayam tau bener men sek di kandang apa cemane jadi tidak nganggu cemni ha
2: menmiaro ayam kambing kucing apa peridup lainnya jangan dibiar sekeput anjup misalnya di kandang kan bayi jadi tidak nganggu orang lain. Udah tuh, mendi kandang peridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain gede ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampai ke RRI Sweden, Bangka Belitung.

103,94 sekali ya Suara Budaya Bangka Belitung. Kembali selamat malam Supradi untuk kebersamaan kita di Ragam Irama Nusantara. Dengan punya informasi untuk Supradi Semeno, ini seputar Kemenbud yang menetapkan 403 pulau cagar budaya nasional baru. Ya, jadi Kementerian Kebudayaan mempercepat langkah pelestarian warisan bangsa dengan menetapkan 403 pulau cagar budaya peringkat nasional sepanjang Maret sampai 2 April 2020. Jadi penetapannya pun menjadi tonggak penting karena jumlah tambahan itu melampaui total cagar budaya nasional yang berhasil ditetapkan selama 8 dekade sebelumnya. Nah, dengan penambahan itu total cagar budaya peringkat nasional sekarang mencapai 743 objek, naik signifikan dari sebelumnya 313 objek. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan percepatan penetapan cagar budaya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga identitas kayak memelihara kekayaan sejarah Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Ya, dan menurut Menbud juga, capaian ini baru menjadi langkah awal. Ya, pemerintah menargetkan 1750 objek ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional sepanjang 2026 melalui rangkaian 6 sidang lanjutan tim ahli cagar budaya tingkat nasional. Ya, dan target ini mencerminkan besarnya potensi warisan budaya Indonesia yang selama ini belum seluruhnya memperoleh status perlindungan sosial. Jadi jumlah penetapan itu agak sangat terbatas dibandingkan kekayaan budaya yang kita miliki, karena itu percepatannya pun menjadi penting gitu. Dan objek ditampilkan, ditargetkan itu berasal dari berbagai sumber ya, mulai dari usulan pemerintah daerah, kemudian koleksi Museum Nasional Indonesia

Indonesia sampai benda budaya hasil repatriasi ataupun pengembalian dari luar negeri. Dan sejak sosialisasi kepada pemerintah daerah pada Januari hingga Februari 2026, THCBN itu telah menerima 876 usulan. Dari jumlahnya ada 430 objek resmi direkomendasikan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Komposisi usulan menunjukkan dominasi benda hasil repatriasi dengan 682 objek, disusul 162 koleksi Museum Nasional Indonesia dan 32 usulan pemerintah daerah. Pada sidang pleno tahap pertama yang berlangsung 31 Maret sampai 2 April 2026, THCBN itu merekomendasikan sejumlah objek penting untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Di antara ada 4 koleksi fosil Dubois hasil pengembalian dari Museum Naturalis Biodiversity Leiden berupa fosil Homo erectus dan juga Pseudodon Vondebusianus Trinilensis. Selain itu juga ada situs Gua Metaduno di Sulawesi Tenggara, Masjid Agung Banten, Rantai Palawa di Sulawesi Selatan, serta juga prasasti Canggal koleksi Museum Nasional Indonesia.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane, kulak pelawan lah timbul ge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anjok.

0: Ya, kembali di 103,9 perempat. Sungai lihat suara budaya Bangka Belitung. Sepredi ya, untuk kembali ke informasi tadi seputar Kemenbud yang menetapkan 430 cagar budaya nasional baru ya. Nah, dari yang disebutin tadi ya, ada juga sidang pleno di tahap kedua, yaitu tanggal 27 sampai 30 April 2026. TACBN itu merekomendasikan objek lain seperti situs percandian Moratakus di Riau, Masjid Kuno Palopo di Sulawesi Selatan, kayak Gedung Bank Indonesia di Aceh. Nah, sidang itu juga menetapkan 335 objek hasil rampasan Perang Lombok 1894 dari Rijksmuseum Amsterdam serta Due Cogan Regalia Kerajaan Riau Lingga sebagai bagian dari daftar cagar budaya nasional. Wadid Lizon juga menilai penetapan benda hasil repatriasi itu menjadi langkah strategis karena banyak koleksi yang baru kembali ke Indonesia punya nilai sejarah dan peradaban tinggi. Karena status cagar budaya diperlukan agar benda-benda itu memperoleh perlindungan hukum sekaligus pengelolaan budaya memadai. Dan juga pemerintah menekankan bahwa cagar budaya pun tidak hanya dipandang sebagai artefak masa lalu seperti radio, tapi adalah sebagai living heritage ataupun warisan hidup yang pasca memberi manfaat sosial dan juga ekonomi. Menbud mencontohkan pengembangan kawasan macam Candi Borobudur, kayak Candi Prambanan yang kini tidak hanya menjadi destinasi wisata budaya, tapi juga ruang pertunjukan seni, sport tourism, sampai aktivitas ekonomi kreatif. Dan pendekatan serupa juga diharapkan pasca diterapkan pada berbagai situs lain macam candi, kemudian masjid kuno, gereja bersejarah, kawasan ziarah, dan juga makam bersejarah. Ya, menurut Fadlizon, pengelolaan cagar budaya dilakukan secara efisien sesuai karakter kayak kebutuhan masing-masing objek. Oke, dan itu dia informasi yang kami hadirkan di kesempatan malam hari ini. Jangan lewatkan juga seperti untuk hari ini karena hari Senin. Nah, kalau kita akan hadirkan untuk rangkaian acara belajar Sumba Berdiri Dendang menemani malam hari ini untuk sepradik semuanya sampai jam 9, dan juga akan ada etis Nusantara ya, lagu-lagu dari Sumatera Utara ya, hadir untuk sepradik dari jam 9 sampai jam 11 malam.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik sana sebelajar Sumba. Yang di Bengkulu, yang di Lampung, terus di Jambi, Sungai Liat, Palembang. Apa kabarnya untuk malam hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kita di belajar Sumba Berdendang sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Kami tunggu kebersamaannya di line telepon 7321994. Kode area kita 0736 ya. 0736 732 1994, atau bisa WhatsApp di 0811 7816 544, 0811 7816 544. Kita coba terima dulu deh di line teleponnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Sama Sisi di Palembang.
0: Oke, Kak Sisi apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Ya.
1: Allah
0: Akbar. Gimana Kak Sisi lagi ngapain nih?
1: Lagi santai-santai sambil dengerin radio. Mm-mm. Dengerin suara abang yang ganteng ya, luar biasa.
0: Bisa aja ya. Ini mau request
1: aku kenapa? Aku matikan dulu ya. Aku bingung denger suara aku sendiri di sana.
0: Oh, iya deh.
1: Aku mau lagu Pantun Palembang, boleh?
0: Pantun Palembang? Pantun Palembang.
1: Ada lagunya?
0: Oke, kita coba cari dulu ya. Ini kirim salamnya buat?
1: Aku penelpon keberapa ini?
0: Pertama.
1: Pertama, artinya tuh yang pertama di hatimu ya.
0: Azik.
1: Kirim ya.
0: Ya.
1: Untuk siapa ya? Maunya siapa bang?
0: Maunya siapa? Ayo.
1: Ayo siapa, ayo. Kirim ya, maunya Bang Riko yang ada di Bengkulu ya. Bareng teman-teman.
0: Mm-mm.
1: Di Bengkulu itu ada ini, temanku juga ada Bunda Lehan ya.
0: Mm-mm.
1: Ada siapa tuh, Bang Rio, Mbak Ulan.
0: Mm-mm.
1: Banyak rame kalau di Palembang. Jadi apa, di Lampung, Bengkulu.
0: Di Bengkulu.
1: Iya. Yeah. Kok aku jadi bingung. Kirim terus? Juga ya di Lampung ada ini Babang Sampan bareng teman-temannya. Perwakilan hanya satu aja nggak apa-apa kan, berbagi sama yang lainnya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Di mana lagi ya, di Jambi ya.
0: Mm-hmm.
1: Di Jambi ada Bang Hamzah Yusuf, ada siapa tuh? Ya bareng teman-teman ya di sana ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Mbak Julia juga yang ada di ini ya pak, Mangka Belitung ya.
0: Mm-hmm.
1: Di Palembang semua deh, nggak bisa disebutin satu persatu,
0: deh.
1: Semua aja.
0: Mm-hmm.
1: Berbagi sama yang lain juga.
0: Iya, buat all crew perempat Palembang ya.
1: Iya, entah siapa yang bertugas belum tahu ya.
0: Iya. Itu aja.
1: Ya, spesial ya bang.
0: Spesial buat?
1: Spesialnya buatnya Bang Ganteng aja nih.
0: Makasih.
1: Selamat bertugas aja.
0: Makasih.
1: Makasih
0: Kak Sisi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Sisi ya di Palembang.

0: Masih di Belajar Sebab Berendang ya. Dan masih kita terima di line telepon 0736 732 1994 atau di WhatsApp 0811 7816 544. Pantun Palembang udah adik sangat dengarkan ya. Kita coba lagi di line telepon ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
1: Ya, Puput dari Bengkulu, Tengah. Apa kabar?
0: Kok beda suaranya ya? Hah? Hey, Puput.
1: Ya.
0: Kok beda suaranya ya?
1: Ada.
0: Hey, Puput.
1: Eh,
0: lagi ngapu kok?
1: Lagunya
0: lagi ngapo, lagi ngapo?
1: Oh, aku lagi duduk santai dengar santai. Dengar abang teleponan sama orang Palembang tadi. Siapa di Palembang tuh?
0: Sisi.
1: Oh, Sisi.
0: Sisi. Oh. Sisi.
1: Sisi, salam kenal Mbak Sisi ya. Lagunya Bang Ari itu lagu Jambi.
0: Lagu Jambi, apa tuh? Ya.
1: Ketimun Bungku.
0: Ketimun Bungku.
1: Yo.
0: Ketimun.
1: Salamnya pertama sekali buat abang, keluarga besar, saudara, mengatakan kabar selalu ditunggu oleh semua talang amin ya rabbal alamin ya.
0: Amin.
1: Ah, Mbak Sisi di Palembang tadi ya. Ada pulau Celi ya di Palembang, ada pulau Pak Bagio. Pokoknya semuanya di provinsi Pengger saya. Salam sehat, salam sejahtera dari Puput dari Bengkulu ya.
0: Ya.
1: Yang di Lampung tuh ada babang tampan, ya paling tampan di Lampung. Tanya. Tapi diwakil sama babang tampan aja ya. Saya belum di Lampung ada Mas Jarwo ada situ ya. Diwakil sama tambah itu ya. Yang di kita kan lima stasiun radio kan.
0: Lima ya benar.
1: Yang di Bangka Belitung atau Sungaliat itu ada Julia ya, diwakil sama Julia ya, salam kenal semuanya di perempat Bangka Belitung ya. Yang di Jambi itu ada Hamzah Yusuf, ada Waudin, ada Mengajum. Yang paling tenar tuh Setiawan namanya.
0: Iya, yeah, Bang Setiawan.
1: Pulau Bunda Wati ya, penyiarnya kalau di Jambi itu yang saya tahu itu Firman sama Ansori ya. Yang di Bengkulu itu pendengarnya yang paling itu tuh Riko Tanapata ya. Ada Madadang, ada pulau Dongan EM, ada pulau Daedi, ada pulau apa Olip di Bukit Damar ya. Pokoknya buat semua yang tempat terjali ya, lima stasiun radio Prompek Malamiko, semoga terkepas selalu Pak Ari ya.
0: Ya.
1: Awat hari, selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Puput. Di belakangnya Ayah Puput ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi pun Bang Ari.
0: Ya pun, ini dari tadi nelpon apa enggak sih?
2: Dari Bang Ari belum nyampe.
0: Lebay. Aduh.
2: Lebay yang banyak madunya lah.
0: Terlebah.
2: Kirain. Gimana kabarnya Bang Ari?
0: Alhamdulillah. Bapak Tapan sendiri gimana?
2: Alhamdulillah kabar nih sehat seunyi nih.
0: Seunyi nih.
2: Cuaca Bengkulu malam ini cerah ya?
0: Alhamdulillah ya gitu. Tapi masih ada cuaca apa namanya angin-angin
2: angin-angin
0: yang enggak bersahabat.
2: Saya mah anginnya damai lah, sama angin topan tuh damai.
0: Oh gitu.
2: Karena bersahabat dengan angin topan saya.
0: Oh gitu, beneran ya?
2: Ya udah mempersingkat waktu aja lagu Lampung ya Bang Ari ya.
0: Lagu Lampung apa tuh?
2: Lagu Lampung judulnya Balak Baba.
0: Balak Baba. Itu belum pernah di request kan?
2: Belum. Makanya lagunya seling-seling aja nanti minggu depan.
0: Itu apa? Balak apa artinya?
2: Balak kebaba. Balak kebaba. Ah, balak itu besar atau gede artinya.
0: Oh iya, iya, iya, benar. Balak,
2: balak kebaba jadi... itu balak itu gede, kalau baba itu omong gitu.
0: Baba, baba gitu.
2: Jadi gede omong bahasa Indonesia nya ini sekedar judul ya, cuma di dalamnya itu cuma janji-janji aja gitu loh, artinya itu lo tidak.
0: Omdo ya, Omdo.
2: Omdo iya, bukan odong-odong, Omdo gitu.
0: Oke. Okay. Kirim salam.
2: Ada enggak balak babanya?
0: Ada.
2: Ada. Siap, kita dengerin balak baba dari Lampung. Salam ya Bang Arya. Mm-hmm. Karena ini di relay 5 benua, jadi aku perwakilin aja ya. Mm-hmm. Ini dari Bandar Lampung yang lagi bertugas ada Bang Leon. Bang Leonardo, tuh namanya be penyiar RI Bandar Lampung ini kayak orang Belanda. Leonardo lagi bertugas Bang Leon. Dan pendengarnya ada Nay sama Sela di Bandar Lampung dan Edo ya. Mm-hmm. Tadi terima kasih senggolannya Ayah Puput di Bengkulu bersama keluarganya ya. Mm-hmm. Dan di Bengkulu ya ada Bang Ari juga. Mm-hmm. Terus di Palembang tadi yang buka gerbang nomor 1 ya, ada Cek Sisi, terima kasih juga. Dan di Palembang penyiarnya itu ada Wak Dola, ada Cek Mita, ada Cek Ilham, ada Cek Firly, ada Cek Akbar, pokoknya semua penyiar Palembang. Dan ada yang paling setia pendengar Palembang juga, ada Nenek Nur Aini.
0: Nenek Nur Aini.
2: Iya, Nenek Nur Aini yang ada di Kereta Pati Palembang bersama cucungnya, yaitu yang bernama Ria Anggrieni dan Fahrul.
0: Paham banget ya? Hah? Hafal semua maksudnya?
2: Iya, apalah. Orang kalau kadang aku masukkan terus di Palembang, tapi susah.
0: Oh gitu.
2: Di Jambi saya wakilin sama penyiarnya Bang Dirman, Bang Amsori. Sama pendengarnya itu di Jambi ada Bunda Wati sama Wak Udin aja diwakilin. Sungai Liat ada Ayu Ega, Ayu Rara, ada Ayak Wanda penyiarnya. Pendengarnya itu ada Kakek Sakamura, Bunda Kori. Udah semuanya aja lah Bang Ari dari semua 5 benua. Sehat selalu ya, 5 provinsi, sehat semua dimanapun berada.
0: Amin.
2: Buat Bang Ari, karena ini menjelang Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin ya kalau ada kata-kata salah, walaupun tahun ini aku hanya korban perasaan.
0: Ngomong sama siapa?
2: Ya, sama diri sendiri aja dulu lah, jangan ngomongin orang dong. Ya, makasih ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum, Tabi Pun.
0: Ya, Bun. Ada Bapak Taufan ya. Bentar, ini ada WhatsApp-nya Bang Hamzah. Halo Bang Hamzah. Waalaikumsalam. Request lagu

0: Bentar ya, kita cari dulu, oke? Kita terima dulu di jalan teleponnya. Assalamualaikum, malam.
1: Halo, tuan rumah hadir.
0: Halo, Riko.
1: Ya, ya benar, di Kota Nabata.
0: Riko, apa kabar Riko?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat ya.
1: Barusan naikkan deh ada sih. Masa lagu pantun Palembang terus? Coba lagu Palembang Bari, Palembang Darussalam. Coba lah, dikit-dikit lah. Aku mau putarkan lagu, ini aja lah, lagu Bengkulu Indah dari penyanyi aslinya Yani Mandela.
0: Bengkulu Indah?
1: Iya.
0: Bengkulu Indah ya?
1: Iya, dari Yani Mandela sama Yani. Caca. Salamnya untuk penyiar dari RRI Sungai Liat ada Wanda Sona dan Ega, kakek Sakamura sebagai pendengar setia RRI Sungai Liat. Kemudian ada penyiar RRI Palembang juga ada Yuan, Wak Dola, dan Ilham. Terus yang sisi tadi Ci Eli dan Ci Tos. Kemudian yang dari Lampung ada penyiarnya ada Nona Ria Karisma dan Leonardo. Kemudian penengah setianya ada yang tadi Bang Tampan yang ngepon, Edo Mbak Jarwo. Di Lampung Timur, yang dari Jambi penyiarnya adalah Dirman dan Bayhaki atau Ansori lah. Kalau penengah setianya ya Hamzah Yusuf di WA sama Wak Udin, Ibu Wati, dan Kadir KS. Dan untuk tuan rumah sendiri, sama Mak Dadang, Ayah Puput, dan Belalang Rimbo.
0: Oke.
1: Ya, Bang Ari. Semua segalanya aja lah bisa didengarkan.
0: Siap.
1: Acara lagunya Bengkulu Indah dari Yani Mandela dan Caca.
0: Yani Mandela ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Riko di Tanah Patah. Oke, kita puterin dulu ya. Ini tadi lagunya Ayah Puput, Ketimun Bungku. Jangan kemana-mana, tetap di Belajar Sama Pendendang.

0: bersama anda.
1: Macam di Belajar Sumba Berdendang. Masih di Belajar Sumba Berdendang ya. Ada sana Belajar Sumba. Untuk Rico, lagunya kita simpan dulu ya. Oke Rico, lagu Bungkulu Indah. Kita coba terima dulu deh. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, malam Mas Hari.
1: Siapa nih?
2: Apa kabar?
1: Siapa nih?
2: Dari Jambi.
1: Dari Jambi?
2: Iya, siapa lah yo?
1: Siapa lah yo?
2: Kasih tahu dah yo.
1: Siapa lah dak?
2: Wahudin.
1: Wahudin.
2: Cuman di Jambi lagi hujan ya.
1: Hujan ya?
2: Iya, ada gak suaranya dak? Hujan, di Bengkulu hujan gak?
1: Caknya belum lah.
2: Kalau di dalam enggak lah ya, di luar hujan enggak. Lah kopi.
1: Ah, belum. Apa kabar, Abudin?
2: Hah?
1: Apa kabar?
2: Kabar sehat luar dalam atau bawah gram lebar bajunya.
1: Atas bawah depan bayi. Belakang ya?
2: Ah, iya, bawah luar dalam. Mana?
1: Mana? Ngopi belum?
2: Ngopi? Belum dibikin.
1: Hai, itu.
2: Ya gila, makan nasi kayak baru. Kopi kan. Ya kalau kopi, makan malam gitu bahaya ke cepat siang.
1: Kopi Jambi apa yang ini nih?
2: Kopi Jambi namanya.
1: Yang apa ya,
2: kata orang? Kalau Wadin ini kopi yang pahit itu.
1: Yang pahit.
2: Ya namanya kopi Paman. Ini merek dia sebetulnya. Kalau kopi Jambi, kopi Paman itu pahit memang dia.
1: Oh itu ya.
2: Ya sudahlah hidup pahit, pahit dulu kopi.
1: Nah. Ya. Itunya malah curhat di siko
2: ya. Ya lagi ikut sampai dah. Ya. Habis waktu ya. Yang penting hadir Wahudin dah. Salah sedikit banyak ya.
1: Sedikit banyak jadi.
2: Oh Bang Riku, oh malam ladang juga ya. Terus yang di Bakau itu ada Kak Julia juga ya. Terus yang di Palembang ada Pak Tisi, Mbak Eli ya. Terus buat penyiarnya itu Cek apa tuh Cek Gaya ya.
1: Cek Gaya.
2: Mayola. Tadi kayak ada Bang Tampan ya, Bang Tampan selalu tampan ya. Yang di Lampu, Bang Jarwo juga. Yang di Jambi ada Amja Yusuf ya, Wandi Upa juga ya. Penyiar yang ganteng, Irman yang selalu ganteng di studio. Baik, tapi enggak. Cuma tahu lah ya. Apa kalau lah ya. Yang penting hadir ya.
1: Iyalah.
2: Ya, Bapak Adi, Mas Hari, moga selalu.
1: Amin.
2: Rezekinya lancar luncur ya.
1: Amin.
2: Kalau mau nama nanya di rumah boleh dah idak yo. Kalau mau nambah ya.
1: Nama masalah dong.
2: Ya nanya dulu boleh tidak.
1: Iya.
2: Ya kita boleh lokal lu di teras.
1: Waalaikumsalam. Aduh Pak Udin. Lah. Wadi ini pakai lagu ya Udin ya. Assalamualaikum malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Nah. Halo, Mbak.
3: Halo.
1: Apa kabar, Mbak?
3: Anak Ari.
1: Halo, Mbak.
3: Gimana kabarnya, Mbak Jarwo?
1: Iya. Apa kabar, Mbak?
3: Kabarnya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
3: Iya.
1: Itu di sana sering ketemu Bapak Tampan enggak sih?
3: Jaraknya jauh.
1: Jauh ya?
3: Lampung Timur, dia Bandar Lampung ya. Minimal 3 jam. Tapi kalau jalan kaki sehari semalam.
1: Kan, iya, Bapak Tampan lah yang ini ya.
3: Ya, dia kan pernah duet sama saya.
1: Begitu.
3: Ya, yang lagunya, aduh ampun Mbah Jarwo. Ampun
1: Mbah Jarwo. Oke. Mbah Jarwo. Majar, Wak.
3: Masih kebagian lagu enggak?
1: Lagu kayak masih bisa satu.
3: Oke, judulnya. Nah, itu. Sai Lagi. Sai Lagi, lagu Lampung.
1: Yang nyanyi siapa?
3: Yang nyanyi penyanyi Lampung.
1: Iyalah. Ya. Judulnya apa?
3: Sai Lagi. Sai.
1: Sai. Lagi.
3: Tahu artinya saya lagi.
1: Apa tuh?
3: Kalau orang Lampung bilang satu itu say. kakinya satu lagi.
1: Saya lagi.
3: Cuma berapa huruf?
1: Sai. Lagi. Oke.
3: Okay. Sampai ANG sayang.
1: Oke. Ya. Kirim salamnya.
3: Ya, kalau kirim duit belum ada. Kirim salam aja dulu ya.
1: Ya.
3: Saya kirim sekarang ya.
1: Ya.
3: Ada Wak Udin.
1: Mm-mm.
3: Berarti dia itu namanya diganti aja lah.
1: Akhirudin.
3: Ya, karena dia tuh akhir-akhir. Akhirudin, terima kasih senggolannya.
1: Iya.
3: Batang Tampan Bandar Lampung naik terus. Semua di Bandar Lampung sehat selalu. Palembang. Terima kasih Riko. Palembang. Sisi. Ya. Jambi Hamzah Yusuf.
1: Ya.
3: Bunda Wati. Semuanya adalah capek, ada pantunnya sedikit.
1: Apa tuh?
3: Jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Cakep.
3: Jangan lupa membeli sawo.
1: Asik.
3: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo. gitu.
1: Mantap.
3: Ya buat diri sendiri aja, kalau buat orang lain takut tersinggung, gak boleh. Iya. Saya.
1: Walaupun siap.
3: Saya udah tua, nafas tua, selera muda lah.
1: Mm-mm.
3: Ya buat hari sehat selalu ya.
1: Amin, makasih Mbak.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun.
1: Ya pun. Ada Mbak Jarwo, ini penelpon terakhir ya di Belajar Sumba Berdendang edisi hari ini 25 Mei 2026. Kita dengarkan dulu lagu yang di request sama ini tadi, Riko Tarapata, Bengkulu Indah.

0: Betul sekali ya Mbak Jarwo ya, lagunya gak bisa kita selesaikan karena waktu juga yang gak memungkinkan ya Mbak Jarwo ya. Mungkin minggu depan kali ya. Di bukan di mulu tapi sekali terima kasih untuk kebersamaannya. Untuk Adisana sebelajar Sumba, untuk belajar Sumba Perindang edisi hari ini 25 Mei 2026. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Hari Hadika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hanya waktulah yang memisahkan kita. Di Aceh.

0: Prom 4 FM, suara budaya Nusantara.
1: Ora samad berngima di amu pendengar di Babel Nauli. Jumpa musyaita dari Senin di acara program Babel Nauli di tanggal 25 Mei tahun 2026. Jadi di amu pendengar di Babel Nauli, buah kabar muna. Saya ingin masuk di amu akan pendengar di Babel Nauli di bagasan Haipason, di bagasan Lasni Roha. Jadi tersongonau Peter Bruce temu orang mandongan di amu sudah akan pendengar di Babel Nauli satu pukul 10 sada di Borginon di Prompa 103,5 FM. Jadi dia mesti dia akan pendengar di Babel Nauli mulu nang ikut bergabung di Borginan Boy mal coba di telepon di 0812 1313 1013 ya. Hulahi salinai 0812 1313 1013 ya. Atau dalam bahasa Indonesianya kalau mau ikut bergabung di acara program Babel Nauli bisa ikut bergabung di 0812 1314 1039. Jadi tersongon topik di Borginon kira-kira ada destinasi wisata kunjungan dalam menyambut liburan liburan semester nih anak sekolah. Mudah-mudahan boleh sedikit berbagi di acara program Babel Nauli Atik Buha. Adong pendengar di Babel Nauli, nah mungkin baru habis Mardalani di akhir tahun, atau mau sedikit berbagi tentang tempat-tempat wisata yang akan dikunjungi baik di Pulau Bangka maupun di Pulau Sumatera Utara. Jadi nakin dibuka do lagu Sian Dendang 8 Etnik Sumut Sonari TBG lagu nomor judul Boru Batak Nauli di ruang dengar Anda.

0: S S S Lang man na po S.
1: Duh, apa gimay? Kiling ang buku terus. Ngapa?
0: Nya po nak kemana S?
1: Penan pala ko ne, May.
0: Yang apa penan S?
1: Bukan ko ne, cemana lah nak buat usaha ko ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Dapat oh, gini, ne. Mana ya po jangan peneng S. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat S.
1: Ya ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang ko ne nak promosinya kini.
0: Yalah biar kinceng nasi po berisi, biar usaha po terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat to. Dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
0: Oh dah lah es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: RRI Pro 4 FM di acara program Bubble Nauli. Halo, Horas Bubble Nauli. Halo. Halo. Apa kabar Ibu Juria yang sangat cantik-cantik sekali?
1: Berlebihan edatuh.
0: Tapi memang benar kan? Macam mana ini persiapan Hamin berapa nih? Hamin 2 apa? Hamin 2. Kira-kira
1: lebaran kurban.
0: Kira-kira.
1: Tapi enggak berkorban.
0: Jadi berkorban ya. Perasaan.
1: Cuman korban perasaan.
0: Oh, enggak apa enggak yang penting berkorban ya kan?
1: Yang penting berkorban.
0: Walaupun hanya korban perasaan tetap itu tetap yang namanya berkorban.
1: Betul.
0: Jadi apa nih?
1: Capek lagi telepon dari tadi,
0: Lo ikut bergabung, mungkin sibuk kayak ngurus yang namanya pemakan mungkin kan?
1: Tapi malam enggak mungkin lah malam-malam.
0: Oh, siapa tahu lagi manggang nastar malam-malam.
1: Men Ibu Juliani ditelepon kawan.
0: Oh.
1: Bergabung tuh, tapi monitor.
0: Kawan siapa nih? Kawan yang jauh di mata dekat kawan di hati. Rempong. Oh, kawan Mak Rempong. Kawan enggak mungkin nanya, besok kita masak apa nih? Apa misalnya kita nak apa? Lah beli lom daging sapi ya, berapa sekilo?
1: Itulah banyak ke kawan-kawan Ibu Julian yo. Yang diorang tuh buat bikin rendang. Pada umumnya lah.
0: Oh iya.
1: Kan anak kan masih kecil-kecil kan.
0: Oh, bener lah. Kapan lagi ya, kan?
1: Yang anak lah gadis.
0: Tapi kan mumpung ibarat kata orang ada momen ya kan. Jadilah hanya untuk dinikmati kalangan sendiri aja ya kan.
1: Kamu lah sih Ibu Julia deh, ada paspor-paspor di rumah tuh. Untuk anak-anak lah.
0: Yang penting anak-anak merasakan sekarang ponakan. Ponakannya sekarang nih kan yang kita suguhkan ini memang untuk anak-anak ya kan.
1: Misal ada tamu kan?
0: Makan
1: pedas ya udah makan tuh.
0: Itulah namanya kita kan siapa tahu ada yang nak bersilaturahmi kan ke rumah. Jadi ya paling tidak kan ada yang nak disuguhkan. Betul atau betul? Kira-kira daging sapi ini menjelang Hamin 1 nih apakah semakin naik atau semakin turun?
1: Harga tuh agak standar lah melame beliau, tapi malah hari lebaran itu mahal ditaikin. Biasalah hukum ekonomi di pasar.
0: Dimahalin
1: ke dia. Kita juga main ikan. Dimurahkan ya sih diorang.
0: Jadilah kita long nyetok ikan lah sekarang. Kelak soalnya langsung di lebaran nak rejek makan ikan.
1: Namanya hukum-hukum.
0: Hukum permintaan dan permintaan dan penawaran ya kan.
1: Medak kayak tuh kan
0: Dak hidup perekonomian kita nih kan. Bener lah. Jadi yang penting jadilah beli sekilo, jangan dak kata orang bangka kan.
1: Kita tuh yang penting kita tuh butuh kayak tua. Paling kata orang tuh pasti beli nih, kata dia pembeli nih. Orang pasar tuh macam tuh. Itu walaupun nih tetap belilah kayak tuh, kalau kue-kue dia macam itulah dimahalin.
0: Bener lah.
1: Karena lah banyak saingan. Ini yang beli yang nih.
0: Waktu lah tadi kugi lewat gi ke pasar sebentar mantau pasar gaya aku tadi imano nih sebelum kesini ramai lah orang beli kerupuk, beli keritek.
1: Kami orang yang datang ke rumah. Kadang-kadang kawan, mesen ni dak. Tak tahu lah
0: dua kebet.
1: Dua kue lah.
0: Kukira aku dua kebet.
1: Berbeda kan?
0: Tetangga
1: kan?
0: Tetangga
1: ini.
0: Tetangganan
1: kan? udah tuh keripik, lah keripik tahu. Ada orang datang. Kawan tuh lah.
0: Oh, tuh lah yang penting kita ada nyiap kayak duit tuh. Oh, tuh lah seger lah.
1: Jadi lima kok kue je lah, jadi lah.
0: Lah.
1: Nah, dan udah tuh ada brownies, lapis legit lah. Bolu tuh.
0: Jangan dak lah kata orang kan.
1: Yo bayi.
0: Hanya sehari.
1: Untuk silaturahmi.
0: Salaman. Betul. Siapa tahu kita tidak tahu ada tamu yang jauh. Nagi ibaratnya main ke rumah kita.
1: Yang baru tuh.
0: Apa yo? Cuman nih yang di sana itu pulang tak ke sini. Tidak lah kalau cuma berapa hari bayo atau lah
1: ya, itu cedera kaki ya tuh cedera main bola.
0: Astaga, kata orang tuh lah berumur lagi main bola tuh cuman dia cerita kan. Tapi parah ada cerita nih cederahannya atau apa cuman nih apa nambah bengkak atau cuman nih cerita nih
1: tidak begitu parah tidak cuman ndak pacak bermotor untuk sementara nih.
0: Beliau di sini. Oh, sudah pulang ceritanya.
1: Apa?
0: Yang mana ini, nih?
1: Kalimantan tuh lah.
0: Oh, itu lah kan yang orang yang sama yang kita gosipin ini orang sama ndak lah kita ku gosipin A, bijuria gosipin B. Ndak nemu kita titik-titik temu.
1: Banyak lah betul.
0: Jadi pulang deh akhirnya ke sini ke Bangka nih.
1: Enggak, dia memang orang Kalimantan.
0: Oh lah maksudku, jadi di Kalimantan apa di sini?
1: Enggak, dia memang di Kalimantan. Lebaran Idul Fitri tadi ke sini.
0: Oh, tapi ini enggak dia pulang ke sini.
1: Enggak, macam mana sakit.
0: Denglah ku kaki ge pacak dibawa pakai tungkat kan. Jalan terpincet-pincet, terpincet-pincet pakai tungket. Oh sih, men sekarang nih.
1: Pesawat,
0: Sekarang harga pesawat nih lah, keingat-ingat,
1: Masalah tua, tak beda.
0: Itulah.
1: Lu satu. Gratis, boleh men ada nak bayar.
0: Mentuhau ge, hanya ke bayar si apa nama to baling-baling ge lah dak cukup agi duit ah. Sakin ano biaya hatu lumayan 2 kali lipat kurasa yo 2 kali naik pesawat. Kenapa 3 kali? 3 kali kaya.
1: Pesawat tu nak PP.
0: Ada 3 kali berarti naik pesawat.
1: Nah, itu nak dari Jakarta lu transit.
0: Oh.
1: Dari Jakarta baru ke Bangka.
0: Oke.
1: Kayak tuh namanya asal dari sama Kalimantan tuh.
0: Pokoknya yang penting sehat-sehat di sana kan. Kalau ada rezeki.
1: Alhamdulillah deh sehat lah.
0: Kalau ada kata orang ada rezeki atau ada waktu atau memang waktu tepat boleh berjumpa lagi ya kan.
1: Ada pantuna.
0: Cakep.
1: Ada sumur di ladang.
0: Cakep.
1: Kita menumpang mandi.
0: Cakep.
1: Kalau ada umur yang panjang.
0: Cakep.
1: Kita berjumpa lagi.
0: Betul.
1: Nih. Dari jalan-jalan ke Manado.
0: Cakep.
1: Singgah sebentar ke negeri Cina.
0: Cakep.
1: Kalau memang kita jodoh.
0: Cakep.
1: Jodoh enggak akan kemana.
0: Setuju. Takkan lari gunung dikejar.
1: Gunung dikejar tidak akan lari.
0: Betul. Disitulah dia. Tidak kemana nak lari ya.
1: Situ lah.
0: Dia berat nak lari ya. Lata ngap ke laut menjilari.
1: Ini siko.
0: Apa?
1: Bulan.
0: Bener lah. Bulan. Disitulah dia. Betul lah.
1: Kemana kita ngejar ya. Disitulah tetap bulan ikutin kita.
0: Paling kalau lah datang pagi je hilang kan. Bener lah.
1: Sebenarnya itu udah hilang, cuman dia berganti siang.
0: Iya. Dia menyembunyikan auranya ya kan.
1: Begitulah kehidupan.
0: Iya, betul.
1: Kadang berjodoh. Kalau berjodoh ya syukur, kalau enggak berjodoh syukur juga karena mungkin itu bukanlah jodohmu.
0: Benar.
1: Itu bukan yang terbaik untukmu, janji Allah tadi tuh.
0: Oh, bener lah. Intinya jangan terlalu berharap dulu, jangan terlalu berharap dengan manusia, ya kan?
1: Karena kalau berharap kepada manusia bisa ke
0: kafe.
1: Kecewa.
0: Oh lah, kecewa yang mendalam, ya kan?
1: Tertawalah dan tersenyumlah selagi kita hidup. Nikmatilah hidup dan berbahagialah.
0: Betul, okay, betul, betul. Makanya kan yang penting kan kita happy-happy, oh, ya kan?
1: Tuh,
0: apa?
1: Ku kangen deh.
0: Ha, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Terus apa ya? Rasa

0: kerinduan. Tujuh menyanyi. Ada siapa
1: yuk? Ya, kok rasa yang denger gitu.
0: Oh,
1: rasa
0: orang yang
1: jadi
0: orang dua ini jadi bisa
1: jadi apa ya kata capek
0: orang Kalimantan tuh tutu Ika berdua tuh Ika berdua itu dialog kata deh bukannya ini bukan sonan lagu dialog ngobrol
1: jadilah ya kan
0: berdua
1: jadilah kita mengekspresikan ya kan mengekspresikan suara hati yang terdalam ya kan itulah kapan lagi kan sudah dikasih sudah dikasih wadah ya kan
0: wadah
1: untuk berkomunikasi lewat udara sampai tahu kita bisa menghibur ya kan dengan mendengarkan cerita-cerita kita ya kan apa itulah makanya kan apa seperti lagu mungkinkah kita kan selalu bersama jarak bentang jarak antara kita kan bener lah kan dia kita kan tidak tahu mungkin tidak oh kita sama-sama kan erat bayangmu untuk melepas semua kerinduanku kau ku sayang
0: lanjut
1: oh gak kira bukan kita minimal kita menghibur mak-mak yang mungkin sekarang lagi sibuk bikin bumbu
0: buat
1: ketupat buat lepat malam nih
0: ibu-ibu yang lagi ketupat yang lagi ngocek bawang
1: nak buat sambal goreng ati besok buat sambal asem itulah kan jadi sikit ademen ngawan dorang sambil ngucek bumbu ngucek apa namanya to ini cabi kan sampai tahu ada yang ngulen apa tekwan malam ni kita tak tahu kan
0: oke
1: jadilah karena kan orang kan kerja tak ada waktu libur kan jadi kan tak pacak pagi di begawe malam aja baru membuat kayak pemakan oh dah ge bener tak maksa bener oh dah ge sampai tahu lagi sekarang ge mangkang anak bolu sampai tahu orang ni lagi bikin brownies kan
0: Makan beli semua
1: enak. Itulah yang penting ada duit kan.
0: Kadang kami buat tak lepe, kadang-kadang kita begawi gelar lepe, keseharian hidup gelar lepe. Kalau nyusah lah pokok kami yang penting ada berapa toples terisi lah.
1: Bener lah.
0: Menghidangkan untuk tamu.
1: Bener lah.
0: Teman kita tak ada apa lah, kita dibangin kan.
1: Paling tidak kita membantu UMKM. Bilang baik malas. Bilang baik kita malas gaya baik membantu UMKM.
0: Kita temadu sudah.
1: Aulah, sampai tahu kan dorang kan membutuhkan rezeki dari kita.
0: Karena kan kalau kita bikin pun takutnya gagal.
1: Bener lah. Ku setuju lah daripada
0: ngabis bahan,
1: laborat,
0: kalau kita memang benar-benar mahir membuat itu.
1: Mana nyuruhku dek kawaku.
0: Ano misal dia mahir, kita ni tak terima apa, tak terima berbuat kita percuma. Ngomong lah, buka tak mau ni, tak toda. Kita
1: bener.
0: Jujur baik, kita padanya kita ada. Kita hanya bisa makan.
1: Bener lah.
0: Apa dan kita?
1: Tak mungkin, tak mungkin kita hanya nyanyikan goreng pisang kan? Menggoreng pisang, gak bisa lah kan? Noda.
0: Kelak
1: kata orang apa-apanya orang ni. Orang besaji kayak kue, ano kita orang datang kita saji kayak kue goreng pisang kan.
0: Oke. Oh, monyet disuguhkan pisang.
1: Oh, itulah. Oh,
0: men... Ada pisok deh yang viral sekarang nih, pisok.
1: Di mana? Pisok apa? Di mana yang viral nih cerita nih?
0: Adalah sekarang kan viral kayak tuh yang digoreng pisok tuh, pisok keju tuh.
1: Oh, maksudku ada jual lah di mana? Ada mungkin oh, di toko-toko beku.
0: Enak nih.
1: Yang penting ada duit tau dak? Oh. Oh, oh, bener lah. Pokoknya di mana ada niat di situ pasti ada jalan.
0: Ah, di mana ada niat mencari, ah di situlah kita ketemu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Oh tidak, pucuk dicinta ulam pun tiba ke tepat.
1: Tarik uang. Anak-anak berarti sekarang nih, oh, kurasa yang tukang penggilingan ikan nih, kurasa tengah membludak kalau penggemar.
0: Mang, tengah ini nih.
1: Tengah laris manis,
0: tengah banyak duit
1: ah. Oh, bener lah.
0: Tengah tebel duit ah.
1: Udah tuh kayak ngantri gila males kadang.
0: Pokok orang jual terasi, yuk belacan lo. Laris manis tuh.
1: Oh, bener.
0: Itu orang jual daging, pokok jual bawang, segala apa di pasar tuh.
1: Berapa sekilo sekarang bawang, ge?
0: Dik tahu. 38
1: aku tidak
0: tahu.
1: Oke, okay. Sekarang mudah-mudahan lah harga bahan pokok jangan terlalu drastis kok naik kok. Bukan apa kita. Kita mikirlah sekarang nih udah ibarat
0: aku mahal terus enggak dipernah.
1: Kadang-kadang kita ibu rumah tangga nih puasa mikir kepala muter kiri muter kanan kok. Nak demi untuk mencukupkan apa yang ada anak-anak pacak makan yang sehat dan bergizi kan.
0: Kalau ibu Juliani enggak ada bulan tua, enggak ada bulan muda.
1: Jadi
0: enggak begawe ini kan.
1: Same bayi bulanan nih.
0: Same bayi bulanan. Tapi tinggal ke orang tua ini kan. Nah, ya udah orang tua yang punya gaji kan.
1: Au.
0: Paling kita diberi duit ke orang tua itulah.
1: Benerlah.
0: Dari itulah.
1: Benerlah. Yang penting kita sehat, bahagia, ya kan?
0: Happy terus, happy. Pokoknya happy always.
1: Happy ya. Happy.
0: Selalu happy lah. Selalu bahagia hidupmu.
1: Benar-benar.
0: Hidup itu sekali. Hidup itu anugerah, jangan disia-siakan.
1: Betul.
0: Kita harus tetap bersyukur walaupun kita hidup apa adanya. Padahal.
1: Betul, bukan hidup ada apanya gitu ya.
0: Kayak lagu nih natural nih.
1: Apa lagu? Lagu cemane?
0: Karena apa-apanya padamu. Aku ingin. Bukan ini apa entah dinyanyiin kayak gitu tuh.
1: Jadi apa ada nak dikirim-kirim salam enggak nih?
0: Tak kaling gitu tumben
1: no. Oh jadi
0: riau tuh dak deh.
1: Oh mungkin dia banyak proyek ke
0: cemen deh tuh.
1: Bukan dia banyak proyek ke orang nak lagi lebaran jadi nak nyari ikan. Oke
0: apa
1: nak nyari ikan kan ano orang nak berbuat ke lebaran nih
0: kalau
1: nyari ikan ano ikan apa nama itu ikan tenggiri.
0: Supaya makan.
1: Itulah tapi itulah kita tidak dibagi ke orang dijual kan.
0: Dari apa dari kita yo.
1: Itulah biarlah situ, biarlah kelakman kita ketemu cak-cak dak kenal baiklah.
0: Malam tidur kayak bangku terasa tambah.
1: Alat tidur lom, apa lagi nyut-nyut kaki ya?
0: Tak tahu.
1: Oke.
0: Tak nelfon sih semalam ni.
1: Mungkin tengah.
0: Tadi tu lah. Siang tadi.
1: Siang tadi. Mungkin mudah-mudahan lagi istirahat malam hari ini.
0: Mudah-mudahan lah dia sehat selalu.
1: Amin.
0: Cek keluarga. Ada doa lah untuk abangku.
1: Apa doa dek? Apa doa dek? Biar abang denger dek.
0: Semoga sehat selalu ya bang.
1: Amin. Ya dek, makasih dek.
0: Semoga bisa makan dengan nyaman.
1: Amin.
0: I miss you.
1: I miss you too. Kunya apa?
0: Miss you too. Tidak tertib bahasa Inggris.
1: Enggak kunyawa apa? Kunyawa apa?
0: Saja
1: we. Oh, bener lah.
0: Kalau kami tuh ngomong
1: apa?
0: Kalau ku kan ngomong bahasa Jawa ya. Ku kan ngomong bahasa Inggris tuh, tapi bahasa Jawa kalau ku kan. Kalau dia tidak tertib bahasa Inggris kata dia.
1: Tidak tertib bahasa Inggris.
0: Kalau aku ngomong itu
1: apa?
0: Oh, kalau ku ngomong bahasa Inggris tuh. Tidak tertib bahasa Jawa.
1: Tidak tertib bahasa Jawa.
0: Kalau misal dia ngomong bahasa Jawa ya, tidak tertib bahasa Inggris.
1: Setiap orang tuh kan punya kemampuan yang berbeda-beda.
0: Tapi ku cuman sikok tahu.
1: Apa?
0: Aku tresno karo kowe.
1: Paten kata orang tuh. Aku cinta padamu. Bukan
0: kok? Aku cinta padamu.
1: I love you.
0: I love you. I very very love you.
1: Tetangga mungkin lagi. Mungkin lagi sibuk membuat otak-otak kalau pesan lagi.
0: Ibu Julia pesan.
1: Jadilah mantu-mantu kayak kayak tetangga.
0: Tetangga tadi. Sudah tuh kayak mangamat naik atap mantap Cepat sembuh.
1: Cepat sembuh lah buat Amang nih.
0: Semoga cepat sembuh lah, kita doain untuk Nur Hadi juga. Udah tuh untuk siapa lagi? Bu Marni, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Sudah tuh siapa lagi yang galak bergabung nih? Pak Hamzah Yusuf, Pak. Kayak monitor Pak Hamzah Yusuf nih.
1: Bapak Hamzah, silakan monitor.
0: Selamat bergabung. Silakan bergabung, Pak Hamzah. Gimana persiapan lebarannya? Terus untuk siapa lagi, Pak Sofian? Galak nih nih.
1: Sampai
0: monitor tuh
1: capek
0: yang,
1: gitu
0: yang dulu yang kemarin tuh
1: opung Takasimura bukan
0: kakek Takamura
1: mesti banyak bener deh tuh kakek ini.
0: Jadi dia ngomong kok Anam kadang-kadang opung
1: mesti gitulah
0: yo anda lah
1: yang pokok yang hobi pepantun-pantun ria kan. Oke, ada lagi dak?
0: Kayak semua-semua lah.
1: Terima kasih. I love you, Fools. Mudah-mudahan acara lebarannya
0: Maaf lahir batin kalau ada salah.
1: Iya, sama juga ya. Iya.
0: Pokoknya yang penting kita tuh silaturahminya enggak terputus.
1: Iya.
0: Duit 100.
1: Mentu enggak ada duitku. Oke lah. Amin.
0: Ke rumah lebaran.
1: Oke, diusahakan ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ketemu. Soal masalah aku ini tidak baca-baca map soalnya. Tidak baca-baca map.
0: Muka Google Map tuh. Sherlock tidak baca.
1: Mudah-mudahan lah menade umur yang panjang kita ketemukan di mana di mana di RW ya?
0: Di RW. Pokok tanya lah.
1: Cuman aku nanya apa? Ibu Juria kayak gitu.
0: Oke.
1: Gali-gali tahu. Saking viral lah nih gali-gali tahu. Wih, keren. Jadi Ibu Juria ya kan?
0: Di sini nih pokok tahu gali pokok
1: di pasar. Di dekat pasar, apa di mana ya nih? Apa jalan masuk dekat samping kubur
0: tuh?
1: Masuk samping kubur dekat tidak jauh dari bidan itu, dak ge, dak o?
0: Bidan. Kami bidan
1: tuh. Tetangga Bu Juria bidan tuh.
0: Bidan tuh.
1: Anda, karena aku tahu asal orang bilang dekat rumah bidan, aku ingat.
0: Tahu bidan tuh lah di situlah tetangga kami benar tuh.
1: Di situ tidak salahku ada tukang urut deh kalau tidak salahku dekat bidan tuh orang baru kayak.
0: Bukan tuh agak belakang lagi tuh.
1: Agak belakang lagi.
0: Belakang lagi tuh.
1: Oke.
0: Itu tukang urut Julia lah tuh.
1: Oh.
0: Kalau keseliu-keseliu kan.
1: Oke. Nanti tinggal nanya Bayu di rumahnya, rumah Miss Universe Ibu Julia. Oke, siap. Siap.
0: Miss Julia apa namanya? Julia Robert
1: Jensen. Julia Robert. Julia Robert.
0: Julia
1: Robert. Biar agak-agak apa lidah tuh, agak-agak keselioman dikit kan. Oke, biar agak-agak Inggris men. Oke, terima kasih Bu Julia atas atensinya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. I miss you. Bye-bye. Horas. Selamat malam. Jadi demo penangani Bapak Noli mulai ikut bergabung di Purnginon. Bima coba ditelepon di 08121314100 ya. Jadi sambil pemohon ke penangani Bapak Noli ikut bergabung di Purnginon, tapi lagu karo terbaru nomor judul Lanai Kam Jelas di ruang dengar Anda. Tangkat maju penuhnya pernah masuk di Borginon Horas. Bah, terputus Boy Mamuse dicoba di 08 12 13 14 03 sia.

0: deketin aku.
1: Siapa?
0: Ada ganteng, manis, banyak duitnya.

0: RRI Perempat 100.1 CFM di acara program Babel Nauli. Jadi dia mau pekan pendengar di Babel Nauli, mau lu bergabung di Bergenon, bagaimana coba di telepon di 0 8 2 1 0 4 0 0 ya. Jadi sambil Pak Imhon akan pendengar di Babel Nauli ikut bergabung di Bergenon. Bah, Horas Babel Nauli. Bah terputus, boleh mesti dicoba di 0 8 2 1 0 4 0 0 ya. Sambil Pak Imhon akan mendengarin Babel Nauli, naikut bergabung di Berginon, tangkat majo. Horas Babel Nauli.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam Babel Nauli.
1: Iya, selamat
0: malam. Apa kabar?
1: Baik.
0: Susah dari tadi, masuk ke?
1: Enggak.
0: Baru sekali. Tadi soalnya ada berapa kali masuk, coba diangkat, mati.
1: Bukan aku.
0: Cuman ya kabar selama enggak, kemarin enggak ikut bergabung soalnya hari Senin kemarin full, saya sepertinya tidak ada mungkin lagi.
1: Siaranku
0: kemarin, cuman mungkin lagi punya kesibukan masing-masing. Jadi full selama 2 jam tuh aku putarkan lagu-lagu. sekarang nih lah Ade Buli yang kawanku malam nih. Cuman nih keadaan gelombang hari ini, apakah ikannya sudah mulai habis karena sudah dipesan sama ibu-ibu yang mau membuat pentol ikan?
1: Enggak. Ini berapa hari ini enggak ke laut tuh.
0: Jadi kemana nih?
1: Di rumah
0: baik. Selama seminggu nih di rumah. Apa kurang enak badan?
1: Enggak lah, emang ku kayak mancing juga kadang-kadang ada waktu itu mancing juga di pinggir. Tapi lagi di tengah.
0: Takut juga kalau di tengah, kok?
1: Enggak, emang lah, enggak pernah lagi. Gitu. Kalau mancing itu cuma mancing iseng baik paling. Waktu itu malam 7 hari yang lalu kalau nggak salah. Mancing malam mancingnya dekat villa.
0: Maksudnya di darat tuh lah mancing nggak?
1: Iya, di villa malah mancingnya.
0: Di villa mana?
1: Itu di villa ada yang dekat depan.
0: Pada tikus, bukan? Bukan.
1: Sebenarnya benar-benar dekat depan kiri itu.
0: Ada di bawah dulu tuh, tapi yang ada sekarang ada degi kayak
1: Ada tikus di villa.
0: Masak ge? Perasaanku waktuku berapa puluh tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu kalau tidak salah ku, ada dulu sempat ada.
1: Ada yang baru sekarang.
0: Ada yang baru pulih, lagi bangun pulih.
1: Ada. Cuma kayaknya udah kayak tempat wisata juga lah.
0: Oh, gitu maksudku pribadi kah atau memang punya?
1: Punya.
0: Adalah pemilik ke human tapi dalam keadaan terawat kah atau
1: orang partai juga itu
0: dalam keadaan terawat atau memang
1: terawat.
0: Soalnya ngeri yang enggak terawat nih.
1: Emang kalau di situ biasanya banyak orang yang camping.
0: Ada yang tukang jaga ya?
1: Ada kawan sendiri dulu. Belum pergi juga kayak di telepon dulu terus portal.
0: ada portalnya juga.
1: Kalau kita di situ paling apa ya dulu malah bawa pulang lengkap ya. Kasur segala macam yang dikit.
0: Karena kan cuman lah kalau kita nak membuat villa gitu kan, apalagi kalau di daerah pantai kayak gitu, kalau tidak ada apa portal, sayang kadang-kadang rumahnya, kadang-kadang kan orang kan suka untuk singgah tapi bukan membersihkan tapi membuat kotor kadang-kadang kan.
1: Tapi kalau di agak bersih lah di situ, cuma yang di batu-batu itu emang barangan banyak lah, botol-botol.

0: Ah, tuh yang macam tu yang agak-agak ngeri ya. Kadang-kadang kan apa
1: Nah,
0: namanya
1: kadang
0: tuh?
1: kalau di situ itu taruh kantong apa ya, kantong sampah itu mungkin orang bisa lah naruh di situ.
0: Tapi kadang gila ditaruh kantong gak agi lah, kata orang bangkaan itu gila deke dipasok dak ke tong sampah nih, kadang-kadang aja buang sembarang. Itulah aku ingat ibaratnya tidak ada disiplin yang baik gitu kan. Misalnya kita tidak ada nengok tong sampah nih, kita bawa pulang sampah dek kawan nyusah dan dibuang situ kan.
1: Sampah itu datang dari laut, mungkin
0: masa kia deh sampah datang dari laut.
1: Mungkin kalau orang sembarangan buang itu dari mana-mana kan hanya itu ya datang.
0: Itulah kadang bukan aku sebersih atau maksudnya ibaratnya menjadi salah satu aktivitas lingkungan sih dak. Cuman kadang-kadang kita sebagai manusia biasa gitu kan. Gerigi juga loh ngelihat misalnya banyak sampah gitu kan. Maksudku
1: Bisa jauh-jauh enggak masalah sampah di lintas ini sembarangan. Iya. Dari mobil aku lempar.
0: Itulah makanya kadang-kadang
1: hampir dia bukan buang sampah hampir kena sama aku.
0: Masa?
1: Saya teriakan.
0: Kadang maksudku tuh orang-orang nih maksudku apa tidak dia benok perasaan bersalah. Aku kadang-kadang apa namanya tuh kadang kita sering lah apalagi kalau ada anak-anak kan buang itu atau ada tong sampah coba maksudku tuh kan membiasakan hanya cuman membiasakan bayi gitu kan.
1: Orang Bangka emang tinggal. Kadang-kadang sudah ada yuk tulisan dilarang buang sampah di sini. Kalau dibuang di situ.
0: Sampai ada bahasa-bahasa cakap-cakap ibaratnya di spanduk-spanduk tuh kalau kata orang mendibacakan kayak ini gitu kan sudah bernada marah gitu kan. Tapi tetap lagi dok.
1: Biasa kalau kadang-kadang ada tong sampah malah ditaruh di bawah.
0: Kadang ada ke di daerah apa ini ya di daerah ada ku tengok kadang kan ku sering lah misalnya naik motor keliling-keliling di daerah Tanah Hongkong, tahu Tanah Hongkong enggak? Dekat Nelayan Due, tahu enggak? Nelayan Due. Jadi daerah situ kan pernah lihat di situ kulihat karena seringnya masyarakat di sana buang sampah sembarangan sampai mungkin dari dinas kebersihan itu menyediakan satu truk sampah ya kan. Lah truk sampah tuh ibaratnya tinggal misalnya kalau penuh diangkut pakai mobil macam itu tuh kena. Lah di studio agilah ku tengok lah di situ lah tinggal hanya kayak masuk ya ngemasuk baik ke dalam tuh. Ngemasuk tuh, dia males turun dari motor, ditaruh di jalan tuh. Yo ampun Tuhan, hanya tinggal masuk ya, agak susah, agak males. Wih.
1: Biasa kalau tinggal di kali gitu, dia kan lempar-lempar.
0: Maksudku tuh, males gitu kan, turun sebentar ya kan. Turun sebentar, pasang standar motor ya kan. Turun, terus buanglah sampah, kalau ada tong sampah di situ buanglah. Ini enggak ya. Kadang-kadang aduh ya ampun lah sesibuk APG sampai tidak bisa meluangkan waktu kadang-kadang no.
1: Apa itu orang lah kebiasaan gitu misalnya tinggal di tepi sungai kalau di sampah langsung buang dianyur air.
0: Kadang kan kalau lah kejadian kayak kita dengan kejadian yang tidak enak misalnya sampai tahu kita amit-amit jauh-jauh banjir jam 2 terus tiba-tiba dibawa sampah yang kita buang itu lah dibawa ke tempat kita. gila kah kan kadang-kadang udah. Oh bener lah kadang-kadang aduh maksudku tuh apa namanya tuh inilah memang kita nih oh, manusia nih terkadang sudah dikasih Tuhan ya kan pemandangannya indah ya kan dikasih Tuhan kenikmatan kita menikmati ya kan kita dikasih mate menikmati keindahan-keindahan ya.
1: Jauh dah coba aja main ke pantai tapi kalau di laut tuh banyak sampah.
0: Kantong
1: plastik botol minuman apa yang bermerek itu kadang-kadang itu merek apa itu ada lah di toko-toko yang dijual
0: tuh lah. Padahal kan, misal ada juga beberapa misalnya contoh orang ada mengadakan aksi sosial membersihkan sampah di laut. Tapi yo, tak kena lah dibersihkan. Kadang kita ngeteh kita lah, kadang, aduh.
1: plastik-plastik itu, kalau kayu itu wajar lah mungkin.
0: Au.
1: Mm. Kalau plastik ini yang bikin apa kata orang malas diri ngeliat.
0: Au, karena kan apalagi namanya, aku setuju sih, kadang saking kula geram gara-gara apa namanya itu harga bahan baku plastik naik tuh. Ku ingin kali biar dak seanok ya orang gak pakai plastik, saking kula geri gitu kan. Jangan banyak agi maksudku sampah plastik. Bila perlu kadang ku asik ke pasar kok, karena kan kuasa saat plastik-plastik itu ku kumpul, asa gigi ku pasar, ku bawa plastik yang dari rumah tuh. Kataku ku bilang lah biar tidak membanyak sampah. Aku bilang lah kayak anu atau kayak penjual lah. Nenek enggak pakai plastik dari kuni bae kataku. Ngapain Bu? Tapi dadak-dadak kataku. Mengurangi sampah plastik. Ku bilang lah macam tuh. Kadang kan aduh kadang-kadang sedih juga kan. Kadang-kadang kan dia kan termasuk yang tidak bisa di apa kan? Tidak bisa diurai gitu kan. Betul.
1: Saya sampah organik kan cepat gitu. Sampah yang buatan sendiri ini plastik gitu kan saya apa itu susah emang.
0: Susah. Apalagi kan gara-gara jangan cuma hanya gara-gara sampah yang kita buang akhirnya menimbulkan penyakit yang rugi kita sendiri gitu kan. Sekarang nih ada fenomena kuliah tuh banyak nyamuk eh. Kira-kira di sana tuh apa dah? Ada dah misal fenomena sekarang? Kayak alam mulai loh.
1: Musiman kalau nyamuk itu?
0: Apa namanya tuh? Ku baru lah tadi di rumahku sendiri gitu kan. Air saking ku geram. Ku beli namanya tuh obat bakar nyamuk kan. Kok tiba-tiba kok jadi fenomena banyak nyamuk? Ku bilang kan. Apalagi sekarang kan sudah mulai viral sekarang kan penyakit malaria. Kan dulu itu malaria itu kan sudah hampir sudah punah lah, jarang lah kita dengar. Sekarang lah mulai. Bayangkan masa yang lah tenggelam. Kalau dulu kan biasanya demam berdarah. Kalau demam berdarah tipes, demam berdarah tipes gitu kan. Sekarang lah dipulih malaria kan. Aduh.
1: Jadi itu kalau penyakit malaria ini kayak banyak. Oh, ada berapa ya?
0: 3. Malaria tertiana, tropika. Ku enggak tahu sih ku apa.
1: Enggak tahu lah.
0: Yang ku tahu 3, tapi ku enggak tahu yang mana yang paling parah.
1: Dulu juga tertiana ada kena.
0: Itulah maksudku tuh dulu kan memang sudah tidak pernah lagi kita dengar gitu kan di Bangka inilah maksudku di sinilah di tempat kita tinggal sekarang ini. Nah tapi kok sekarang udah muncul kembali kan kok dia bisa datang lagi bermigrasi gitu kan dari Papua Sanen kan datang deh ke sini. Kadang-kadang ya Tuhan mudah-mudahan lah kami kita selalu dilindungi Tuhan sehat-sehat ya kan.
1: Yang takut itu ada nyamuk aedes di demam berdarah itu
0: bahaya. Yang namanya yang mudah-mudahan lah kita selalu sehat-sehat ya kan. Terus
1: baca buku itu binatang yang paling dibunuh orang yang terbaca dalam
0: apa binatang yang paling dibunuh orang adalah
1: membunuh orang.
0: Nyamuk oh bener lah karena kan dia itu kan kadang dia kan itu adalah yang tidak terlihat tiba-tiba lah gigit kita ya, gitu kan.
1: Dan kita sangka enggak pernah binatang buah harimau buaya enggak padahal nyamuk ini bikin orang malaria lah sebab berdarah lah.
0: Apalagi sekarang selain malaria virus hanta. Tau virus hanta enggak yang disebabkan oleh tikus?
1: Tikus dimakan tikus yang dari Afrika itu.
0: Makanya kan aneh-aneh kan sekarang nih. Aduh seolah-olah dunia kita ini sudah tidak baik-baik saja.
1: Yang tikus dari apa ya dari kelelawar macam gitu tadi.
0: Makanya sekarang kita itu rada-rada kayak gimana gitu. menghadapi dunia kita yang tidak baik-baik saja gitu ya. Oh, tapi kan kita lah yang mengakibatkan mengakibatkan itu, kita sendiri yang membuat itu gitu kan.
1: Kalau lingkungan kita bersih juga kayak nyaman.
0: Iya, kalau misalnya lingkungan kita bersihkan, kurasa tidak akan kita mengalami ini gitu kan. Tapi ya balik-balik lagi ya, kita sebagai manusia yang membuat ini gitu kan.
1: Ya, tapi kalau nyamuk-nyamuk lebih mendarat tuh dia mungkin tempat-tempat yang rapat rumahnya tuh. Masih banyak buat segala macam.
0: Oh, bener lah tuh lah memang.
1: Rumah yang kalau jarang-jarang itu buat juga tidak deh kan. Tanah yang lebar-lebar itu kali bandar yang tidak diai. Kalau kata diai injak. Kalau di kota kayak tiap hari ada kayak.
0: Ada lah.
1: Apalagi di nelayan benar-benar kan. Itu air batang segala macam kan air.
0: Makanya kita tuh selalu selalu diingatkan untuk selalu ibarat ya membersihkan lingkungan kita lah, biar tidak menyebabkan situasi yang lebih parah lagi gitu.
1: Oh, bener. Malah kita ngomong yang kayak gini.
0: Tapi kan minimal kan kita membantu membagikan informasi. Mungkin yang pada saat ini lagi mendengarkan. Memang sih kejadian sekarang ini ya yang lagi marak, selain menyambut H-1 Lebaran Idul Adha, yaitu adanya berbagai macam penyakit.
1: Kalau yang mungkin datang itu dari kita yang begitu jorok, mungkin apa tidak peduli sampah segala macam. Tapi kayak sampah sekarang itu yang dibikin apa ya, agak ribet gitu kali ya.
0: Benar.
1: Sampah itu.
0: Benar.
1: Itu untuk ngulang apa ya, masalah sampahnya kayak. Dari tahun ke tahun.
0: Enggak sudah-sudah enggak memang. Kadang-kadang aku berpikir loh. Kan kadang-kadang kita lihat truk-truk sampah mengangkut sampah, membawa sampah-sampah dari kita lah gitu kan. Terus sampah yang dibawa itu dibawa ke mana yo? Ku tuh penasaran nih kadang-kadang.
1: Tempat pembuangan akhir lah gitu lah. Tidak lagi, kan tanda-tanda di berita itu tinggi sampah itu longsor, berapa orang kan yang meninggal berhubung sampah.
0: Mudah-mudahan lah kita ini semakin cepat sadar kok.
1: Mungkin aja lah kalau kita lagi bangsa itu apa ya, PTA itu yang kena ngomong itu ada juga ya. Ya ada kena ngomong itu kayak PTA itu.
0: Tapi kadang-kadang kok apa namanya tuh kadang tempat-tempat yang kata orang sekarang nih, tempat pembuangan akhir sampah nih, kadang-kadang abis tuh tidak ada anak lagi hanya sementara gitu kan. Kalau lah selesai diresmikan, abis itulah selesai, tidak ada ini ya, tidak ada kelanjutan. Itu bener loh, ada beberapa tempat TPA, tempat pembuangan sampah terakhir gitu kan, yang biasanya untuk memisahkan ya kan, mana sampah-sampah yang bisa untuk dijual, mana sampah-sampah yang ini gitu kan. Tapi kayak sekarang lah ada anak lagi gitu kan, jadi musiman kapan ada proyek nih dia no gitu kan, kapan mas yang bisa dapat duit dari situ digiatkan, kalau lada tidak menghasilkan sudah dilupakan kayak gitulah.
1: Kalau di bangsa ini biasa kalau ada apa-apa kan, misalkan ada yang orang-orang bapak berujak yang bersih gitu di mana-mana itu.
0: Entah di mana di empat toh. Sama lah kayak kita kan, kalau kita ada tamu nak datang ke rumah kita gitu kan. Pokok barang kita sebasik empat kan. Yang penting jangan tahu orang kan.
1: Enggak, kalau keadaan mah ada tong sampah di rumah aja.
0: Sama lah di rumah pun, kalau di rumahku pun ada nyatong sampah. Kadang misalnya kalau ketemu ke mobil truk sampah, aku titip sampahku gitu kan.
1: Kalau pulang aku bakar tuh.
0: Meski kami tidak bisa bakar, soalnya kalau dibakar takut asap kadang karena kita ini di jalan tuh.
1: Kalau rumah rapet jadi tidak kaca.
0: Itu memang resikonya kalau rumah ini kan rumah terlalu rapat. Kalau rumah yang ini enak.
1: Bawa ke kebun, kadang-kadang burung bakar kan jadi lebih rapi.
0: Iya, enak kalau kita punya kebun gitu kan untuk membakar sampah gitu. Menih. Aduh, padang pening mikir kan. Tulah wih. Ngomong-ngomong ada salam dari Ibu Julia cantik Julia Roberts. Kirim salam sama Pak Khaling katanya sudah rindu.
1: Saya dengar itu.
0: Oh. Soalnya kami enggak pakai bahasa Inggris gitu kan karena agak biar agak lebih internasional ya kan.
1: Kayak aku kayak Cinta Laura.
0: Cinta Laura. Kadang-kadang ya apa namanya itu menghibur diri sendiri itu penting sekali gitu kan. Yang penting orang tidak apa ya maksudnya ya kita tidak mengganggu orang ya kan. Minimal orang-orang happy gitu kan.
1: Kayak yang di RW bahagia sini ya.
0: Tapi itulah lagi bahagia bahagia karena apa namanya toh untuk menyambut Hamin satu lebaran. Untuk menyambut lebaran. Makanya lagi bahagia. Cuman sekarang kekasih hati ya, apa namanya itu lagi mengalami cedera. Cedera dalam bermain bola kalau tidak salah aku.
1: Main bola.
0: Cisanen, kata ya. Kalau ngomong-ngomong kita gimain deh ke tempat Tebu Juri ya, kalau bisa lusa. Ketawa pula, yolah kita bersilat. Tu rahmi.
1: Wah kalau ada waktu sudah janji lagi.
0: Okay. Ada nak kirim salam boleh?
1: Buat tapi yang maksudnya.
0: Hanya Ibu Juria yang ikut.
1: Tadi. Iya yang lain tak pernah dia kabur.
0: Tadi ada yang kering, cuma asal diangkat mati, asal diangkat mati gitu kan?
1: Orang iseng dalam.
0: Mungkin lah, tapi tidak apa-apa tidak. Paling tidak kan.
1: Kalau ibarat kalau kita kagak nelfon langsung masuk atau ngobrol.
0: Berarti kan. rezeki abang nih bagus. Nah, ingin lah adik ditelepon ke abang kan. Paling tidak adik kawan. Malam-malam dek kayak surang-surang sini. Okay. Jadi minimal kan ada kayak kanti kawan gengupi kan gaya gengupi padahal tak ada kupi di sini ya cuma hanya supaya jangan tak lah berorang tahu kan bahwa di sini butuh kupi kan siapa tahu ada nak ngirim minggu depan hari Senin kan ngobe dah hal be kita mengungkapkan isi hati di sini kan.
1: Benar.
0: Ditambah kayak misalnya kirim kayak martabak kan kawan gitu sampai jam 11 malam.
1: Martabak keju ya.
0: Martabak keju segar tuh apa ditambah aduh mantep.
1: Enak sih ya kalau ngopi.
0: Roti panggang. Yang roti panggang yang ditung yang tit gitu yang ada isi telur tua.
1: Enggak kadang-kadang ada yang langka. Tapi ganteng lah mau isi apa, isi keju juga tuh.
0: Bener lah.
1: Ada hati nasi dikit
0: lah. Pokoknya yang penting.
1: Kalau martabaknya kadang-kadang kan terlalu manis.
0: Bener lah.
1: Tergantung kita lah macam tapi.
0: Kapan kita renyek ya? Kadang kan kita nih ada kata orang datang krenyek ya kan.
1: Kalau martabaknya emang manis, tapi tergantung kita lah misalnya kita beli. Kita makan kan, ya terlalu banyak, nggak bisa.
0: Bener lah.
1: Ya nggak terlalu manis.
0: Betul.
1: Tapi matabak juga matabak yang enak, matabak jagung.
0: Yang penting bisa dinikmati. Okay, silakan kirim salam.
1: Salam ke kafe yuk, buat. Di satu
0: Ibu Juria yang baik ya kan
1: semoga sehat lah bersama
0: amin. Ayo.
1: karena kalau nggak salah yang cowok sih ya nggak tahu lah. Mungkin buat yang lain-lain lah yang masuk ya masuk, jangan kalau masuk udah masuk itu nggak yang udah gitu jangan diputusin kan seperti itu yang syarat.
0: Iya betul.
1: Kakek kata murah ya. Ya tetap aja ya bikin Pak Anunya Pak apa yang di yang nggak Julia itu yang bikin otak-otak itu Pak Karya.
0: Pak Karya lagi mungkin lagi sibuk buat otak-otak pesenan.
1: Semoga laris manis ya.
0: Amin.
1: Otak-otak habis gitu ngumpul.
0: Itulah aku ingin lah kayak anak nih kayak abang nih selalu memberikan motivasi yang luar biasa kayak orang yang lagi berusaha kan.
1: Ya semoga lah semarisa mumpung pas anak-anak tahun dapatnya semoga yang usaha kecil semoga order banyak udah.
0: Amin.
1: Ya apalagi sekarang kayak pedagang musiman lah kalau tahun kan
0: gitu. Betul.
1: Yang pasti ini segala macam pasti 6, pasti 7 waktu ya. Semoga sehat juga lah, semoga apa ya dapat berkah di hari ini lah kayaknya.
0: Oke, siap.
1: Betul, kita juga sehat ya.
0: Amin.
1: Keluarga.
0: Oke, terima kasih. Amin.
1: Lagu apa ya? Terserah lah lagi lah.
0: Oke lah, terima kasih ya. Ketemu lagi kita minggu depan ya. Oke, moliate, Horas.
1: Horas.
0: Jadi dia mau pendengar Bubble Noli, Nakin penelpon terakhir di acara program Bubble Noli di hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Jadi sonari ngasabe pencupangata di acara program Bubble Noli di pukul 10 sada di Borginun. Jumpa kita muse di hari Senin minggu depan di bulan baru bulan Juni. Mudah-mudahan saya ingin masuk di akal pendengar Bubble Noli selalu di bagasan Hai Pason, di bagasan Lasni Roha. Jadi tersongon keluarga besar Bubble Noli mengucapkan selamat Idul Adha kepada yang merayakannya besok lusa, semoga ditambahkan banyak rezeki dan apapun yang selalu dikerjakan selalu mendapatkan berkah yang luar biasa dari Sang Pencipta. Horas Bubble Noli, Horas Indonesia. Lagu terakhir saya tahu, nomor judul Perpisahan di Ruang Dengar Anda.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI. Rompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Tembang terakhir.

103,9 perempuan sekalian, suara budaya Bangka Belitung. Kembali selamat malam sepradik semuanya. Tadi ada Nusa Santara ya. Dan berikutnya kembali perempat hadir untuk nganti pradik semuanya dalam rangkaian acara tang tembang lagu pengantin untuk tidur di malam hari ini sampai kelam jelang jam 12 malam.

0: menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan siapapun yang masuk ke dalam air bak umpama berada dalam akuarium alam. Tentu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Aik Bedeleu.
1: Sekarang kita di kawasan wisata Aik Bedeleu Blinyu. Gimana keseruannya kita di sini?
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut, niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Aik Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Aik Lelap Bedeleu, Juan Apriansah, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan Aik Arus. Nah, Aik Arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari Aik Arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih, ternyata setelah bersih, mulai berdatangan, tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri, itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi, dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Langsung viral.
0: Aik Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Aik yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansah bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Aik Bedeleu ini, karena ada halangan COVID ini kan, jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak, ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang-orang asli sini nggak bisa mandi loh, padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
0: Wisata alam keleka Aik Bedeleu, seperti namanya. Air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya, dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan, menambah kesejukan suasana. Aik Bedeleu yang tenang, dengan kedalaman sekitar 2 meter ini, bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan Aik Bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjarah dengan lumpur, terlebih musim hujan. Namun kondisi air Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Kita sangat excited di sini. Kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaulin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
0: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal, perkebunan, dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap Bedeleu terus dapat bedeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
5: Jangan bandar tadi kita mandi
6: fasilitas sarana maupun prasarana sekaligus kita akan menjaga tentang kelestarian alam yang ada di area Kabupaten Hijau.
7: Ini wisata alam yang ada di Kelurahan Mantung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan support atau membersihkan lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat untuk wisata yang dibuat.

103,9 Sungai Liat, Sarap Daya Bangka Belitung, Sapradi ya. Untuk saat ini kebersamaan kita di Tangdut ya, akan hadirkan juga informasi untuk Sapradi ya. Ini seputar bakteri baik dosis kita yang ikutan tidur di malam hari. Ya, jadi selama ini banyak orang mengira bakteri di dalam usus kita cuma fungsi membantu proses pencernaan, padahal triliunan bakteri baik yang hidup di dalam tubuh kita ternyata juga punya jam kerja sendiri, Pradio, dan mengikuti ritme harian layak ke tubuh manusia. Dan fakta menarik ini pun diungkap dalam pembahasan mengenai kesehatan usus ke ritme sirkadian saat peringatan World Digestive Health Day, di mana para ahli menjelaskan kalau kesehatan usus ternyata sangat dipengaruhi juga oleh pola hidup sehari-hari, mulai dari jam makan, waktu tidur, sampai tingkat stres. Nutrition, Education and Training Lead Asia Pacific Herbalife, Dr. Vipada Sailau mengatakan, bakteri baik di usus itu terus berkomunikasi ke jam biologis tubuh selama 24 jam. Penelitian juga menunjukkan bahwa bakteri usus dan jam biologis tubuh saling berkomunikasi dan mempengaruhi satu sama lain untuk menjaga metabolisme berat badan, sensitivitas insulin, kesehatan kardiovaskular, sistem kekebalan tubuh, ke kesehatan secara keseluruhan tetap optimal seperti itu. Dan seperti ritme biologis ataupun ritme sirkadian sendiri adalah sistem alami tubuh kita yang mengatur kapan manusia merasa lapar, kapan kita ngerasa ngantuk, aktif ataupun lelah. Dan menarik ke ritmenya pun tidak cuma bekerja di otak kita, tapi juga terdapat di hampir seluruh organ tubuh, termasuk di sistem pencernaan kita gitu, seperti rupanya. Ya, dan juga karena itu baik bakteri di usus juga punya bakteri di usus kita itu yang baik ya, itu punya pola aktivitas tertentu, dan pada siang hari sistem pencernaan bekerja lebih aktif untuk membantu tubuh memproses makanan kayak menyerap nutrisi, sementara di malam hari usus membutuhkan waktu untuk beristirahat kayak melakukan pemulihan. Tapi gaya hidup modern seringkali bikin ritme alami tersebut terganggu, dan kebiasaan begadang, makan larut malam, kerja shift ya, sampai terlalu lama bermain gadget sebelum tidur tuh pacak bikin bakteri usus kehilangan jadwal alami ya. Dan ketika kondisi itu terjadi terus-menerus, tubuh pun pacak mulai menunjukkan berbagai tanda gangguan, mulai dari perut yang nyaman, saraf tidur, berat badan naik, sampai metabolisme yang melambat seperti ini.

0: Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan, yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini, kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi, lauknya apa kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya, termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala, atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.

Baik, Pradit terasa bersama kita di penghujung waktu ya untuk Tangtut di kesempatan malam hari ini, dan juga tidak terasa perempat lah menemani di sepanjang hari ini ya, yaitu di hari Senin awal pekan tanggal 25 Mei 2026. Insya Allah kembali esok pagi perempat hadir dari jam 5 sampai jam 12 malam pagi. Dan untuk itu ku Ega ke rekan Hendra Gunawan mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur suara. Selamat malam untuk sepanjang semuanya, selamat istirahat, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di darah satu darah, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Lid Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jarul 2, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Seperadi Sahabat Budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Kita mengudara hari ini Seperadi O, ika dikantike ku Iren Seperadi. Pagi hari ini Seperadi, hari Selasa 26 Mei 2026 Seperadi O. Nah Seperadi Sahabat Budaya, hari ini Iren ngantike dari jam 5 subuh hingga jam 12 siang lah Seperadi O. Nah tentu di beragam program acara kita seperti biasa Seperadi Sahabat Budaya, kalau akan Iren hadirkan kupia untuk ika Seperadi O. Ude kupia kita ke jam 6 ke kabar berita Seperadi, sumber dari rri.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 6 kita ke ngupi pagi Seperadi O, sampai jam 7 kita lanjut lagi ke kabar berita kita Seperadi. Habis itu kita ke ngupi pagi lagi, lanjut sesi kedua hingga jam 8 Seperadi. Kita masuk ke kabar berita kita lagi Seperadi O, sumber lagi dari rri.co.id. Kemudian habis jam kabar berita jam 8 kita ke berubat Seperadi, beragam unsur budaya sehat, hingga jam 9 Seperadi kita ke kabar berita lagi Seperadi O, sampai jam 10 kita ke berubat sesi kedua Seperadi Sahabat Budaya. Nah kemudian Seperadi Sahabat Budaya, di jam 10 kelak kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian habis itu kita ke pemakan Nusantara Seperadi O, hingga jam 11 kita ke kabar berita, sumber dari rri.co.id. kemudian kita lanjut ke UMKM kita Seperadi, hingga jam 12 Seperadi O kita azan zuhur, kelak akan rilik ke Pro 1 RRI Sungai Liat Seperadi O, hingga jam 12 lah ireng nanti kak hari ini Seperadi Sahabat Budaya. Nah langsung baik Seperadi Sahabat Budaya, kita hadirkan kupia Seperadi O dengan topik hidupkan malam Idul Adha dengan ibadah dan perbanyak doa Seperadi, oleh Ustadz Khairman Seperadi. Selamat mengikuti Seperadi Sahabat Budaya, program acara kami Seperadi O, ika tetaplah di 103,9 MHz.

wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhurriyatihi wa ahlibatihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, di pagi yang penuh berkah ini berjumpa kembali dengan kami Ustadz Hoiruman Deha dalam acara kesayangan kita, yaitu acara Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa, sebuah acara yang insya Allah diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar acara kita ini menjadi acara yang bernilai pahala di sisi Allah, menyenangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal perjumpaan kita ini, tentu tidak ada sesuatu yang paling pas untuk kita utarakan dan kita ucapkan selain daripada pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat sama kita semua, baik itu nikmat zahir, sehat, punya rumah, punya anak, punya pasangan, punya harta, diberi kesehatan jiwa dan raga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini bagian daripada nikmat zahir. Ataupun nikmat batin yang diberikan oleh Allah, kita diberikan hidayah jadi orang Islam, kita diberikan hidayah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ke haribaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam. Seorang Nabi yang begitu luar biasa, seorang Nabi yang sangat luar biasa, memiliki keutamaan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa disambungkan hati kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasohbihi Wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, besok kita sudah sampai di bulan di hari raya Idul Adha, dan malam ini adalah malam Idul Adha. Maka di situ ada beberapa amal, ada beberapa hal yang usahakan jangan sampai kita tinggalkan. Saya mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan untuk kita semua pada umumnya, agar di malam Idul Adha itu kita oleh Allah kita melakukan suatu amal yang sangat luar biasa. Apa itu? Yang pertama adalah menghidupkan malam Idul Adha dengan ibadah. Menghidupkan malam Idul Adha dengan ibadah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Man ahya lailatayil 'aid lam yamun qalbuhu hina tamutul qulub." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa keutamaannya kita menghidupkan malam Idul Adha itu dengan ibadah, selain daripada pahala kita beribadah? Kata Nabi, barang siapa menghidupkan dua malam, Idul Adha, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, lam yamud kolbuhu hina tamutul qulub, lam yamud kolbuhu yawma tamutul qulub, maka orang itu hatinya tidak mati. Di saat hati-hati orang-orang banyak yang mati. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi orang yang menghidupkan malam Idul Adha dengan ibadah kepada Allah, maka hatinya itu tidak akan mati, dijaga oleh Allah, diberi perlindungan, pertolongan oleh Allah di saat hati orang-orang banyak yang mati. Bagaimana maksudnya? Ulama menafsirkan hadis ini ada tiga. Jadi apa maksudnya? Allah menghidupkan malam kita, menghidupkan hati kita di saat hati orang-orang banyak yang mati. Maksud hadis Nabi ini, menurut para ulama menafsirkan hadis Nabi ini ada tiga.
apa yang pertama yang dimaksud hati kita itu jadi hidup di saat hati orang-orang ini pada mati adalah saat sakaratul maut, saat menjelang meninggal wafat dimudahkan oleh Allah menyebut la ilaha illallah, artinya husnul khotimah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut kalimat la ilaha illallah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan la ilaha illallah, mengingat Allah dan husnul khotimah artinya. Jadi begitu besar pahalanya menghidupkan malam Idul Adha ini, begitu besar keutamanya menghidupkan malam Idul Adha, sampai kita ini menjelang meninggal mudah diingetin oleh Allah nyebut la ilaha illallah, husnul khotimah. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah ini adalah harapan kita semua. Seluruh kita ini mengharapkan husnul khotimah. Tidak ada dari kita ini yang ingin su'ul khotimah. Seluruhnya ingin ingin merasakan yang namanya husnul khotimah. Karena husnul khotimah ini kunci keselamatan kita di akhirat nanti saat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga. Maka salah satu amalannya itu tadi. Yang kedua adalah yang dimaksud hati kita itu hidup di saat hati banyak yang mati, yaitu dimudahkan oleh Allah saat bersoal jawab dengan mungkar nakir. Sebagaimana yang kita imani dan yang kita tahu bahwasanya ketika orang-orang itu meninggal, ketika orang meninggal dan dikubur, setelah orang-orang itu pulang semua ke rumahnya, pulang semua dari kuburan, datang dua malaikat mungkar nakir nanya marobukah dan seterusnya. Ada orang yang bisa ngejawab, ada juga yang tidak. Ada orang yang lancar ngejawab, ada pula yang tidak. Maka salah satu yang membuat kita ini lancar menjawab pertanyaan mungkar nakir, diberi hidayah pertolongan oleh Allah, adalah kita ini menghidupkan malam Idul Adha dengan ibadah. Dan kita ini tentunya semua ini pengen nanti ketika di soal jawab mungkar nakir ini kita bisa menjawabnya dengan selamat, kita bisa menjawabnya dengan lapang, dengan lancar. Maka disitulah perlu suatu amalan-amalan yang menyebabkan, yang membuat kita demikian. Antara lain yaitu tadi hidupkan malam Idul Adha dengan ibadah. Yang nomor dua, yang nomor tiga, mohon maaf, yaitu yang dimaksud hati kita itu hidup di saat hati banyak yang mati adalah yaitu dimudahkan saat hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan saat kita hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ini masih banyak panjang perjalanan. Masih ada alam kubur, habis itu kiamat, masuk ke alam akhirat. Di situ banyak sekali proses-prosesnya, dihisab segala macam. Maka salah satu yang membuat kita mendapatkan kelapangan-kelapangan nanti saat berada di akhirat adalah kita ini dengan menghidupkan malam Idul Adha dengan ibadah. Itu tiga penafsiran ulama menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghidupkan, lah bagaimana cara menghidupkannya? Kata para ulama, satu, salat isya berjemaah bagi laki-laki. Lalu dilanjutkan dengan bangun malam dan dilanjutkan salat subuh berjemaah. Itu yang pertama, hidupkan malam Idul Adha dengan ibadah. Yang nomor dua, perbanyak doa di malam Idul Adha. Kenapa demikian? Karena malam Idul Adha ini salah satu dari lima malam mustajabnya doa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu layalin la turuddu fihi ad-da'wah." Ada lima malam doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditolak. Satu, awwalul lailatin min Rajab, tanggal 1 bulan Rajab, malam tanggal 1. Walailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban.
wa lailatul jumat malam jumat, wa lailatul fitri malam idul fitri, wa lailatul adha wa lailatul nahar dan malam idul adha. Jadi doa kita di situ, jadi doa kita ini diterima, mudah diterima oleh Allah kadang karena tempatnya mulia, seperti doa di Raudhah, Masjidil Haram, di Arafah, di masjid dan tempat-tempat mulia. Kadang Allah mudah menerima doa kita sebab keadaan kita, seperti saat kita terzolimi, dizolimi orang umpama. Juga kadang doa kita ini mudah diterima oleh Allah karena memang waktunya mustajab. Waktunya mustajab. Salah satu waktu mustajab itu yaitu malam Idul Adha. Maka malam Idul Adha perbanyak doa kepada Allah, apa yang perlu kita minta kepada Allah minta. Jangan bahasa masing-masing, enggak usah bahasa Arab doanya, pakai bahasa masing-masing lah. Yang orang Melayu pakai bahasa Melayu, yang orang Madura kayak saya nih bahasa Madura, pakai bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Palembang, bahasa Sunda, bahasa macam-macam lah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, nah itu jadi malam Idul Adha nanti dua amalan nih usahakan jangan ditinggalkan. Hidupkan malam Idul Adha dengan ibadah. Yang nomor dua yaitu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tentu masih banyak sekali hal-hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan Idul Adha, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Semoga jadi ilmu yang manfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.

Selamat pagi Spread sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di pagi hari ini di jam 6 pagi nih Spread. Oh, hari ini hari Selasa 26 Mei 2026 Spread. Kali ini dari Kabupaten Bangka Spread dibacik Eko Iren Basumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan pemotongan hewan kurban, bantuan sapi kurban dari perusahaan sawit dan PT Timah untuk pemerintah Kabupaten Bangka jelang Idul Adha 1447 Hijriah sebanyak 9 ekor. Wakil Bupati Bangka Syahbudin menyebut sapi-sapi yang diterimane harus diberikan perhatian khusus agar tetap sehat. Sementara Kepala Bagian Administrasi Kestra dan Kemasyarakatan Setda Bangka, Budi Hamzah menjelaskan bahwa pada Idul Adha kali ini Kabupaten Bangka mendapat bantuan satu ekor dari pemerintah provinsi yang akan diberikan langsung oleh Gubernur Hidayat Arsani. Budi menambahkan penyembelihan hewan kurban untuk pemerintah Kabupaten Bangka akan dilakukan pada hari Kamis 28 Mei 2026 pukul 7:30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan di belakang kantor Bupati Bangka samping gedung Geraha Maras. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi. Sepradi, sahabat budaya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan oh. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne, ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tak dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pintar.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi
4: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Wah wah, rajin sekali Pak Madi. Cangkul yang dalam, Pak.
1: Pak RT, ini Pak, saya tanam pohon-pohon biar halaman rumah hijau, Pak. Asri, teduh, dan adem. Tahu sendirilah, Pak, kalau sekarang ini makin susah mencari udara segar, apalagi di tempat kita ini.
0: Iya, betul itu, Pak. Terkadang pembangunan itu bisa berdampak fatal bagi alam. Membangun perumahan, hutan digunduli. Buka kebun, hutan dibabat. Kawasan daerah resapan air itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
1: Yah, begitulah Pak RT. Perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan nyawa orang lain, Pak.
0: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain, ya. Dan sekarang saya permisi ya, Pak, ya. Mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita yang mau bikin KTP itu udah numpuk, Pak.
1: Oh, iya Pak RT. Hati-hati di jalan ya, Pak.
0: Iya, Pak, mari.
2: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.

0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya, pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

0: kemarin tuh Korea kan wemut miris ku kek kane
1: ngape jut ku
0: kita ne diem di kleka cube nenger dambus bayi pacap juget ge kita pun ukan kita generasi muda ne siapa lagi nak denger
1: au oh jut bener uli kateka toh tapi ku ingin ke lagu tadi tuh.
0: Ao mut, dak deh larangana. Asal kita tetap cinta kayak budaya yang kita punya.

Selain kelekak, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis, atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

0: 부른다? 바로
1: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi Seperadi Sahabat Budaya. Perakiran cuaca kita Seperadi Sahabat Budaya hari ini Seperadi di hari Selasa 26 Mei 2026. Oh, Kabupaten Bangka berawan, Kabupaten Belitung berawan, Kabupaten Bangka Selatan berawan, Kabupaten Bangka Tengah berawan, kemudian Kabupaten Bangka Barat berawan, Kabupaten Belitung Timur mengalami hujan ringan kayak Kota Pangkal Pinang berawan Seperadi. Informasi perakiran cuaca kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika hari ini Seperadi. Oh, jadi Kabupaten

0: Oh, Not. Kemananya kini, Not, Pak Man?
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa, ya.
1: Wah,